0: Neraka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: Bang, sebagai sah. Presiden.
3: Ya, yeah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
5: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
10: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
5: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
5: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand.
5: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

ya. Saya akan menemani sampai di titik 8 sebelum Sumenep menyapa. Pendengar, kita masih membahas mengenai penanganan stunting. Kalau di Pamekasan sendiri, Dinkes ini mengoptimalkan hari buka posyandu sebagai upaya menurunkan angka stunting. Disampaikan juga oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Pamekasan Ahmad Samlan. Upaya rujukan apabila ditemukan balita mengalami gizi buruk untuk pemberian susu pangan olahan untuk keperluan medis khusus PKMK juga dilakukan ya. Berdasar data sistem informasi gizi kesehatan keluarga SIGISI Kesga, di September lalu sebanyak 1212 balita mengalami stunting dari 50.899 balita yang diukur atau 2,38% di Pamekasan. Ini 2,38% ya, angkanya sudah di bawah 5% ya. Tapi ini masih dikatakan banyak begitu ya, ketika kita melihat dunia informasi semakin terbuka, kemudian akses gizi juga sebenarnya bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar begitu pendengar. Tapi nanti kita coba akan konfirmasi langsung bersama dua narasumber kita, seperti apa penanganannya, apakah memang ada deadline. Karena kita juga menuju persiapan Indonesia Emas di 2045 ya, yang harapannya nanti bebas stunting, zero stunting, dan ini harapan untuk kemajuan bangsa kita. Kita nanti akan obrolkan tepat pukul 8 bersama Familia. Stay tune.

Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

Pendengar Dinas Kesehatan Keluarga Berencana di Sampang menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat hingga kondisi ekonomi keluarga, serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Sampang Agus Mulyadi menjelaskan, stunting kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegahnya, Pemkab Sampang mengerahkan 3.000 kader posyandu terlatih memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama ibu hamil dan menyusui. Para kader juga telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas di wilayah masing-masing. Dari total 4.300 kader posyandu yang tersebar di 180 desa kelurahan, sebanyak 1.200 kader masih menjalani pelatihan. Dinkes KB juga menggandeng PKK, TNI, Polri memperluas edukasi gizi seimbang kepada masyarakat hingga tingkat desa. Saat lagi kita akan ngobrol bersama Kabid P2KB Dinkes Sumenep dan nutrisionis Puskesmas Pangarengan Sampang di Sumenep nyapa bersama Familia dengan judul Tantangan Menurunkan Stunting di Tanah Madura. Saat lagi jangan kemana-mana, stay tune, pastikan ada masih di program 1 Kanal Informasi Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: PT PLN Persero P3 Madura terus memperkuat aksi nyata kepedulian. Setelah melakukan rangkaian agenda koordinasi di Sumenep, manajer PLN UP3 Madura Radia Cakrawala Nusantara didampingi Asman Perencanaan Sukron Masyudi melanjutkan safari kegiatan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata di Pamekasan. Diisi dengan penyerahan bantuan program pendidikan dari Yayasan Baitul Maal PLN UP3 Madura. Bantuan ini difokuskan menunjang kebutuhan pendidikan para santri. Penyerahan bantuan dilakukan simbolis dan diterima dengan hangat oleh pengasuh Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata. Hadir mendampingi yakni Ketua Pengurus YBM PLN UP3 Madura Wildan Firdaus serta perwakilan Purnakarya PLN Hudono. Pendengar, KONI Sumenep mendorong seluruh cabor di bawah naungannya memperbanyak gelaran kompetisi sebagai langkah strategis memperkuat regenerasi dan menjaring bibit atlet muda potensial. Ketua KONI Sumenep Abdul Qadir Ahmad Dali menegaskan intensitas pertandingan menjadi sarana vital pembinaan atlet karena latihan rutin tidak cukup untuk menguji kesiapan tanding di lapangan. Pelaksanaan ini juga secara berkala harus menjadi prioritas, melainkan juga konsistensi penyelenggaraan yang dibutuhkan guna membentuk mental bertanding serta mengasah jam terbang atlet muda.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Giliyang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.
1: Pro 1.

0: kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga? Ya karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh. Ya salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi. Terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bahkan di Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita Sumenep Menyapa edisi 7 Oktober 2026 bersama saya Familia. Dalam pendengar serta pemirsa, masalah stunting hingga saat ini masih menjadi tantangan serius yang terus kita hadapi bersama di Tanah Madura. Mengatasi stunting bukan sekadar urusan postur tubuh anak yang pendek, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan kecerdasan dan kualitas generasi muda kita. Meski berbagai upaya dan program penanganan terus digalakkan oleh pemerintah daerah, tantangan di lapangan tidaklah sederhana. Mulai dari pemahaman gizi, pola pengasuhan tradisional, faktor sanitasi hingga persoalan budaya yang kerap menjadi benteng tersendiri dalam upaya penurunan angka stunting. Pagi ini dalam Sumenep Menyapa kita akan membedah secara mendalam topik tantangan menurunkan stunting di Tanah Madura dan kita akan melihat bagaimana realitas data di lapangan, kendala utama yang dihadapi, hingga strategi konkret dan praktik yang baik yang telah berhasil diterapkan untuk membawa wilayah kita keluar dari ancaman stunting. Kami juga mengundang Anda bagi pendengar dan pemirsa untuk bergabung menyampaikan tanggapan, pertanyaan melalui layanan telepon di 0328 662 317 atau 665 396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 081 133 45101 atau juga bisa memanfaatkan live chat di kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumenapnet. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang saat ini tergabung melalui Zoom. Tentunya narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas topik kita pada Sumenep pagi hari ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Sumenep, Ibu Ida Winarti dan juga nutrisionis Puskesmas Pangarengan Kabupaten Sampang, Ibu Hurun Nisa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nisa dan Ibu Ida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Pamela.
0: Kabar baik hari ini Ibu Nisa dan Ibu Ida?
1: Alhamdulillah, sehat, luar biasa.
0: Tentunya tetap semangat ya Bu ya, demi mengeluarkan Madura ini dari wilayah stunting ini, bebas dari stunting lah. Ibu Ida, langsung saja nih Bu, sebelum kita membahas mengenai gizi dari nutrisionis di Kabupaten Sampang, kami ingin mengetahui untuk di Kabupaten Sumenep sendiri, untuk di tahun 2026 ini, untuk data stunting di Kabupaten Sumenep seperti apa nih Bu?
1: Alhamdulillah, untuk tahun 2026 ini jumlah stunting yang ada realnya sekitar 1.642 ya, di sekitar itu Alhamdulillah dari puluhan ribu balita yang ada di Sumenep karena ada pemantauan pertumbuhan yang angka kehadiran anak-anak balita di posyandu itu luar biasa di atas 95% dan yang tidak hadir di posyandu itu dikunjungi oleh teman-teman tim pendamping keluarga, kader, tim penggerak PKK juga dari lini terbawah gitu. Jadi semuanya dikunjungi sehingga kita meminimalkan balita yang tidak dipantau di posyandu menderita stunting gitu. Untuk
0: angka
1: kami di Sumenep.
0: Iya, angka 1.642 ini di tahun 2026 ini mengalami penurunan dari tahun 2025 atau ada sedikit kenaikan Ibu Ida?
1: Mengalami penurunan yang signifikan. Alhamdulillah di Sumenep ini kan awalnya sekitar tahun 2022 itu sekitar 29,7, turun jadi 21,6, turun jadi 16,7, setelah itu terakhir 11,2 gitu. Jadi ini adalah angka survei yang kami dapatkan di Sumenep. Namun memang bahwa stunting ini adalah kerjasama yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Sumenep dengan OPD-OPD terkait, juga dari pihak-pihak kecamatan, teman-teman di kecamatan, juga dari organisasi-organisasi, baik itu organisasi mitra pemerintah, tim penggerak PKK, Dharma Wanita, terus juga ada tim organisasi keagamaan, misalnya Fatayat Muslimat, juga ada Aisyah, Nasihatul Aisyah, juga ada organisasi profesi. Organisasi profesi di situ ada ID, IP, PPNI, dan lain sebagainya. Kita sampai ke tingkat grassroots untuk berbicara tentang stunting ini.
0: Berarti
1: Begitu,
0: semuanya
1: Mbak.
0: ini menyatu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumenep ya, Bu ya?
1: Betul, namun kunci utama ada di keluarga, di ibu. Jadi kalau ibu sudah paham tentang asuh, tentang asih, tentang asah, insya Allah bahwa itu bisa diminimalkan gitu. Karena kalau asuh itu kan istilahnya nutrisi ya, jadi mulai dari hamil, bagaimana ASI, ASI ini luar biasa, ASI eksklusif itu tantangannya harus ada dorongan yang kuat atau support dari ibu bahwa saya bisa menyusui gitu, saya bisa menyusui karena ASI adalah makanan tidak tergantikan gitu. Yang kedua, kunci ketiganya itu ya di ini MPASI, dan disitulah kadang-kadang ibu-ibu itu yang merasa anak sudah besar, kadang-kadang pagi tidak disiapkan makanan atau kan kadang-kadang diberikan yang siap saji. Itulah tantangan kita dan kita harus semuanya bicara tentang itu. Gitu.
0: Oke,
1: Kita
0: Pak.
1: bisa turunkan seminimal mungkin dan itu.
0: Iya, tapi melihat dari angka 1.000 lebih balita yang terindikasi stunting tersebut, wilayah atau kecamatan mana di Kabupaten Sumenep yang saat ini menjadi perhatian paling krusial nih, Bu Ida?
1: Paling krusial itu adalah titik-titik yang angka mobilitas penduduk kita yang tinggi ya. Jadi kadang-kadang yang banyak kita tidak bisa tutup mata bahwa wilayah-wilayah yang banyak ibu-ibu muda yang jaga toko di luar daerah dan bayinya ditinggal. Itu tantangan tersendiri ya. Walaupun ada juga angka pernikahan muda ya, jadi angka pernikahan muda di mana tidak siap secara mental, tidak siap secara fisik, mental, dan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau mereka mengikuti arahan dari pemerintah, yaitu 3 bulan sebelum menikah, mengisi aplikasi LC-Mail untuk daftar di situ bisa update ilmu, nah, dan macam-macam ilmu yang bisa diupdate, akhirnya membuka wawasan lebih tinggi bahwa anak itu bukan sekedar hamil, tapi harus memang dipersiapkan, direncanakan untuk menjadi generasi yang berkualitas. Terus setelah itu, selain nutrisi, kasih sayang. Ternyata bonding baik dari ibu juga ayah itu luar biasa, bahwa kehadiran mereka itu membuat tentram bayi sehingga dia tumbuh optimal gitu. Setelah itu asah. Asah itu bagaimana orang tua mampu menstimulasi tumbuh kembangnya sesuai dengan umur. Kan di buku KIA, di buku PING itu sudah ada stimulasinya bulan ini seperti apa, bulan ini seperti apa. Sehingga ketika ada keterlambatan, dia bisa langsung terdeteksi dan konsultasi pada yang ahli seperti itu.
0: Tapi seperti yang dikatakan Bu Ida tadi, stunting ini paling ada yang paling krusial yang menjadi perhatian serius ini ada di daerah yang memang banyak para ibu rumah tangga ini yang pergi bekerja merantau. Dan ini upaya dari Dinas Kesehatan sendiri untuk wilayah tersebut seperti apa nih Bu untuk menekan angka stunting itu? Sedangkan mereka ibu rumah tangga ini bekerja keluar kota.
1: Nah, kalau keluar kota yang jelas kan sebenarnya ada pilihan sih di ASI itu dipompa, dikirim, tapi kadang kan tidak mungkin ya. Diharapkan bahwa mereka itu tidak meninggalkan balitanya dulu di usia-usia masih ini, masih balita yang harusnya ASI eksklusif seperti itu. Tapi ya memang kita bekerja sama dengan apa organisasi-organisasi yang ada di lintas grassroots bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, bahwa tugas ibu itu adalah sajadah terpanjang yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Karena ketika digantikan oleh support, maka ada hal-hal yang tertentu yang terkandung di ASI itu tidak didapatkan oleh support seperti itu. Dan tidak memberikan makanan-makanan yang siap saji. Kadang kan cari ibu-ibu muda itu lebih banyak cari mudahnya ya, cari gampangnya. Di toko banyak, bisa ganti-ganti macam-macam. Tapi sebenarnya lebih melatih testbed atau rasa anak, testbednya anak untuk merasakan bahan-bahan yang memang ada di apa kearifan lokal, bahan-bahan makanan dia harus mengenal. Sehingga nanti ketika anak balita itu makan dan makan makanan pendamping ASI, dia itu lebih suka ikan, lebih suka makanan-makanan yang ada di lokal dan bergizi tinggi. Itu harapan kita.
0: Oke, baik Bu Ida, kita tahan sejenak. Kita beralih ke
1: Terima
0: Ibu
1: kasih.
0: Hurunisa untuk mengetahui bagaimana nih Puskesmas Pangarengan ini berhasil membawa wilayah di sana ini keluar dari ancaman stunting. Ibu Nisa? Iya. Ibu tidak terdengar suaranya, mungkin bisa audionya dicek, Bu.
1: Halo?
0: Ya, terdengar Ibu
1: Oh,
0: Hurunisa.
1: siap.
0: Oke. Ya, nih Ibu Nisa, Puskesmas Pangarengan ini berhasil membawa wilayah kerjanya keluar dari zona lokus stunting. Apa kunci rahasia atau strategi paling krusial yang mendasari keberhasilan ini nih Ibu Nisa?
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Hurunisa, biasa dipanggil Anis di wilayah kerja saya, di wilayah Puskesmas Pangarengan. Saya sebagai ahli gizi di Puskesmas Pangarengan. Nah, untuk strategi keluar dari zona lokus stunting di wilayah kerja saya fokus ke inovasi, Mbak.
0: Inovasi seperti apa
1: Inovasi
0: itu, Bu?
1: inovasi seperti maksudnya inovasi tancap gunting, yaitu tanggap cepat pelayanan cegah stunting untuk di Puskesmas Pangarengan sendiri. Tuh. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya kan saya sudah lama di Puskesmas Pangarengan, saya juga sudah sering mengalami atau apa namanya ya, mendampingi anak yang stunting atau gizi buruk. Itu ternyata penanganannya lebih susah kalau sudah terjadi. Jadi, di situ kami dari tim Puskesmas Pangarengan mengadakan inovasi seperti tancap gunting, jadi biar tidak ada stunting baru. Itu. Jadi kita mendampingi di awal kehidupan, kita ngambil start paling paling ekstrim yang biasanya 1.000 hari kehidupan, kita ngambil di 8.000 hari pertama kehidupan. Tuh, itu inovasi kami, Mbak.
0: Dan itu
1: Agar bisa keluar dari zona lokus stunting.
0: membuktikan keberhasilannya ya dengan program itu ya, Bu
1: Nah,
0: Anis.
1: Alhamdulillah sampai saat ini program ini dari 2021 sampai 2026 yang awalnya menjemput bola sekarang tinggal berjalan, berhasil.
0: Ya, tapi kan banyak di daerah Madura ini masih berjuang keras nih Bu Anis untuk menekan angka stunting. Tetapi Pangarengan ini justru membuktikan sebaliknya. Ini sebenarnya sebelumnya ini seperti apa kondisi lapangan sebelum keberhasilan ini diraih oleh Puskesmas Pangarengan, Ibu?
1: Sebelumnya angka stunting di Pangarengan juga nggak begitu anu sih Mbak, nggak begitu tinggi juga sebelum ada inovasi ini. Cuman saya merasa kondisi stunting itu kondisi yang sangat sulit untuk disembuhkan dan apalagi sudah terjadi. Makanya kan juga banyak anak-anak yang sudah terjadi stunting di Puskesmas Pangarengan ini susahlah untuk di anu untuk segera diobati biar lepas dari stunting. Itu di kondisi wilayah kerja kami.
0: Tapi ada program upaya dari puskesmas sendiri untuk mereka yang sudah terindikasi stunting ini, Bu?
1: Ada. Jadi dari program tancap gunting ini kita kan seperti yang saya bilang tadi pendampingan di 8.000 HPK. Jadi programnya itu pendampingan mulai dari remaja putri. Remaja putri, calon pengantin, dari remaja putri sampai ke calon pengantin, setelah itu ibu hamil, ibu nifas, sampai benar-benar tidak terjadi stunting baru. Itu program kami, Bu.
0: Bagi yang menderita stunting sendiri, Bu, pendampingan seperti apa yang dilakukan?
1: Pendampingan untuk yang sudah terjadi stunting, itu kita dampingi seperti kunjungan rumah, terus apa namanya edukasi, terus pendampingan menjaga pola makan atau diet
2: kita berikan diet khusus untuk anak stunting. Setelah itu rujukan ke rumah sakit.
0: Berarti penderita stunting ini juga diwajibkan diet ya, Bu ya?
2: Oh, wajib ada diet khusus untuk anak stunting dan orang tua wajib fair atau wajib tahu tentang diet ini.
0: Karena yang kita ketahui, stunting ini identik dengan tubuh yang kurus, tidak berkembang. Ini malah programnya harus diet ya, Bu ya, Anisia.
2: Stunting ini kan lebih ke pendek dari umurnya, Mbak. Bahkan ada yang tidak kurus, tapi dia pendek dari umurnya. Terus kemampuan otaknya juga lebih terhambat dari anak yang tidak stunting. Gitu.
0: Oke, dengan
2: Jadi
0: cara
2: memang
0: itu
2: bukan diet khusus dia untuk bikin kurus, enggak. Tapi bagaimana
0: menjaga ya.
2: anak ini lebih banyak mengkonsumsi protein dibanding zat gizi lainnya. Lebih diutamakan itu.
0: Berarti pola makan mereka lebih teratur ya, Bu ya. Bu Anis? Iya.
2: Bentar. Iya, Mbak. Sorry, maaf ada telepon. Ya, Mbak.
0: Iya, berarti pola makan
2: Kenapa?
0: mereka bagi penderita stunting ini lebih diatur ya, Bu ya.
2: Sebentar. Dimatiin sama aku tuh, Bir.
0: Ya, pendengar, ini Bu Anis masih ada kesibukan. Kita kembali ke Ibu Ida nih di Kabupaten Sumedang. Ibu Ida masih bersama kami?
1: Ya, Mbak.
0: Iya,
1: Masih.
0: Bu Ida, tadi disampaikan oleh Ibu Anis di Puskesmas Pangaringan Kabupaten Sampang. Mereka memiliki program khusus dan tancap gunting tadi, dan hal itu berhasil menekan angka stunting di wilayah itu. Untuk di Kabupaten Sumenep sendiri, ada program khusus kah yang program paling jitu lah yang dinilai bisa menekan angka stunting nih, Bu?
1: Sebenarnya hampir semua kabupaten mempunyai program inovasi dan di setiap kabupaten itu ada yang dari kecamatan itu juga semuanya punya program inovasi.

0: kurang gitu. Jadi kadang-kadang mereka hanya memberikan makanan yang memang anak-anak sukai, seperti makanan yang siap saji dan lain sebagainya, bukan yang seperti angka yang di, angka kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Kadang hanya nasi sama kuah, lontong sama sayur seperti itu. Harusnya kan proteinnya ketika tumbuh kembang itu perlu lebih banyak protein seperti itu. Jadi kalau inovasi semuanya, contohnya yang seperti yang dari PKK ada Sampir Alinting, yang dari teman-teman itu ada Sampir Bumila, ada macam-macam lah, banyak sekali kalau yang inovasi. Jadi kita fokus memang di 1000 hari pertama, bukan berarti yang di hulu, di remaja tidak ya. Jadi di remaja pun ada gebasmia, jadi gerakan bebas anemia, di mana mulanya itu stunting itu juga dari ibu hamil. Ya, kalau sebelum ibu hamil ya remaja yang anemia, kita tahu bahwa angka 38% remaja kadang banyak yang anemia oler, karena itu membiasakan minum tablet FE setiap minggu itu satu kali, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat minum tablet FE, dan ketika menstruasi mereka minum 7 kali setiap hari ya, jadi setiap hari satu-satu. Namun utamanya adalah edukasi gizi yang seimbang, seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh, dan itu harus dipenuhi sehingga kita ketika hamil dalam kondisi sehat ya, baik secara fisik, mental, dan sosial gitu. Jadi seperti itu, tidak anemia. Kalaupun KEK harus segera ditangani, kalau anemia harus segera ditangani, sehingga tidak ada stunting baru. Setelah lahir harus pakai ASI eksklusif. Setelah itu kita jaga di MPASI-nya juga, pemantauannya seperti itu.
1: Iya, tapi Bu Ida, penanganan stunting di Madura ini seringkali terbentur dengan mitos pola pengasuhan yang tradisional nih Bu. Dari kacamata Bu Ida sendiri nih, bagaimana? Ini kan menjadi suatu kendala budaya yang paling sulit lah diintervensi nih Bu.
0: Memang benar, tapi saya yakin dengan majunya pendidikan, anak-anak yang remaja ya, anak-anak yang remaja yang mulai menempuh pendidikan tinggi, mulai mereka itu meningkat ya wawasannya, sehingga semuanya itu bisa. Tapi jangan langsung, kalau misalnya ada mitos, kalau makan cumi nggak boleh, nanti kalau lahir bayinya mundur gitu. Jadi kita cerita tentang bahwa faktanya cumi itu mengandung seperti ini, namun tidak langsung ditabrakkan ke orang tua kita, ke generasi mudanya, tetap makan cumi tapi tidak di depan orang tua, sehingga tidak rame ya. Jadi seperti itu, akhirnya mereka mulai memahami banyak tradisi-tradisi yang dulu misalnya bayi baru lahir dikasih rokok-rokok mungkin banyak berapa puluh tahun yang lalu. Rokok-rokok itu kan kelapa yang masih sangat muda yang diberikan pada bayi ya. Tapi sekarang bertambahnya majunya zaman sudah sangat-sangat berkurang gitu, seperti itu. Cuma dulu ASI itu harus dibantu. Sebenarnya enggak, bahwa seberapapun bayi butuh, Allah itu sudah siapkan cukup. Jadi support-support itu yang kita berikan, bahwa sehingga ibu itu pede, tidak ada blocking di ibu. Kalau ibu stres, ibu baru melahirkan stres kan, blocking ASI-nya tidak keluar seperti itu. Jadi kita jelaskan dan mereka mulai inilah memahami. Jadi tidak harus beli ASI, wong Allah sudah siapkan yang gratis seperti itu, dan lebih baik. Kenapa? Karena sukroso yang ada di ASI itu membentuk akhlak yang lebih baik. Belum lagi FE-nya 5 kali lipat, belum lagi vitamin C-nya. Ya, jadi vitamin C-nya 3 kali lipat. Belum lagi di situ ada zinc. Nah, zinc itu memperbaiki usus sehingga bayi tabah, jarang diare, banyak lagi. Jadi bonding itu membuat omega 3-nya sekian ribu. Jadi hanya kasih sayang, misalnya ibunya salawatan, ibunya tenang, maka itu merupakan bonding yang luar biasa, bahwa ibu itu tidak bisa tergantikan. Jadi memang kuncinya di keluarga seperti itu. Dan kita ngobrol, kalau kita ngobrol dengan TPK, dengan ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, ya lama-lama akan berubah. Akan berubah. Angka pernikahan aja, pernikahan anak, insya Allah yang tidak tercatat misalnya, mohon maaf, itu juga berkurang. Karena mereka juga, aduh nanti anu ya, nanti mending kuliah dulu, mending masih seneng-seneng dulu, mending kita kerja dulu, mereka aktualisasi diri gitu. Jadi anak-anak lebih seperti itu sekarang.
1: Tapi saat ini

0: Ida lebih banyak nih ditemukan di kalangan ibu-ibu muda yang baru memiliki anak mereka ini menjadi salah satu penyebab utama timbulnya stres ke ibu muda ini adalah ketika ASI mereka ini tidak maksimal keluarnya ini, Bu, sehingga sekarang lebih dikenal dengan ASI blues nih. Banyak mereka mengeluhkan, terus
1: Ya,
0: sakit,
1: benar,
0: kesakitan, itu bagaimana nih, Bu?
1: benar, benar. Jadi akhirnya semua keluarga harus betul-betul mendukung bahwa kita harus menyampaikan bahwa isapan bayilah yang membuat ASI itu diproduksi, karena dengan sedotan bayi, bukan sedotan pumping ya. Jadi sedotan mulut bayi akan merangsang hipofise, otak kecil yang ada di bawah otak kecil itu, mengeluarkan dua zat yaitu pitosin yang untuk membuat ASI. Jadi kalau ada sedotan, maka otak itu mengeluarkan hormon produksi ASI. Yang satu, produksi oksitosin. Yang mana kalau produksi ASI dengan seringnya dan lamanya sedotan membuat ASI itu banyak, tapi tidak langsung otomatis ya. Terus yang satunya membuat rahim yang semula 60 gram menjadi 1 kilo di saat melahirkan akan turun menjadi 70, 60, 70 gram lagi. Dan kalau blocking itu artinya mereka, anak muda itu kan berharap bahwa, ibu-ibu muda ya maaf, maksud saya, bahwa mereka kalau disedot itu ASI-nya keluar enggak, sebenarnya enggak seperti itu. Semuanya adaptasi, Allah sudah siapkan sebegitu sempurna. Ketika bayi lahir, besar lambung itu sebesar kelereng. Jadi mereka tidak butuh banyak ASI, tidak butuh. Tapi walaupun hanya beberapa tetes, itu membuat dia itu sudah cukup. Dan mereka merasa nyaman ketika bayi itu mendengar jantung ibunya. Jadi ketika dia umur 5 bulan, fungsi pendengaran sudah mulai mulai berfungsi dan dia merasa aman dengan ibunya. Kenapa? Anak bayi itu ketika ada di ibunya diem, dan ibunya juga harus mulai banyak belajar, konsultasi. Makanya saya bilang pertama kali yang membuat ASI eksklusif itu berhasil adalah support atau ibunya yang memang betul-betul ingin memberikan ASI pada bayinya gitu. Jadi support ibunya. Jadi ibu harus merasa bahwa aku bisa menyusui gitu.
0: Oke. Baik.
1: Jadi kalau enggak tidak didampingi sama yang tua yang betul-betul paham, kadang-kadang sudah belikan ASI sufor saja seperti itu, padahal enggak, mereka enggak butuh karena struktur ininya juga berbeda gitu.
0: Oke, baik Bu Ida, kita beralih ke Bu Anis di Kabupaten Sampang, Ibu Anis.
2: Ya, Mbak. Siap.
0: Ya, Bu Anis, kita lanjutkan obrolan kita yang tadi nih, yang sempat terputus
2: Hai.
0: Nih, Bu Anis. Tadi kan di Puskesmas Pangarengan ini sudah menjadi daerah yang bisa keluar dari lokus stunting ini. Tapi dalam berbagai cara yang dilakukan tadi, sebenarnya ada tantangan terbesar tidak yang dirasakan oleh Puskesmas Pangarengan dalam memutus stunting itu sendiri?
2: Kalau bicara tantangan banyak banget, Mbak. Karena kan kita berjalan dari 2021 masalah inovasi ini. Tantangan pertama yaitu adanya pernikahan dini yang enggak tercatat di KUA. Jadi kita langsung menerima anak muda pernikahan dini sudah hamil. Gitu. Jadi kan di bawah umur sudah hamil, ini susah sekali Mbak untuk anunya apa mendampingi untuk namanya anak muda Mbak untuk apa namanya mendengarkan kita apaan sih kan gitu. Itu pertama kali. Jadi kita di Tancap Gunting ini ada inovasi unggulan kita yaitu Besti Catin. Jadi setiap calon pengantin yang ke Puskesmas Pangarengan itu tidak hanya mendapatkan surat keterangan sehat saja, tapi menjadi besti kita, menjadi teman curhat kita. Kita harus terbuka dan saling merangkul sama calon pengantin. Nah, selain itu, program kita untuk tantangan tadi, kita menjadikan Modin, Mbak. Modin itu sebagai agent of change, kayak kepanjangan tangan kita. Saya bekerja sama dengan para modin. Apabila di kan modin itu perwakilan kayak perwakilan apa ya namanya ya kayak orang nikahin wabah di
0: Iya,
2: anu
0: penghulu ya.
2: di ah ya bener penghulu versi di desa. Jadi kadang-kadang mudin itu menerima anak di usia di bawah umur menikah itu tanpa tanpa didaftarkan ke KUA atau didaftarkan dengan umur yang dibuat lebih dewasa. Nah, di situ tantangan saya harus bekerja sama dengan mudin. Apabila mudin itu ada masyarakatnya mau menikah, baik itu di bawah umur ataupun sudah dewasa, itu wajib melapor ke petugas, ke ahli, ke saya sebagai inovator gitu, Mbak. Jadi
0: Untuk
2: tantangannya sangat banyak sekali. Bahkan kita kadang ditolak di masyarakat bila saya berkunjung ke rumahnya. Kenapa sih, Bu? Anak saya kan mau menikah. Kenapa harus ada pendampingan? Dulu-dulunya kan nggak pernah ada pendampingan seperti ini. Nah, pertama mungkin ditolak. Kunjungan kedua, ya kita cuma bersilaturahmi sampai kunjungan beberapa kali. Keluarga itu harus benar-benar menerima saya sebagai sebagai pendamping lah, tanpa harus takut. Itu jadi tantangannya mulai dari pernikahan dini sama keluarga yang kurang menerima kedatangan kami itu.
0: Kalau untuk edukasi gizi sendiri ini bagaimana untuk di Kabupaten Sampang sendiri? Karena untuk gizi sendiri ini adalah suatu kebiasaan lokal yang biasanya dirubah nih menjadi yang lebih teratur. Ini ada tantangan tidak?
2: Ada Mbak, apalagi sekarang banyak makanan yang namanya beken-beken seperti seblak itu, yang mana para remaja putri itu doyan sekali seblak. Jadi tantangan saya harus edukasi di setiap sekolah, edukasi di posyandu, edukasi di puskesmas, ataupun edukasi di via online gitu. Bagaimana tentang apa namanya merubah mindset teman merubah mindset tentang apa itu kandungan seblak atau merubah mindset pentingnya panganan lokal atau fresh food di tahun yang sudah ada seperti ini.
0: Karena memang saat ini yang paling digemari ini makanan yang siap saji ya, Bu
2: Siap
0: Anis
2: saji,
0: ya.
2: ya. Dan itu tantangan sekali, Mbak, bagi saya. Jadi Puskesmas Pangaringan juga ada tantangan di tahun-tahun ini dengan adanya anemia yang rendah. Setelah kita kontrol atau screening para remaja putri, ternyata remaja putri di daerah kami itu banyak mengkonsumsi seblak bebarengan dengan es teh. Itu yang menyebabkan anemia kami tinggi.
0: Minuman dan makanan yang tidak sehat ya Bu ya. Kopi juga berpengaruh tidak Bu
2: Ya,
0: Anis?
2: sangat berpengaruh
0: Karena sekarang kan
2: untuk
0: anak-anak sekarang Gen Z khususnya nih dikit-dikit ngopi, dikit-dikit ngopi gitu.
2: Iya, sangat berpengaruh Mbak, apalagi untuk produksi HP. Anemia kan juga salah satu penyebab utama dari stunting Mbak. Jadi untuk remaja putri ataupun calon pengantin itu yang Gen Z sekarang ini kan banyak mengkonsumsi makanan frozen food atau bebarengan dengan es teh. Dan itu tantangan kami untuk lebih kuat, lebih solid untuk edukasi ke masyarakat.
0: Oke, ya Bu Ani, sebelum dialog kita berakhir nih pada pagi hari ini, untuk daerah lain, ini mungkin ada yang ingin disampaikan dari Puskesmas Pangaringan agar mereka bisa juga mengikuti jejak Puskesmas Pangaringan untuk terbebas dari lokus stunting itu.
2: Pesannya seperti tadi untuk daerah Sumenep sendiri ternyata inovasinya juga banyak sekali masalah tentang penanganan stunting ini keren banget dan izin Bu Ida saya ternyata salut juga materinya juga keren Bu Ida tentang ASI eksklusif ya Bu ya salam kenal Ibu Ida.
1: Iya,
2: Nah,
1: sama-sama, Nurun.
2: semoga semakin banyak inovasi tentang penurunan angka stunting walaupun kita merasa sulit. Kenapa sulit? Stunting ini kan dirasa tidak sakit sebenarnya, tapi sebenarnya stunting itu sakit. Kenapa tidak sakit? Karena nggak merasa orang tua itu tidur. Anak saya kan masih lincah, Bu. Kenapa dibilang stunting kan gitu? Jadi tantangan terbesar kami adalah semoga kita memperkuat para dinas kesehatan khususnya ahli gizi untuk mempunyai inovasi yang lebih keren dan lebih inovatif. Itu aja sih, Mbak.
0: Oke.
2: Ano.
0: pesan dari
2: pesan dari saya sedikit.
0: Oke, kalau dari Bu Ida sendiri nih, Bu Ida di Kabupaten Sumenep nih, dengan sisa rentang waktu di tahun 2026 ini nih, apa target utama yang dicapai oleh Dinkes P2KB Sumenep agar ribuan anak ini bisa keluar dari risiko stunting ini, Bu?
1: Alhamdulillah dengan kerjasama semua teman-teman dari tingkat puskesmas, dari tingkat kecamatan, juga lintas sektor, juga dengan OPD terkait, juga dengan para mitra, saya mengucapkan terima kasih bahwa kita terus akan turunkan stunting ini sampai seminimal mungkin, walaupun angka terakhir yang kita dapatkan dari survei adalah 11,2. Namun kita tetap pertahankan dan turunkan lagi sampai seminimal mungkin. Dan kita sampaikan kepada remaja-remaja bahwa pernikahan itu direncanakan, karena berencana itu keren gitu. Jadi menikah dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, karena ketika menikah kita berharap nanti Allah titipi generasi-generasi yang luar biasa, generasi handal, generasi emas di 2045. Kita ciptakan bahwa Sumenep adalah orang-orang yang keren dan luar biasa gitu, karena kita punya laut yang luas, kita punya makanan lokal yang tidak harus digantikan dengan yang baru, tapi yang penting yang sehat, bahwa karena kita semua nanti adalah pemimpin gitu. Jadi itu harapan saya, kita turunkan bahwa Madura ini dikelilingi laut ya Bu Nisa ya, jadi punya banyak maronggi, jadi harusnya angka
2: benar
1: stunting itu
2: banget Bu.
1: Rendah,
2: Kan juga banyak ya
1: rendah-rendahnya
2: di sini ya, Eman.
1: gitu.
0: Ya,
1: Mungkin itu Bu Amelia, mungkin itu dari kami. Matur saka langkung kerjasamanya seperti ini selama ini dan tetap bergandeng tangan demi Kabupaten tercinta.
0: Oke,
1: Gitu.
0: baik, terima kasih Ibu Ida Winarti dan juga Ibu Hurunisa, nutrisionis Puskesmas Pangaringan Kabupaten Sampang atas waktunya bersama kami di Sumber Menyapa hari ini. Tentunya kita semua harus tetap semangat agar keinginan kita semua bebas dari stunting ini khususnya di Madura dapat segera terlaksana. Tetap semangat Ibu Ida dan Ibu
1: Terima
0: Anies.
1: kasih. Terima
0: Terus
1: kasih.
0: berjuang
1: Makasih,
0: nih
1: Mbak.
0: agar Madura ini benar-benar bebas dari stunting. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Stuntingnya. Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, itu tadi obrolan kami dengan dua narasumber dan tidak terasa kurang lebih satu jam kita berbincang dalam program Sumenep Menyapa. Dan memang dari perbincangan pagi ini kita menyadari bahwa menurunkan angka stunting di Tanah Madura ini bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Penanganan stunting membutuhkan pemenuhan gizi yang tepat sejak 1000 hari pertama kehidupan, keterbukaan dalam menerima pola asuh sehat, serta dukungan aktif dari lingkungan keluarga dan tokoh masyarakat. Saya Pamelia mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda. Tetap terus dengarkan Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir Turnback Hoax, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan. Berdasar penelusuran, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap, nomor telegram aktif. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya. Yang dikonsumsi apa, yang diminum apa, mereka tidak sadar ya, demi self reward, demi eksis di media sosial dengan foto-foto estetik di satu tempat kayak gitu, itu kan itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: 101.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kita jumpa lagi dalam Halo RRI edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Siti Aisyah yang bertugas menemani Anda hingga jelang pukul 10 nanti. Tidaknya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Ada yang berbeda pendengar. Untuk Anda yang menantikan siaran kami di YouTube, hari ini kita libur dulu ya, karena kami ada event bersama dengan para OPD untuk membaca berita bahasa Madura. Nanti juga bisa Anda nikmati secara visualnya. Dan pendengar, seperti biasa, saya Ais tidak sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di redaksi, produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara hari ini bersama rekan Supriyadi. Di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, di Sampang ada rekan Sutikno, kemudian untuk tim teknik kami yang menemani Anda, ada Wasil di Sumenep dan Mukhlis di Sampang. Kami ajak Anda tentu saja untuk langsung telepon ke redaksi kami di 665396 kode area 0328 atau bisa juga di 662317 kode areanya sama untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang Anda bisa telepon di 323554 kode area 0323 ya. Silakan Anda bisa gunakan tiga line telepon tersebut untuk bisa menghubungi langsung untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda bersama rekan-rekan di redaksi. Nanti akan kami udarakan tentunya. Dan sebelum saya sapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi, saya ajak Anda untuk mereview beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Kita sudah mendapatkan jawaban ya soal keluhan air PDAM di Perumda Air Minum Trunojoyo pada edisi Senin lalu bersama dengan Bapak Muhammad Ma'ruf dari Bidang Hubungan Langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhannya dan sudah terkonfirmasi. Semoga jika masih ada yang kemudian belum maksimal, ini paling tidak Anda tahu alasannya, karena sudah ada penjelasan dari Perumda Sampang begitu ya, Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang terkait masalah yang Anda keluhkan. Entah itu kapan hari itu yang masuk tuh ada banyak ya pendengar dari kawasan Sampang, ada yang mengeluhkan kualitas dari airnya, ada juga yang mengeluhkan soal debit air yang kemudian tidak keluar begitu ya selama beberapa waktu. Nah, hal ini sudah dijelaskan. Dan selain itu kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Kepala Disperkimhub Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar di edisi sebelumnya soal apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta di kawasan Sumenep yang melaporkan adanya penutupan jalan saat kegiatan warga beberapa waktu lalu dan jalur alternatif yang digunakan ini dinilai sempit dan berisiko bagi kendaraan atau bahkan tidak ada jalur alternatifnya. Sehingga beliau mempertanyakan bagaimana kira-kira SOP-nya ketika pemerintah atau pihak berwenang itu dimintai izin untuk menutup jalan, apalagi jalannya jalan utama. Apakah langsung bisa ditutup begitu saja atau bagaimana begitu ya? Sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Dadang Dedi Iskandar, terima kasih. Baik pendengar, adapun yang belum terkonfirmasi, kita akan langsung update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Saya bersama rekan Supriyadi di redaksi Sumenep dan juga Ahmad Sutikno di redaksi Sampang. Selamat pagi rekan-rekan Yadi dan juga Tikno.
3: Selamat pagi Ais, Tikno.
2: Ya, ini saya masih menunggu suaranya Tikno untuk muncul ya Yadi. Sebentar, kita coba dulu untuk bisa terhubung. Tikno, sudah bersama kami kah? Oke, dibantu Mukhlis dan Wasil ya untuk bisa terkoneksi. Oh ini, kita update dulu sambil menunggu rekan-rekan di Sampang. bersama dengan rekan Supriyadi. Tapi sebelumnya ya, Di, saya lupa tadi untuk menyampaikan kepada pendengar, Anda bisa memantau siaran kami tidak hanya secara frekuensi manual ya, di 101,3 FM Pro 1 RRI Sunop ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Tapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa langsung Anda download di App Store maupun di Play Store, bisa mendengarkan memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Betul. Oke ya, Di, silakan update-nya.
3: Iya, Ais. Dan hingga saat ini kita terus mencoba mengkonfirmasi mengenai kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi Tungke, Kabupaten Sumenep. Mm-hmm. Dan ini juga harapan warga di sana, Ais, agar segera ditangani oleh pemerintah karena mengganggu aktivitas nelayan di sana. Bahkan ada perahu nelayan yang rusak karena kayu-kayu gelondongan yang terdampar di desa Picapi, desa Picapi, Kecamatan Tungke Ais. Dan sejauh ini memang kita ingin terus mengajak pendengar maupun pemirsa RRI untuk menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tidak hanya jalur via WhatsApp, namun yang kita harapkan juga ada partisipasi dari jalur telepon agar kita bisa mengetahui lebih detail, lebih jelas apa yang disampaikan dan apa yang ingin disampaikan, Ais.
2: Oke, baik. Jadi langsung telepon ke redaksi Sada ya?
3: Betul.
2: Saja ya,
3: dia.
2: Oke. Langsung di dua line telepon.
3: Dua line telepon yang disiapkan.
2: Siap, ada di 665396 atau 662317, kode area 0328. Baik, sebentar, kita masih coba untuk terhubung bersama rekan-rekan di Sampang. Tapi sebelumnya untuk masalah air dan lainnya ini udah selesai ya, Di, di edisi sebelumnya untuk rekan-rekan Sampang.
3: Iya, ini sudah tuntas. Dan juga ada penjelasan dari pihak terkait mengenai apa yang terjadi dan bagaimana langkah yang akan dilakukan AIS. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan yang paling dekat, sebenarnya yang paling banyak dikeluhkan yang jalan, terus ketersediaan air bersih dan lain sebagainya.
2: Sampah, kapan hari
3: ini juga paling masif ya, paling banyak yang disampaikan.
2: PJU. Karena memang terkesan apa ya, bisa langsung terlihat oleh mata, kemudian berdampak ke masyarakat banyak begitu ya, Dio, mungkin ya. Jadi pendengar juga menyorotinya hal-hal yang memang utama mungkin ya.
3: Betul.
2: Tapi tidak hanya itu, bisa juga yang lain ya, Dio.
3: Iya, bisa juga yang lain.
2: Masalah harga pun boleh. Masalah apa kira-kira harapan dari para petani kita, silakan. Yang di kepulauan mungkin ada problem-problem tertentu yang butuh untuk bisa kemudian dikonfirmasi pada pihak terkait, ini bisa disampaikan ke redaksi kami. Terima kasih rekan Supriyadi.
3: Oke.
2: Ditunggu update-nya dia bersama dengan Andi di Gatekeeper Sumenep. Saya menuju rekan Ahmad Sutikno di Sampang. Selamat pagi, Tikno.
0: Selamat pagi, Ais.
2: Akhirnya terdengar juga. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, Ais.
2: Alhamdulillah. Cerah suasana cuaca ya?
0: Iya,
2: ataupun suasana cuaca, hati juga ini?
0: Sama-sama cerah ya.
2: Alhamdulillah. Tanggal muda soalnya ya,
0: tanggal
2: pastinya.
0: Tanggal muda, ya. Okay. Dan laporan juga siap sudah.
2: Oh iya, SKP yang kita ya.
0: Betul. Siap, juga siap. Cerah kayaknya nih.
2: Cerah, aman-aman. Siap. Tikno. Okay. Ada beberapa hal mungkin ya masih menjadi catatan di redaksi atau ada juga yang baru masuk ke redaksi Sampang, silakan update-nya.
0: Ya, untuk update terbaru ya, di mana untuk yang belum terkonfirmasi di Sampang ini masih belum ya, sudah terkonfirmasi semuanya bahwa kemarin
2: ya.
0: Juga ya. Kemarin juga keluhan dari Bu Umi Kulsum di Torcun terkait dengan PDAM yang disampaikan oleh Ais tadi, bahwasanya sudah terkonfirmasi.
2: Siap.
0: Oleh Bapak Ma'ruf ya sebagai kepala atau bidang konsumen ya di Perumda Kabupaten Sampang ini.
2: Okay,
0: dan
2: baik.
0: Untuk update terbaru terkait dengan keluhan ataupun informasi hari ini masih belum, dan tentunya kita juga menghimbau untuk para pengendara yang akan melintas di wilayah Galis Bangkalan ya, yang sering terjadi kemacetan. Dan kemarin kami juga mendapatkan informasi dari Mas Hendra ya, bahwasanya sempat juga terjadi kemacetan ya akibat ada muatan tronton yang mengangkut besi tua yang mogok di wilayah Patrongan Galis Bangkalan, Ais.
2: Cukup jadi, sering ya?
0: Nah, ya karena muatannya itu terlalu berat mungkin, nah. Jadi tanjakan yang dari Surabaya itu sangat nanjak sekali. Nah, di sana yang sering terjadi, Ais, kemacetan.
2: Oke, okay. Nah ini mumpung Tikno juga menyampaikan hal yang sama, saya jadi teringat pesannya Pak Khotibul Umam ya,
0: yeah.
2: Beliau dari Dinas Perhubungan Sampang. Betul. Yang sempat menyampaikan bahwa di Madura ini cukup kompleks masalah jalan kita Tikno. Di mana kontur tanah kemudian jalan yang seringkali membuat pengendara itu butuh untuk menyesuaikan diri begitu, apalagi betul. Kalau muatannya besar begitu. Kita punya jembatan timbang yang belum berfungsi kembali, kemudian juga ada jalan-jalan baru di mana harapannya itu bisa mengurai masalah transportasi, tapi kadangkala tidak dipergunakan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga kita butuh untuk peran bersama nih menjaga jalan kita. Oke, baik Tikno, ada lagi?
0: Untuk saat ini masih belum ada, Is. Kami juga masih menunggu dari para pendengar untuk informasi maupun keluhan yang akan disampaikan di program Halo RRI untuk hari ini, Is.
2: Baik, terima kasih Sutikno. Nanti ditunggu teleponnya ya, pendengar bisa langsung menghubungi rekan kami, redaksi Sampang bersama Mas Sutikno dan juga rekan-rekan di redaksi di 323554 ya. Langsung telepon saja. Baik, terima kasih Tikno. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, serta aplikasi RRI Digital. Pastikan Anda terus bersama. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.
5: Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Ais bersama rekan Supriyadi di redaksi Sumenep dan juga Andi Jayapurnomo. Dan juga ada Ama Sutikno di redaksi Sampang Mendengar. Silakan Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami 662317 atau 665396 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang Anda bisa langsung telepon 323554 kode areanya 0323. WA Halo RRI juga bisa Anda manfaatkan, tapi ini untuk telepon begitu ya. Silakan Anda bisa juga di 0811-3345-101. Untuk Anda yang mungkin terkendala tidak bisa telepon melalui nomor-nomor yang tadi kami sebutkan, Anda bisa telepon juga melalui WA di 0811-3345-101. Dicatat ya pendengar, 0811-3345-101. Di sini Anda juga nanti bisa kirimkan bukti pelengkapnya begitu ya, atau data pelengkap terkait dengan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Di beberapa kawasan wilayah kita pendengar, kapan hari itu sekitar 2 mingguan ya, di program acara yang lain ada yang kemudian menginformasikan bahwa sudah mulai ada turun hujan, tapi hanya sebentar, sesaat begitu ya. Setelah itu kembali kering lagi, tidak ada turun hujan yang kemudian hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana dengan kawasan Anda, pendengar, saat ini? Apakah juga ada hal-hal tertentu yang kemudian butuh untuk dibahas begitu ya, bersama dengan pihak terkait? Terutama Anda yang ada di kepulauan, bagaimana dengan sumber air yang ada di kepulauan, apakah aman? Kemudian juga logistik dan lainnya, termasuk juga gelombang tinggi yang beberapa waktu sudah kita lalui bersama, sehingga membutuhkan update terbaru dari Anda ya, di mana para nelayan kita beberapa waktu lalu juga ada yang menyampaikan ke redaksi kami ataupun ke program-program yang ada di Pro 1 ya, ada yang curhat. Para nelayan kita ini karena gelombang tinggi maka mengutamakan keselamatan, sehingga selama beberapa hari bahkan ada yang sampai sepekan, 2 pekan tidak melaut dan pastinya membutuhkan ya

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Baik, saya ke redaksi Sunup terlebih dahulu bersama dengan rekan Supriyadi. Ya, Di?
2: Iya, Ais.
1: Ya, silakan update-nya ya, Di.
2: Iya, ini berkaitan dengan kondisi kayu gelondongan yang berada di desa Picapi, Kecamatan Tunggak Sumenep, Ais, bahwa informasi yang kami terima khususnya dari pemerintah kecamatan setempat, bahwa ini telah ada sekitar 79 warga terdampak dari ratusan kayu gelondongan yang terdampar di pesisir Kecamatan Tungkek, Kabupaten Sumenep. Ini telah menerima kompensasi dengan total sekitar 67,5 juta, Ais. Kompensasi ini diberikan kepada 39 nelayan dan 40 pelaku usaha pengolahan sabut kelapa yang
1: jadi
2: berada
1: aman
2: di sekitar.
1: Ya? Untuk yang kapan hari kan ada yang melaporkan ke redaksi kita ya.
2: Betul.
1: Ada perahunya yang kemudian rusak bahkan tenggelam.
2: Betul,
1: begitu
2: ya. Karena
1: bocor,
2: ada terdampak ya kayu. Dari kayu tersebut. Dan ini menurut pernyataan dari Sekretaris Kecamatan Tungkek, Bambang Edi Hendarto, bahwa kompensasi ini diberikan oleh pihak pengelola kapal, diantaranya TB Yamdena dan TK Lintas Samudra 23, AIS. Dan memang kompensasi yang diberikan ini bervariasi. Dari total 67,5 juta yang diberikan kepada 79 penerima, ini sebanyak 27,5 juta disalurkan kepada 39 nelayan, sedangkan 40 juta ini diberikan kepada 40 pelaku usaha sabut kelapa yang berada di wilayah tersebut. Dan memang untuk kayu-kayu ini, gelondongan ini yang masih berada di pesisir Kecamatan Tungkek, memang belum seluruhnya dapat dilakukan evakuasi, Ais. Karena memang ukurannya sangat besar.
1: Banyak pula.
2: Banyak pula. Jadi meskipun menggunakan alat berat pun akan sulit jika dilakukan di darat.
1: Ya. Ya, sebagai mungkin juga ada dari pendengar kita ya, Yadi, yang kapan hari itu mendengarkan pas ada laporan soal kayu ini, kemudian sekarang mendengarkan lagi. Nah, ini kebetulan kapan hari itu kita bilangnya, bukan kita sih, dari pelapor ya waktu itu, bilang sekitar 200-an, Mbak, gitu ya, kalau tidak salah. Nah, ternyata setelah dihitung dari Kementerian Kehutanan ya, data yang kemudian ada itu mencapai 697 batang kayu.
2: Oke, berarti hampir 1000 ya.
1: Bedanya jauh, kelihatannya 200, ternyata 600-an, hampir 700 ya.
2: Hampir 700.
1: Iya benar, hampir 1000.
2: 700
1: kayu, batang kayu besar
2: dengan ukuran besar.
1: Iya.
2: Dan ini tentu sangat mengganggu ya bagi aktivitas nelayan setempat, dan semoga ini segera dilakukan evakuasi dan tidak ada lagi masyarakat ataupun warga sekitar yang terdampak dari kayu-kayu gelondongan tersebut, Ais.
1: Iya, ini kan ceritanya karena cuaca buruk kalau tidak keliru waktu itu ya, Yadi, ya, di September atau bulan kemarin memang mengalami kebocoran, kemudian kemiringan, dan akhirnya jatuhlah kayu-kayu ini di pesisir kita gitu ya.
2: Baik. Iya, dengan ukuran yang sangat besar.
1: Tapi alhamdulillah ini sudah dapat kompensasi akhirnya ya, Di.
2: Akhirnya dapat kompensasi ya? Dan ini tentu semoga juga ada update ya, karena kayunya kan tidak seluruhnya dievakuasi dan dikhawatirkan juga masih berdampak ke perahu nelayan maupun aktivitas warga. Semoga ini segera teratasi dan apa yang seharusnya diterima oleh warga khususnya yang terdampak bisa seluruhnya tercover.
1: Ini kalau tidak keliru, mungkin pendengar dan juga nggak ada pemirsa ya, Rini.
2: Nggak ada pemirsa ya, karena terestrial.
1: Pendengar, selain cuaca, faktor cuaca, kalau sekarang mungkin cuaca gelombang sudah mulai aman ya, Dia?
2: Sudah mulai aman ya, tentunya
1: ini juga,
2: kalau sekarang.
1: Katanya medannya itu loh, karena pesisir Dungkek kita ini penuh dengan karang ya, Dia? Sehingga
2: memang
1: evakuasinya agak susah
2: agak,
1: katanya.
2: Agak susah dan memang ada informasi ini tidak akan dilakukan.

0: evakuasi ke daratan, namun
1: Langsung ya
0: akan
1: berarti.
0: langsung ke
1: Kapal.
0: kapal, akan
1: Baik-baik.
0: digeret ke daerah tujuan. Karena memang ini dari Kalimantan dan menuju Pulau Jawa, dan kejadiannya di
1: Probolinggo ya.
0: Probolinggo,
1: Iya,
0: dan
1: iya.
0: kejadian di pesisir Sumenep,
1: Iya.
0: sehingga diharapkan ini segera dilakukan evakuasi
1: Baik.
0: ke daerah yang dituju.
1: Siap. Pastinya juga sudah dinantikan ya di daerah yang
0: Betul.
1: dituju. Harusnya sudah sampai pada September, tapi ternyata sampai Oktober masih ada ya proses ya yang terus dilakukan. Cuma kami turut bersyukur ya karena yang melaporkan kemarin kan pihak dari warga yang terdampak ya, dan ternyata sudah mendapatkan kompensasi. Kemudian juga kita doakan semoga proses evakuasinya bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan
0: Betul.
1: terjadi lagi. Dan sebagai pembelajaran memang ya tidak hanya perahu nelayan kita yang kecil ya di yang lapor ke Pro 1 begitu ya. Mereka berhenti melaut karena demi keselamatan. Ternyata kapal-kapal besar pengangkut kayu pun yang sebegitu beratnya mungkin ya. Ini juga terdampak ketika ada cuaca buruk. Jadi
0: Betul.
1: kita tidak bisa menyepelekan peringatan-peringatan dari pihak terkait, terutama dari BMKG soal tinggi gelombang yang berbahaya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Karena kalau pengalaman setiap tahun, Ais, di kondisi di lapangan memang untuk perairan Sumenep, khususnya di Pulau Talango nih, sisi timurnya, ini menjadi daerah atau lokasi kapal-kapal besar untuk sementara tidak beraktivitas. Artinya mereka menahan diri di situ untuk menghindari tinggi gelombang dan terpan angin. Memang ini jalur-jalur perlintasan kapal-kapal besar dan wilayah Sumenep khususnya sisi timur Talango selalu menjadi anggaplah tameng alam untuk kapal-kapal besar agar
1: Berlindung sesaat ya.
0: berlindung agar terhindar dari gelombang besar dan angin kencang.
1: Baik. Nah, ini sangat penting sekali ya himbauan-himbauan dari pihak terkait untuk bisa dipantau terus. Nah, salah
0: Betul.
1: satunya bisa memantaunya lewat Pro 1 seperti ini ya.
0: Betul. Dan
1: Baik.
0: jika ada update terbaru di masyarakat, khususnya di wilayah Tungke yang terdampak kayu gelondongan ini, bisa info-info di alur RRI.
1: Siap, bisa langsung telepon. Terima
0: Betul.
1: kasih, Yadi.
0: Oke, Ais.
1: Silahkan pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa telepon ke redaksi kami ya di 662317 atau 665396 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Redaksi Sampang bisa di 323554 kode area 0323. Saya ke rekan Sutikno, silahkan Tikno update-nya.
2: Ya, Ais, kali ini ada yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp ya.
1: Siap.
2: Di redaksi kami. Ini dari Samsul ya, di kawasan Camplong, yang melaporkan terkait penerangan jalan umum di wilayah Camplong dan Tadan. Ini mulai dari
1: wilayah mana?
2: Barat Tadan.
1: Itu kawasan Camplong juga toh?
2: Iya, kawasan Camplong di wilayah Pultera ini, Ais.
1: Oke, siap.
2: Ini dari baratnya rumah makan Asela hingga sebelah timur kampus Pultera. Beberapa minggu terakhir ada beberapa lampu yang tidak menyala saat malam hari, dan kalau bisa ini lampunya pakai yang terang, jangan yang redup, mengingat jalan tersebut sering terjadi laka lantas. Nah, itu Ais. Keluar dari Pak Samsul ya,
1: Pak Samsul.
2: Dari Camplong, dan kami mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Perhubungan, yaitu Kabid Perhubungan Bapak Khotibul Umar yang Khotibul Umam ya, dan saat ini kami mencoba untuk menghubungi beliau ya, dan masih belum ada respon ini, Ais ya.
1: Oke, baik.
2: Ya.
1: Ini tidak hanya soal matinya lampu, tapi juga kualitas lampunya ya.
2: Betul.
1: Saya
2: mungkin
1: jadi menduga ini Tikno, jawaban dari Pak Umam. Pak Umam sudah menjelaskan berulang kali soalnya. Memang ada kendala anggaran, terus lintasan Camplong itu bahkan yang diutamakan loh untuk PJU-nya diperbanyak karena menjadi salah satu sentra UMKM kita ya.
2: Betul.
1: Karena ada penjelasan beliau waktu itu ada kafe di sana sehingga lebih banyak begitu. Sudah lebih banyak lah PJU-nya dibandingkan dengan kawasan-kawasan di kecamatan lain.
2: Iya.
1: Cuma memang ini, ternyata masih ini ya.
2: Iya, masih ada beberapa mungkin ya. Mungkin kenapa kita juga belum memahami ini. Nanti kita konfirmasi sama Pak Umam ya.
1: Oke.
2: Kita terus mencoba ya untuk menghubungi Pak Umam ya.
1: Siap.
2: Baik, itu Ais untuk update terbarunya.
1: Baik.
2: Dari area di Sampang.
1: Baik, terima kasih Aman Sutikno dan juga rekan-rekan di redaksi Sampang. Kami tunggu Pak Samsul, ayo telepon Bapak, tidak hanya WA ya, bisa telepon langsung, bisa sehingga saya bisa sapa Anda. Halo Bapak gitu ya. Silakan di 323-554, kode arahnya 0323. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu. Kita.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terkait dengan permasalahan di desa ini, tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
2: mereka,
1: yang
2: mereka siapa nih?
1: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia. Secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.
3: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, juga Pro 1 RRI Sampang. Silakan pendengar dan juga Anda mungkin yang bergerak di bidang seperti Pak Hendra FPRB begitu ya, Sampang, yang senantiasa menginformasikan, juga ada relawan-relawan yang saat ini tengah beraktivitas sambil memantau siaran kami. Anda juga bisa turut serta menyampaikan apa nih kira-kira update-update dari kawasan Anda seputar permasalahan warga yang kemudian sudah dimediasi atau sudah diakomodir. Silakan Anda bisa juga menyampaikannya, termasuk juga yang sedang proses ya, ada kendala apa, silakan pendengar dan juga para relawan-relawan kita begitu ya, yang sering bergabung di redaksi kami. Terima kasih sebelumnya. Baik, pendengar, kami ajak Anda sekali lagi, kita gunakan kesempatan terakhir untuk bisa langsung telepon di 662317 atau 665396, kode areanya 0328 ya untuk redaksi Sumenep yang barusan saya bacakan. Kemudian Anda juga bisa menelpon ke redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. Ada rekan Tikno di sana yang siap mengangkat telepon dari Anda. Dan ya, kita update terakhir dulu ke redaksi bersama dengan rekan Supriyadi dan juga Tikno. Yadi, Tikno.
5: Iya, Ais.
6: Iya, Ais.
4: Iya, bagaimana? Apakah sudah terhubung bersama dengan narasumber barangkali? Atau seperti apa, Yadi, Tikno?
5: Iya, sejauh ini kita terus menunggu informasi-informasi dari pendengar, Ais, untuk disampaikan di Halo RRI. Dan jika dari kemarin, ini sebatas informasi ke masyarakat, jika dari kemarin di kawasan Gor Ayani atau Stadion Ahmad Yani Sumenep, ada keramaian dan bersih-bersih yang cukup masif. Jika masyarakat bertanya, ini
4: dekorasi
5: kegiatan
4: juga,
5: apa? Dekorasi dipercantik
4: juga.
5: Semuanya.
4: Pohon-pohon ada merah putihnya,
5: ada
4: bendera
5: merah putih,
4: kita.
5: Ya, jika masyarakat atau pendengar penasaran ada kegiatan apa, sebenarnya terjadwal ada kedatangan Panglima TNI.
4: Oh, begitu. Kapan, Yadi?
5: Jadwalnya sebenarnya hari ini, tanggal 7, karena ada kegiatan lain yang belum bisa memungkinkan sekarang terlaksana, akhirnya ditunda kedatangan Panglima TNI ke Kabupaten Sumenep. Dan tentunya tidak hanya kedatangan secara seremonial, Ais, dan apa yang kami terima, ada juga kesenian-kesenian yang nantinya akan ditampilkan di situ. Oh, jadi ini siap. Untuk masyarakat secara umum. Nah, untuk kapannya kita tunggu update terbarunya, Ais.
4: Tapi dalam waktu dekat pasti ya?
5: Dalam waktu dekat.
4: Ini dalam rangka hari ulang tahun TNI?
5: Salah satunya ya, dan juga penutupan kegiatan tentang program TNI membangun Madura. Ini program khusus Madura, jika openingnya dilakukan di Bangkalan, Beberapa waktu lalu itu ya. Dan penutupannya di Sumenep nih, Ais. Baik. Dan dijadwalkan akan ditutup langsung oleh Panglima TNI.
4: Baik, jadi nanti mungkin bisa juga kita update-update ya.
5: Betul.
4: Seputar jalanan yang ada di kawasan Gor Ayani berarti ya. Termasuk dekat dengan kantor kita di Urip Sumoharjo 26 ini, kantor RRI. Seperti apa pas ketika ada eventnya, adakah jalur yang harus dialihkan atau seperti apa, ini kan juga penting ya, jadi harus pantau terus siaran kami. Baik, terima kasih Supriyadi. Saya menuju Sutikno, silakan Tikno update terakhirnya.
2: Ya, untuk update terakhir Ais, kami terus mencoba menghubungi Pak Umam terkait dengan laporan Pak Samsul di Camplong, namun tidak ada respon dari Pak Umam. Mungkin beliau lagi ada kegiatan
4: ya.
2: Ya. Jadi next time aja. Siap. Untuk konfirmasi terkait dengan keluhan dari Pak Samsul terkait PJU di wilayah Camplong hingga Tadan, Ais.
4: Oke, siap. Baik, terima kasih Tikno. Dan sama-sama, ditunggu Ais. Juga untuk Anda pendengar yang ada di kawasan Sampang dan Bangkalan untuk langsung telepon ke redaksi. Meskipun programnya sudah selesai, tapi tetap bisa telepon ya. Nanti bisa dicatat di redaksi untuk bisa kami lanjutkan di edisi hari Jumat nanti. Baik, terima kasih Ahmad Sutikno. Terima kasih juga pendengar untuk Anda semuanya yang sudah memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga aplikasi RRI Digital. Saya Ais mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari Halo RRI, pastikan Anda terus stay tune di Sumenep siang ini dan juga Sampang siang ini.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar, keterbatasan akses pendidikan sering menjadi batu sandungan bagi mobilitas sosial suatu daerah. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaidi, sebuah angin perubahan tengah berhembus melalui program beasiswa sahabat. Slamet Junaidi menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci utama mentransformasi masyarakat Sampang dari yang sekadar konsumtif menjadi produktif dan berdaya saing. Hingga saat ini program beasiswa sahabat telah merangkul 347 mahasiswa, 149 mahasiswa aktif, dan 198 alumni. Melalui keberlanjutan program beasiswa sahabat, para penerima beasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studi dengan baik dan kembali ke daerah untuk berkontribusi langsung dalam memajukan Kabupaten Sampang. Pendengar, Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten Sampang, menyiapkan agenda strategis pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap guna memantapkan persiapan para atlet menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 15 dalam Jawa Timur di Kabupaten Ngawi. Sekretaris IPSI Sampang Muhammad Saiful Arif menyatakan, sebanyak 15 pendekar muda potensial dari berbagai perguruan telah terpilih berdasarkan hasil seleksi ketat pada ajang kejuaraan kabupaten Kejurkap setempat. Saiful menambahkan, pemusatan latihan tersebut rencananya dilaksanakan secara terpusat di dua lokasi terpisah di wilayah Kabupaten Sampang, guna menggembleng performa teknik dan fisik atlet. Ia menambahkan, Puslatkap menjadi wadah pembinaan intensif bagi atlet sebelum tampil pada kejuaraan tingkat regional. Untuk itu, dirinya berharap semua atlet bisa tampil luar biasa dan bisa membawa pulang juara.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpandu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

0: Satu.
1: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Lewat Sumenep siang ini, mendengar saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat program Sanksi ya. Dan selamat siang untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ketika berbicara soal terjebak tawaran kerja, mengenali modus perdagangan orang, TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, ini seringkali berkedok tawaran kerja yang sangat menggiurkan, terutama nih untuk lowongan di luar negeri ya. Tentunya agar tidak terjebak oleh jaringan sindikat ilegal ini, mendengar, Anda harus memahami bagaimana ciri-ciri dan taktik perekrutan yang mencurigakan. Jadi kita punya ilmunya begitu ya, untuk mengenali modus perdagangan orang berkedok lowongan kerja. Jadi biar tidak tertipu. Biasanya ciri umumnya itu untuk modus TPPO ini, salah satunya adalah gaji yang fantastis dan syarat terlalu mudah. Jadi ini menjanjikan pendapatan besar tanpa memerlukan keahlian atau skill, latar belakang pendidikan khusus atau pengalaman kerja. Sehingga ini juga perlu diwaspadai gitu, ketika syaratnya mudah tapi gajinya fantastis seperti itu. Termasuk dokumen pribadi yang ditahan. Jadi pihak perekrut meminta atau menahan paspor, KTP atau ijazah asli dengan alasan administrasi atau jaminan. Ini menjadi salah satu ciri utama modus TPPO. Yang lain cirinya juga keberangkatan non-prosedural. Jadi biasanya itu membujuk korban untuk berangkat menggunakan visa kunjungan atau turis, jadi bukan visa kerja resmi ya, atau melalui jalur perbatasan tidak resmi. Jadi ini sudah mencurigakan karena non-prosedural. Termasuk ciri utama lain dari modus TPPO, pendengar, yang perlu juga diwaspadai, yakni informasi perusahaan sangat kabur. Terkait dengan nama perusahaan, alamat kantor, jenis pekerjaan, dan juga kontrak kerja tidak pernah dijelaskan secara transparan atau tidak tertulis secara resmi. Nah, sehingga perlu kehati-hatian ketika informasi perusahaan itu sangat kabur. Termasuk proses serba terburu-buru. Jadi korban itu selalu didesak untuk segera mengambil keputusan dan berangkat secepatnya. Dengan iming-iming, semua biaya diurus atau ditalangi terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau prosesnya terburu-buru, ini juga menjadi salah satu ciri utama modus TPPO. Nah, dengan mengenali ciri-ciri ini, pendengar, ini juga perlu diwaspadai ya. Tidak hanya kita, Anda, begitu, tapi masyarakat secara luas. Dan mungkin saudara-saudara Anda, para tetangga yang belum mengetahui juga diingatkan nih, terkait dengan modus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana langkah pencegahannya nanti saya hadirkan lewat sanksi. Jadi terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awal katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.
3: Pro 1.

0: Suara Anti Narkoba dan Judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Lewat program Sanksi Pendengar, kita masih terus bahas soal terjebak tawaran kerja mengenali modus perdagangan orang. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang ciri modus dari TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, kita juga perlu tahu bagaimana kemudian langkah untuk pencegahan sebelum menerima pekerjaan dengan modus TPPO tersebut. Pastikan Anda cek legalitas perusahaan. Jadi sebelum berkomitmen, pastikan keabsahan perusahaan penempatan tersebut. Kalau di Indonesia, mendengar, Anda bisa memverifikasi agen penyalur resmi melalui situs Siskop2MI, BP2MI. Jadi cek legalitas perusahaannya. Kemudian juga cross-check detail lowongan. Jadi cari tahu rekam jejak perusahaan secara mandiri. Jangan hanya percaya pada informasi sepihak dari calo atau akun media sosial yang tidak jelas, sehingga perlu cross-check detail lowongan. Dan pahami kontrak kerjanya. Jangan pernah menandatangani dokumen atau kontrak yang tidak Anda pahami bahasanya, tidak spesifik, atau tidak memiliki salinan resmi untuk Anda simpan. Sehingga perlu dipahami nih soal kontrak kerja tersebut. Dan pastikan jujur saat wawancara paspor. Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengetatan wawancara keimigrasian untuk mencegah TPPO. Jadi jawablah tujuan perjalanan Anda dengan jujur dan apa adanya kepada petugas. Sehingga langkah-langkah pencegahan ini sebelum Anda menerima pekerjaan bisa dilakukan ya, untuk terhindar dari tindak pidana perdagangan orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Anti Narkoba dan Judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Nah, tentunya pendengar, terkait dengan terjebak tawaran kerja ya, kita perlu mengenali modus perdagangan orang. Setelah kita tadi gambarkan bagaimana ciri dari modus TPPO, kemudian langkah pencegahannya sebelum Anda menerima pekerjaan, sehingga jika Anda atau ada kerabat terdekat yang menemui tawaran kerja dengan indikasi seperti yang sudah saya gambarkan tadi, jangan ragu untuk membatalkan proses pendaftaran. Anda dapat berkonsultasi atau melaporkan indikasi kecurigaan tersebut ke kantor imigrasi terdekat, dinas tenaga kerja setempat, atau ke pihak kepolisian. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kita nantikan saya disampaikan dinamika olahraga. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Maximo Quelles, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Mamat Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun nggak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita apa ya? Yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang untuk Anda yang terus bersama Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kabupaten Sumenep ini mencatat inflasi tahunan sebesar 3,85% pada September 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, meskipun berada di posisi tertinggi, inflasi tahunan Sumenep mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3,99%. Nah, menurutnya mendengar, salah satu komoditas yang memberikan tekanan cukup besar terhadap inflasi tahunan, yakni adalah emas perhiasan. Dalam periode September 2025 hingga September 2026, harga emas perhiasan meningkat sekitar 22,06%. Kenaikan harga emas tersebut, pendengar, memberikan andil sebesar 0,87% terhadap inflasi tahunan Sumenep dan menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas yang berpengaruh antara lain daging sapi dengan andil 0,23% serta minyak goreng, cabai rawit, dan juga beras yang masing-masing memberikan andil 0,20%. Inflasi tahunan Sumenep pendengar ini juga dipengaruhi kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,35%. Meski demikian, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga dan ikut menahan laju inflasi. Di antaranya bawang merah, telur ayam ras, cabai merah, terong, dan juga bawang putih.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Madura hari ini. Hari ini. Selamat siang mendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita lanjut di Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar, menemani untuk hadirkan informasi untuk Sumenep dan Pamekasan ya. Kemudian ada rekan saya Ratna di RRI Sampang untuk juga berbagi informasi-informasi di Sampang dan Bangkalan. Baik, saya sapa dulu Ratna, selamat siang.
1: Selamat siang Ririn.
0: Kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Ada alhamdulillah informasi Ririn, apa saja
1: ini dengan cuaca yang lumayan panas ya untuk siang hari ini.
0: Bukan lumayan ya, berbagai terik sekali.
1: Terik banget ya kalau kita melihat dari keluar sana, waduh nampaknya mata nih gimana
0: silau
1: gitu ya, panas ya.
0: Baik.
1: Silau men katanya orang-orang. Oke. Okay. Ada beberapa informasi dari Bangkalan juga Sampang, ada informasi dari Bangkalan terkait dengan kesenian, di mana gerak topeng, patengteng dibakukan tradisi Bangkalan tetap dijaga. Dan dari Sampang kita, dari Bangkalan kita menuju ke Sampang, setiap siswa SD Sampang dapat alat tulis 91.000 dari program Simenulis ya. Dispora Budpar Sampang dorong desa wisata tak sekedar bukan destinasi. Dan dari Sampang juga terkait sumber air mengering total, EPD Sampang salurkan air di 3 dusun desa Beduri. Pasca panen tembakau, ini kebakaran lahan di Sampang melonjak tajam, dan terakhir 2 pekerja rentan berubah penyaluran jam sostek di Sampang ditunda hingga PAK. Demikian 6 informasi dari Sampang juga Bangkalan, Ririn.
0: Ya. Yeah. Baik, tentunya mendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Rabu ya, di 7 Oktober 2026.
2: Madura hari ini, hari ini.
0: Saya awali dulu informasi lewat Madura hari ini untuk wilayah Sumenep terkait dengan melanjutkan agenda kunjungan kerja di Kabupaten Sumenep, pendengar, di mana jajaran PT PLN Persero UP3 Madura ini menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Kejari Sumenep. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus juga memperkuat sinergi dan kolaborasi hukum yang telah terjalin antara PLN dan pihak kejaksaan. Rombongan PLN UP3 Madura yang dipimpin oleh manajer PT PLN Persero UP3 Madura, Radia Cakrawala Nusantara, didampingi Asman Perencanaan Sukron Masudi serta manajer ULP Sumenep Ahmad Suaidi. Pertemuan ini menjadi langkah krusial yang sejalan dengan hasil pembahasan bersama Bupati Sumenep sebelumnya terkait percepatan berbagai proyeksi strategis kelistrikan di wilayah Sumenep. Mengingat kompleksitas pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah kepulauan, PLN membutuhkan dukungan dan pengawalan hukum dari Kejari Sumenep agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan akuntabel. Ini informasi pertama mendengar untuk kawasan Sumenep ya, hadir lewat Madura hari ini. Saya ke Ratna di Sampang.
1: Baik, terima kasih Ririn. Dari Sumenep kita bergeser ke Bangkalan, di mana topeng patengteng ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat Bangkalan. Dan kini upaya revitalisasi dilakukan agar kesenian ini tetap hidup, mudah dipelajari tanpa kehilangan akar tradisinya. Gerak tari topeng patengteng kini mulai memiliki pola yang lebih baku setelah melalui proses revitalisasi yang dilakukan Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Dan upaya tersebut ditampilkan dalam pagelaran topeng patengteng di gerbang baru kampus setempat. Ketua Program Inovasi Seni Nusantara UTM, Pariska Indra Perdana mengatakan bahwasanya proses revitalisasi ini dilakukan dengan merekonstruksi dan menata kembali gerakan tari yang sebelumnya berkembang secara bebas. Hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk video tutorial dan modul agar lebih mudah dipelajari masyarakat. Ia menjelaskan bahwasanya proses pembelajaran dilakukan melalui dua workshop yang melibatkan mahasiswa, komunitas topeng Patengteng, dan masyarakat desa Patengteng. Sekitar 125 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, termasuk generasi muda dan orang dewasa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Sanggar Tarara Sudarsono mengatakan bahwasanya pembakuan gerak dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter khas Pembangkalan. Setiap tokoh memiliki gerakan yang berbeda, mulai dari Panji Lake, Panji Bini, Buta, hingga Punakawan. Tidak terlalu dibuat kontemporer karena untuk menjaga ranah tradisi khas. Dan Ketua Komunitas Tari Topeng Patengteng, Ahmad Farhan Dwi Septiawan, menyambut bahwa revitalisasi ini dan dinilai penyusunan gerak membuat topeng Patengteng lebih mudah dipelajari berbagai kalangan. Dan berharap revitalisasi ini menjadi awal dari pelestarian yang berkelanjutan. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang, di mana bantuan pemerintah sarana keterampilan menulis atau Simenulis tahun anggaran 2026 menyasar siswa SD kelas 1 dan 2 di Kabupaten Sampang. Setiap siswa penerima di zona 1 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp91.000. Dan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Yusuf mengatakan bahwasanya penerimaan bantuan ditetapkan berdasarkan data siswa yang masuk dalam cut-off per 30 Juni 2025. Bantuan disalurkan langsung kepada sekolah penerima, dan namun total anggaran Simenulis yang dialokasikan untuk Kabupaten Sampang belum terungkap. Dinas Pendidikan Sampang belum memberikan rincian mengenai keseluruhan pagu bantuan yang diterima daerah tersebut. Yusuf menjelaskan bahwasanya Dinas Pendidikan Sampang tidak menyalurkan bantuan secara langsung kepada siswa. Peran Disdik lebih pada pemantauan pelaksanaan program melalui dashboard Simenulis, sedangkan bantuan diberikan melalui sekolah penerima. Jenis alat tulis yang diberikan juga telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah penerima mengikuti paket dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Dan menurut Yusuf, program Simenulis ini diharapkan mampu membantu siswa kelas awal SD memenuhi kebutuhan alat tulis sekaligus mendukung pembelajaran keterampilan menulis dasar. Ia juga menekankan agar bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Namun hingga kini publik baru mengetahui nilai bantuan per siswa, sementara total program Simenulis untuk Kabupaten Sampang belum dijelaskan secara rinci. Demikian Ririn, informasi dari Sampang juga Bangkalan. Kita bergeser ke Sumenep,

Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar juga masih dari Sumenep ya, terkait dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan wakaf di tingkat kantor urusan agama KUA, di mana upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan peningkatan kompetensi pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPA IWAI. Dan juga person in charge PIC wakaf yang digelar penyelenggara zakat dan wakaf Pensawa Kemenag Sumenep. Kegiatan yang berlangsung di Aula Al-Ikhlas Kemenag Sumenep tersebut diikuti 27 PPAIW dan 27 PIC wakaf dari seluruh KUA di Kabupaten Sumenep. Kegiatan dibuka Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid. Kepala Kemenag Sumenep mengapresiasi komitmen jajaran Pensawa, PPAIW, dan PIC Wakaf dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, capaian positif dalam pelayanan tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Ia mengingatkan agar seluruh petugas memahami ketentuan wakaf secara menyeluruh. Setiap persyaratan dan dokumen harus diperiksa secara teliti untuk mencegah persoalan dalam proses administrasi maupun penerbitan akta ikrar wakaf. Abdul Wasid juga meminta penyuluh agama turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan wakaf. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengakses layanan. Selain aspek kompetensi, ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses pelayanan. Pengelolaan layanan wakaf diminta selaras dengan pembangunan zona integritas melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tentunya mendengar, nanti kita juga akan hadirkan informasi untuk kabar dari Pamekasan ya. Namun kita nikmati dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Madura, hari ini.
5: Bergeser ke informasi Pamekasan, pendengar PT. Untuk kesempatan siang hari ini, Dinas Kesehatan Dinkes Pamekasan ini mengalokasikan anggaran 3,2 miliar dari dana alokasi umum DAU earmark. Anggaran tersebut, pendengar, tercantum dalam kegiatan dengan kode rencana umum pengadaan atau RUP. Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium rujukan atau nasional. Namun Dinkes Pamekasan terkesan menghindar saat dikonfirmasi terkait pemanfaatannya. Sementara Kabid P2P Dinas Kesehatan Dinkes Erlina juga enggan memberikan realisasi dari kegiatan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis pada pukul 14 yang bersangkutan tidak merespon meski nomor telepon yang digunakan aktif. Ketua Mahardika Pamekasan, Rahmat Kurnia Irawan, menilai Dinkes Pamekasan semestinya lebih terbuka dalam menjelaskan penggunaan anggaran 3,2 miliar tersebut. Apalagi anggaran bersumber dari keuangan negara. Menurutnya sikap saling melempar kewenangan dan juga dalam memberikan penjelasan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dinkes perlu memberikan data dan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Saya masih punya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Mendengar, kita kembali ke Ratna di Sampang.
6: Pro 1.

0: Usa tuh.
1: Masih ada dua informasi lagi, empat informasi lagi ya, dari Sampang juga Bangkalan. Dan masih dari Sampang, di mana Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Endah Nur Siskawati mengatakan bahwasanya masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dan petugas tidak hanya memberikan program, tetapi juga mengawal dan melatih masyarakat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan, dan juga memberikan pelayanan yang baik. Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia juga menambahkan bahwasanya keberhasilan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian. Sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan juga lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Enda berharap pendampingan tersebut mampu membuat desa wisata di Sampang tidak hanya ramai saat pertama dibuka, tetapi dapat bertahan dan berkembang bersama masyarakat. Masih dari Sampang, ini terkait dengan kekeringan di mana kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sampang ini berdampak serius bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sedikitnya 3 dusun desa Beduri berada dalam kondisi krisis setelah sumber mata air setempat dilaporkan mengering total dan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan harian. Merespon keluhan tersebut, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Sampang bergerak dengan menyalurkan bantuan air bersih, dan para relawan FPRB ini juga relawan FPRB Sampang Agus Hendra Purnomo menyampaikan bahwasannya distribusi dilakukan dalam beberapa gelombang. Proses distribusi dilakukan terkendala terbatasnya jumlah armada tangki akibat tingginya lonjakan permintaan bantuan. Untuk mengatasi hal tersebut,

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang barangkali baru saja join in bersama program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk menghadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Kabar dari Pamekasan, pendengar PT PLN Persero UP3 Madura terus memperkuat

0: membuat aksi nyata kepedulian sosial di wilayah kerjanya setelah melakukan rangkaian agenda koordinasi di Sumenep. Manajer PLN UP3 Madura, Radia Cakrawala Nusantara, didampingi Asman Perencanaan Sukron Mas Hudi, melanjutkan safari kegiatan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata di Kabupaten Pamekasan. Diisi dengan penyerahan bantuan program pendidikan dari Yayasan Baitul Ma'al, PLN UP3 Madura. Bantuan tersebut mendengar difokuskan untuk menunjang kebutuhan pendidikan para santri dan juga siswa-siswi du'afa yang tengah menimba ilmu di lingkungan pesantren. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh manajer PLN UP3 Madura dan diterima dengan pengasuh Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata, RKH Muhammad Faisal Abid Hamid. Hadir mendampingi dalam agenda tersebut Ketua Pengurus YBM PLN UP3 Madura, Wildan Firdaus, serta perwakilan Purnakarya PLN, Hudono. Penyaluran bantuan diselaraskan dengan refleksi peringatan Hari Kesaktian Pancasila. PLN menegaskan bahwa menjaga nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya diwujudkan melalui seremonial, melainkan juga aksi nyata mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan, salah satunya dengan mendukung pemerataan akses pendidikan bagi generasi muda kurang mampu. Kembali ke Ratna di Sampang.
1: Baik, terima kasih Ririn. Dua informasi terakhir dari Sampang, ini terkait kemarau juga, di mana dampak fenomena iklim El Nino dan cuaca gersang tropis di Kabupaten Sampang terus memicu lonjakan kasus kebakaran. Sekitar 2/3 wilayah Sampang yang merupakan lahan kering, terutama di bagian utara dan ladang tembakau, ini menjadi kawasan yang sangat rawan terbakar dan mengalami krisis air bersih. Kasih Ops Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, Maftu Fatur Rahman, mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus kebakaran yang cukup signifikan selama musim kemarau tahun ini. Pada bulan Agustus tercatat ada 68 kejadian kebakaran dan angka ini melonjak tajam sehingga pada bulan September mencapai 92 kejadian dalam kurun waktu 1 bulan. Dan prediksi BMKG memperkirakan adanya kemunduran musim hujan sehingga potensi kemarau masih berlangsung panjang. Dan lahan kering memicu tingginya angka kebakaran di Sampang, terutama akibat kelalaian warga saat membersihkan sisa panen tembakau dan sampah. Informasi terakhir di Madura ini terkait dengan data pekerja rentan berubah. Penyaluran jam sostek di Sampang ditunda hingga PAK. Program Bantuan Jaminan Sosial dan Ketenaga Kerjaan atau jam sostek di Kabupaten Sampang tahun ini belum juga direalisasikan. Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Disnaker Sampang menyebut surat keputusan penerima program tersebut tersebut belum disahkan karena adanya perubahan data pada kelompok pekerja rentan yang menjadi sasaran. Kepala Disnaker Sampang Asroni menjelaskan bahwa SK penetapan penerima jam sostek memang sengaja belum disahkan karena terdapat pergeseran dan penyesuaian data dari kelompok penerima bantuan. Pengesahan data final tersebut direncanakan baru akan dilakukan pada masa perubahan anggaran keuangan atau PAK. Asroni merincikan perombakan data ini terjadi pada rincian calon penerima manfaat di berbagai sektor. Dengan adanya perombakan dan penyesuaian tersebut, total sasaran pekerja rentan di Kabupaten Sampang yang sebelumnya direncanakan sebanyak 9.016 orang kini mengalami penambahan menjadi 10.141 pekerja. Demikian dari informasi di Madura hari ini dari Sampang juga Bangkalan, dan kita kembali ke Sumenep.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, terima kasih Ratna sudah menyampaikan seluruh informasi lewat Madura hari ini untuk kawasan Sampang dan Bangkalan ya. Sebelum juga saya sampaikan informasi terakhir dari RRI Sumeneb, pendengar, kembali saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

Madura hari ini. Hari ini. Informasi terakhir lewat Madura hari ini, pendengar, pelestarian batik tidak cukup hanya dengan mengenakan kain bermotif khas setiap Hari Batik Nasional. Generasi muda perlu mengenal, mencintai, sekaligus menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bapeda Sumenep, Arif Firmanto. Menurut Arif, batik merupakan bagian dari identitas budaya yang harus terus diwariskan kepada generasi muda agar nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya dikenal masyarakat saat momentum tertentu. Arif mengajak masyarakat membiasakan memakai batik dalam berbagai kegiatan. Dukungan terhadap perajin dan pelaku usaha batik juga dinilai penting agar pelestarian budaya berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Dia menambahkan kekayaan budaya merupakan bagian penting dari identitas Sumenep. Karena itu, pelestarian dan pengembangan budaya harus terus dilakukan agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ini informasi terakhir lewat Madura hari ini, mendengar, dan keseluruhan informasi di Madura telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Ririn Rizkyanti dan juga rekan saya Ratna di RRI Sampang mengucapkan selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, melalui perjuangan keras di partai final hingga adu tendangan penalti, Indonesia akhirnya merengkuh titel sebagai juara FIFA Asian Cup usai mengalahkan Thailand. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot menyebut keberhasilan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 sebagai bukti bahwa skuad Garuda ini mampu menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Bagi Bagot, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Timnas Indonesia yang sebelumnya beberapa kali gagal meraih gelar di partai final. Bagot mengungkapkan sebelum pertandingan final, pelatih John Hartman memperlihatkan montase perjalanan Indonesia termasuk sejumlah kegagalan di final pada masa lalu. Pemain tersebut menilai banyak perubahan telah terjadi dalam sepak bola Indonesia termasuk di tubuh federasi dan komposisi Timnas Indonesia. Meski demikian, menurutnya satu hal yang tidak berubah adalah kecintaan para pemain untuk membela dan mewakili Indonesia. Bagot mengatakan para pemain yang tergabung dalam skuad saat ini datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan yang terbaik untuk merah putih. Perbasis segera mengumumkan pelatih baru Timnas Basket Putra menggantikan David Singleton. Dave sapaan akrabnya kini menjadi pelatih Dewa United Banten. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi memastikan Perbasi tak menggunakan jasa David Singleton. Perbasi akan mencari pelatih baru agar Timnas Putra tampil lebih baik. Nirmala Dewi belum membocorkan profil pelatih baru Timnas Basket Putra. Perbasi menyiapkan kejutan untuk publik basket tanah air. Perbasi sepakat tidak menggunakan pelatih yang terlibat langsung dengan klub IBL. Langkah ini menjaga persiapan Timnas dan tetap objektif dalam pemilihan pemain. Timnas Basket Putra Indonesia disorot usai tampil buruk di Asian Games 2026. Yuda Saputra dan kolega juga kalah dari Malaysia serta Hong Kong pada prakualifikasi FIBA Asian Cup 2029. Pendengar, Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sampang menyiapkan agenda strategis pemusatan latihan Kabupaten, Puslat Cup, guna memantapkan persiapan para atlet menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah, POPDA 15 Jawa Timur di Kabupaten Ngawi. Sekretaris IPSI Sampang, Muhammad Saiful Arif, menyatakan sebanyak 15 pendekar muda potensial dari berbagai perguruan telah terpilih berdasarkan hasil seleksi ketat pada ajang kejuaraan Kabupaten Kejur Cup setempat. Saiful menambahkan pemusatan latihan tersebut rencananya dilaksanakan secara terpusat di dua lokasi terpisah di wilayah Kabupaten Sampang, guna menggembleng performa teknik dan fisik atlet. Ia menambahkan Puslat Cup menjadi wadah pembinaan intensif bagi atlet sebelum tampil pada kejuaraan tingkat regional. Untuk itu dirinya berharap semua atlet bisa tampil luar biasa dan bisa membawa juara. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sumenep, mendorong seluruh cabang olahraga cabur di bawah naungannya untuk memperbanyak gelaran kompetisi sebagai langkah strategis memperkuat regenerasi dan menjaring bibit atlet muda potensial. Ketua KONI Sumenep Abdul Qadir Ahmadal Al-Mahdali menegaskan bahwa intensitas pertandingan menjadi sarana vital dalam pembinaan atlet karena latihan rutin saja tidak cukup untuk menguji kesiapan tanding di lapangan. Kadir menjelaskan pelaksanaan kompetisi secara berkala tidak harus selalu berskala besar, melainkan konsistensi penyelenggaraan yang dibutuhkan guna membentuk mental bertanding serta mengasah jam terbang atlet muda.

0: Pendengar, SMK Negeri 1 Sumeneb menerjunkan tim voli putra dalam Student Volleyball League SVL Indonesia 2026 seri Jawa Timur berlanjut ke babak zona timur. Berikut laporan Familia.
1: Kompetisi bola voli pelajar tingkat SMA sederajat Student Volleyball League Indonesia 2026 seri Jawa Timur berlanjut ke babak zona timur yang digelar di Sport Center UINSA Surabaya mulai tanggal 6 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Perhelatan yang mempertemukan puluhan tim pelajar terbaik se-Jawa Timur ini menjadi wadah penjaringan bibit atlet muda. Pada ajang bergensi tersebut, SMK Negeri 1 Sumeneb menerjunkan satu tim putra terbaiknya dan dijadwalkan bertanding melawan MA Raudatul Muta Abidin pada hari ini 7 Oktober 2026. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumeneb Kagianto menegaskan bahwa timnya telah melakoni pemusatan latihan intensif dalam jangka waktu panjang demi memantapkan fisik dan kerjasama tim di lapangan. Karena pada kejuaraan ini, pihaknya juga memasang target tinggi untuk bisa meraih juara satu.
2: Oh, di grup B nanti lawan pertama sama MA Raudatul apa Islam apa enggak tahu, nanti tak kirim jadwalnya ke sampean ya. Sampai tanggal 13 ya juara. Iya. Ya, kalau persiapan kekuatannya saya kira sama-sama saja. Nanti tergantung dari ya bangsa mereka. Sama itu SMA itu pemainnya di Maret, banyak pemainnya di Maret itu SMA Petul Angin apa itu.
1: Sagianto menambahkan optimis tersebut diimbangi dengan kewaspadaan tinggi mengingat peta persaingan di zona timur sangat ketat sebelum memperebutkan tiket menuju babak Championship Series Jawa Timur pada 15 Oktober 2026.

Pendengar, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1.
1: Selamat siang mendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar. Selanjutnya kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas. Tentunya bersama narasumber siang hari ini Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin. Dan siaran ini juga akan dirilis oleh RRI Sampang. Baik pendengar, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
2: Untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari suatu kehidupan.
3: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
2: dan
1: ya Pak?
2: Dan pasti harus sehat terus.
1: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
2: Iya, sibuk. Ya sibuk ya, kan itu pasti.
1: Ya.
2: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
1: Ya betul. Oke, kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
2: Yang pasti bukan uang pinjaman.
1: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
2: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
1: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang
0: yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
2: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sembilan bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
0: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
2: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
0: Dan terus begitu
2: dan terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
0: tidak memungkiri
2: masih,
0: itu ya.
2: Masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK. Ya, kita akui bahwa itu ada kelemahan. Dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya non-jobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi. Setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah Kejaksaan.
0: Dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
2: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
0: OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari Kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
2: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
0: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
2: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
0: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Indah. Terkait statement ini ya, seperti
2: statement
0: apa?
2: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan. Ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak kemudian pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
0: Tapi karena ada gimana? Begitu.
2: Ada, ya? ada.
0: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
2: Iya.
0: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
2: Betul.
0: Baru di usia kedua
2: itu,
0: ya.
2: Justru itu karena baru itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang tidak akan bukan hak orang ya, misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali itu. Kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
0: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi dan tersebut?
2: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
0: Iya. Pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya. Badan Pemulihan Aset.
2: Saya bukan nyebutnya bukan harapan. Harus.
0: Satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
2: Berbeda enggak juga sih, Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
0: Okay.
2: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi kepada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
0: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
2: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
0: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
2: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu, saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah

0: Gimanapun juga, perkara ini yang harusnya di pengadilan, kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya, ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa yang bermain di situ, adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
1: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Iya, itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan kita akan sempurnakan terus. Ya, dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
1: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah, gitu ya Pak. Ya. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi, gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorep, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di langkah ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
1: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
1: Semua prioritas ya.
0: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya, gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukses itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan satu kehati-hatian.
1: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau

0: dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
0: Pak J.A. ini berapa puluh tahun, Pak, di Kejaksaan, Pak?
1: Saya masuk 87.
0: 87, ya.
1: Jadi udah cukup lama.
0: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air kita.
1: Daripada dulu, sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya, sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu,
0: okay.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket, supaya kita malu. Terus sekarang naik angkot, pakai baju dinas,
0: ya?
1: Orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena
0: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
0: Untuk next, apa sih Pak J.A. yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
0: Jadi kejahatannya
1: jadi
0: sudah
1: pasti kita pun ngikut
0: lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
0: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak J.A. untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas, silahkan tinggalkan kejaksaan.
0: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak J.A. untuk para jaksa supaya
1: dan
0: menjalankan
1: selalu,
0: tugasnya.
1: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silahkan yang tidak punya integritas, silahkan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
0: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak J.A. sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan kalau dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
1: tolong
0: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya, tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak J.A., terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak J.A. untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
2: Standby.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
3: Betul.
2: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Okay. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
3: buruk. Okay.
2: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
3: Buruk. Gitu.
2: Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Sumenep siang ini. Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Apa kabar Anda hari ini? Tentunya Pro Dangdut kembali hadir ya. Dangdut adalah kita. Saya Rirang Rizkyanti dengan senang hati menemani dan berkesempatan juga menerima telepon Anda yang ingin bergabung. Silakan lewat jalur telepon di 662317 dan juga 665396. Boleh di 0811-3345-101 ya. Sambil dihibur oleh sajian lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah cowok desa bersama Mbak Riri.
2: Nih, sehat Bang Codes.
3: Alhamdulillah.
2: Kenapa ketawa?
3: Enggak, kalau panasnya jangan dibilang.
2: Oh iya, sudah pada merasakan ya?
3: Tahu saya kok cacili boli.
2: Betul.
3: Ya, sepenting bahannya ada ya.
2: Iya.
3: Biar merasakan orang tani, enggak panen, tembakau, alhamdulillah.
2: Mm-mm.
3: Jadi tidak ada hujan dan panas, tidak ada masalah.
2: Iya.
3: Terserah yang punya ya.
2: Betul.
3: Lagunya apa aja nih?
2: Kita punya Gita Parera, Kemana, ada Sylvia Malida, Cincin Kepalsuan, ada juga Roma Irama, Roda Kehidupan.
3: Iya, Roda Kehidupan, soalnya jauh desa sudah ompong.
2: Sudah. Oh, tetap sehat, Masya Allah.
3: Ya, mudah-mudahan begitu.
2: Mm-mm.
3: Juga barilin ke semuanya juga. Salamnya ya untuk semuanya ya.
2: Ya.
3: Pamekasan, Sumenep, Kepulauan, tanpa terkecuali.
2: Ya.
3: Baik, terima kasih. Cowok desa undur diri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Codes. Sehat-sehat juga ya. Semuanya bareng tetangga, teman-teman, keluarga. Iya. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, terputus. Emang enak diputusin. Wah, sakit hati kali. Oke, terima kembali ya yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo.
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Pro Dangdut adalah kita.
2: Waduh, panjang sekali.
4: Lanjengan kemarin. Saya, Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Mas Jeffrianto juga.
4: Alhamdulillah menggabung dan panas dia kebakar boleh. Koron makin ngorengnya.
2: Wish.
4: Perjalanan yang panas ya.
2: Iya.
4: Kalau panas-panas kayak ini, Pak, biasanya, Pak, ya.
2: Mm-hmm.
4: Duduk di atas di bawah pohon.
2: Ya. Yeah.
4: Terus ngempar lama.
2: Hmm.
4: Aku gengku es buah.
2: Hmm.
4: Pak berdebak suanga.
2: Waduh.
4: Pak nyetel musik RRI.
2: Bayang. Kok besar.
4: Kok besar panggil bebental.
2: Oh, lep-kelepen.
4: Paling kelepen. Tak kira saya ke kiri paun.
2: Ya, ya, ya, ya.
4: Lagunya apa itu, Pak?
2: Ada yang request Roma Irama nih, Roda Kehidupan.
4: Yang dari Imam, Pak?
2: Imam, hari ini gak muncul nih.
4: Apa yang muncul, Pak?
2: Ada Rita Sugiarto, Nada Nadi, Hamdan ATT, Gita yang Parera.
4: Yang Hamdan ATT itu, Pak.
2: Boleh.
4: Alamnya buat semuanya fan-fan RRI.
2: Mm-hmm.
4: Ya, kalau baik, monat panas, Pak Benyak ingin main.
2: Ya.
4: Akhirnya Benyak is batu.
2: Hmm.
4: Memberloa ini gembingan makasih banyak kon Jeffrianto. Gratis tau sambleh. Perjam ibu itu ikat lah pak lah mendeng.
2: Mete dragon.
4: Ah dragon, makanya melihat beberapa puluh dragon gratis.
2: Wish. Oke. Okay. Yuk, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali. Lewat WhatsApp dulu nih saya terima. Halo, Pro Dangdut.
5: Atau
2: ya, ini Mas Sukron, Perenduan.
5: Sehat?
2: Ya? Alhamdulillah ririnnya sehat walafiat. Mas Sukron juga?
5: Iya. Mm-mm. Dengan Sukron. Baru bangun tidur.
2: Kok besar.
5: Iya, Pak. Dari dengerin itu Madura hari ini itu pas elang.
2: Oh, talier.
5: Talier. Tapi benih terlihir itu, Pak. Karena ini masuk jam 2 dah.
2: Iya.
5: Aduh. Mbak Ririn. Kabar gimana, Pak?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Ririnnya sehat, Mas Sukron juga,
5: alhamdulillah.
2: Ya.
5: Semoga tetap selalu sehat, ya.
2: Amin.
5: Prianto itu, ya biasa aja itu. Kabar ini, itu.
2: Iya, iya.
5: Iya, katanya banyak air. Yang paham bener pun tuan ibu di mecot. Kursi yang ibu sedih ke bawah.
2: Iya.
5: Iya, sekarang air ini air melarat, Bang Jepri. Mm-hmm. Jadi kalau nanti ada yang minta air itu, nanti kalau kamu bilang air banyak itu, secara otomatis teman-teman itu hadir semua. Tak mungkin salah secanteng, kan iya, Pak?
2: Iya.
5: Ya Allah. Lagu ada apa, Mbak?
2: Rumah Irama, Hamdan ATT, Gita Parera, mau yang mana?
5: Nah, Rumah Irama apa judulnya?
2: Roda Kehidupan.
5: Salam aja ya.
2: Ya.
5: Salamnya ya, Pak ya.
2: Untuk siapa?
5: Yang pertama untuk Mbak Ririn. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
2: Amin.
5: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI.
2: Ya.
5: Yang udah bergabung. Ada Bang Jeffrey barusan ya.
2: Ya.
5: Yang itu dia siapa sebelum Bang Jeffrey itu?
2: Codes, cowok desa.
5: Luar biasa. Memang baru terima ini Bro Dangdutnya ya, Mbak?
2: Oh iya, tadi kan kita ada dari siaran dialog LKBN.
5: Oh betul, sempat dengerin meskipun lo nyalo gitu, Mbak. Iya, ada acara apa, Mbak? Gak ada Bro Dangdut gitu.
2: Iya.
5: Tedung boleh.
2: Aduh.
5: Ya udah, salamnya ada Kak Jeki, Winda, ada Pak Irma, Faruk Karisma. Semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak Irma.
2: Iya, baik.
5: Iya, lagunya spesial buat Wanda.
2: Ya.
5: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
5: Buat Mbak Irma, terima kasih. Mari, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali, Mas Sukron.
6: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhouse.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.
6: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dangdut adalah kita.
2: Lanjut perjalanan Prodangdut hari ini, pendengar yang ingin bergabung, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Prodangdut adalah kita.
2: Dengan
3: Wanda dari Pamekasan.
2: Kabar baik, Mbak Wanda.
3: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana, Mbak?
2: Saya juga sehat. Pamekasan aman ya?
3: Alhamdulillah aman. Okay.
2: Baik. Mau menyapa siapa hari ini?
3: Lagu dulu, lagunya ada apa?
2: Kita punya Gita Parera, Sylvia Ma, Dinda, mau yang mana?
3: Selfie
2: boleh.
3: Ya, salamnya yang pertama buat mbaknya. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Semoga sukses dan lancar segalanya.
2: Amin.
3: Sehat selalu ya, bersama keluarga.
2: Insyaallah.
3: Terus salamnya ada Jeki, ada Rindi, juga ada Mbak Irma,
2: ya,
3: Mama Susana, terus ada Bang Yunus, ada Paru Karisma. Basiskannya ada Spring juga, ada ke semuanya salamnya tanpa terkecuali.
2: Ya.
3: Lagunya buat Spring, selamat mendengarkan.
2: Siap.
3: Buat mbaknya, terima kasih.
2: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Waduh, masuk Spring langsung dapat balasan, pasti lagi berbunga-bunga tuh. Iya, tentunya mendengar kebersamaan kita jeda sejenak ya, karena kita akan segera mengumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Nanti saya akan kembali hadir menemani Anda lewat Prodangdut selepas azan asyar. Saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, tepat pukul 14:18 waktu Indonesia Barat. Allahu

أشهد أن محمد رسول

0: bila Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya mati. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia disenangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usaha.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut hari ini ya. Masih ada kesempatan, banyak waktu mendengar. Saya juga kembali terima Anda untuk yang ingin bergabung 662317 dan juga 665396. Bisa juga lewat 0811 3345101. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bro Dangdut, Dangdut Anil kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mas Afif?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Nah, ini lagi di mana posisi?
1: Lagi di kamar tidur ini.
0: Wih, sambil miring-miring dengerin Bro Dangdut ya?
1: Iya Mbak.
0: Oke.
1: Kemarin saya gabungan sama Mbak Anil, nggak bisa kemarin itu.
0: Bisa.
1: Apa Mbak Anil?
0: Iya.
1: Tanya Mbak Ani lewat seluler tapi.
0: Oh iya, boleh lewat seluler, boleh lewat telepon, semuanya bisa. Cuman memang harus antri gitu ya. Ini saya lihat, waduh, ada 11 panggilan tak terjawab Mas Afif. Keren tuh, saking gigihnya ya. Akhirnya masuk juga nih. Ada siapa nih? Mas Yuda juga nggak kejawab. Kak Kamil, siapa nih? Banyak sekali nih yang masuk lewat WhatsApp. Harus bersabar memang Mas Afif ya. Oke.
1: Mau dengerin lagunya Mbak, apa namanya? Avandia 5 sampai bawah.
0: Oh, coba goyang sampai bawah Mas Afif.
1: Sampai bawah, sampai bawah.
0: Asik. Oke, udah siap.
1: Salamnya buat Bro Nisa, sama Kak Evi, sama Bagi Fianto, dan semuanya aja. Buat Mbak Lilin, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Kedua
1: kesehatan, serta dilambatkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Mas Afif.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Di seluler saya juga terima ya. Semuanya kita berbagi untuk bisa bergabung. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini kenapa enggak masuk? Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut adalah kita. Pak Liri.
0: Ah, siapa di sana?
2: Kamu mungkin lupa sama aku.
0: Siapa ya?
2: Tuan Muda, Hidup Kelara, Roni Sanjaya, Kencing Kepasang.
0: Gak mungkin lupa, Bang Roni.
2: Iya. Gimana kabarnya di studio Pro 1?
0: Alhamdulillah aman di studio.
2: Oh aman ya, tidak panas di sana?
0: Tidak ada panas, sejuk di sini.
2: Iya, kalau di studio dingin, tak sedingin hatinya Mbak Ririn ya.
0: Iya.
2: Iya, lagunya ada apa, Mbak?
0: Kita punya Selfie Ahmad yang sudah direkam. Lainnya ada Gita Parra, Dinda Sylvia, mau yang mana?
2: Yang Selfie
0: Ahmad.
2: Oh, Selfie Ahmad itu.
0: Boleh.
2: Salam yang pertama untuk Sang Pandu Siar Pak Ririn yang ada di Pro 1 RRI Sumenep.
0: Ya.
2: Yeah. Salam kompaken sate jenah.
0: Ya.
2: Yeah. Aku kenan siapa barusan itu?
0: Mas Afif.
2: Oh, Mas Afif, salam kenal diri Roni Sanjaya yang ada di Pemekasan. Dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar, Bang Rahman yang ada di Tunduk Treas. Dewa Suraging, Abah Suni, Irma Evi, Bang Sahdan, dan tidak lupa pula untuk Wanda,

0: Siapa ini?
1: Dengan selirnya Kancing Doso.
0: Wih, Mbak Susana.
1: Mulai tadi mencet-mencet Mbak Ririn. Sampai nyari-cari ini sedikit Mbak Ririn.
0: Oh, ini serah kok. Akhirnya ya.
1: Akhirnya masuk juga, tak nyerah bagi Susana.
0: Oh, sampai seperti itu. Semangat pokoknya.
1: Iya, enggak sampai obus. Tak ambuh.
0: Iya.
1: Dan lagunya ada apaan, Mbak Ririn?
0: Ini sudah di request selfie ya, Mah. Cincin Kepalsuan. Ada yang minta juga Sampai Bawah.
1: Cincin Afan. Kepalsuan bukan dari Elvi ya?
0: Dinyanyikan sama selfie ya, Mah.
1: Oh iya, enggak apa-apa dah.
0: Lida.
1: Alamnya ya.
0: Ya.
1: Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandusia. Selamat siang.
0: Ya, ya masih siang ya.
1: Enggak kemalam. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, Mbak Ririn.
0: Amin.
1: Barusan ada Rono.
0: Hmm.
1: Ya, yang lagi pacaran sama kucing itu, Mbak Ririn.
0: Cek tahu nah.
1: Cek tahu nah milik kucing. Oh. Mengkorang kak kucing mana Eron, kak kolakon. Bada waban lu buru nak kucing Ron.
0: Aduh, aterna,
1: tapi ano, tapi panti asuhan.
0: Aduh, iya.
1: Terus barusan ada Mas Afif ya, salam kenal dari Susana Kancing Doso. Terus ada Yuda yang tak lahir-lahir. 7 tahun itu tak lahir, Mbak Ririn.
0: Cik lelaka.
1: Bukan panas, Mbak Mas, Marena.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Suni, ada Pak Kudendau, Tuti Anggora, Jeki Arindi, Sukron Wanda. Ada ini ya, ada Irma juga, ada Supriyadi. Pokoknya kesemuanya aja ada Mbak Ririn.
0: Ya, siap. Pokoknya
1: kompakan selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat tanpa nama ditunggu gabungannya.
0: Oke.
1: Lagunya buat orang yang lagi menuju ke Gili Iyang itu, Mbak Ririn.
0: Oh, semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin, Allahumma amin. Soalnya ada tugas mendadak baru dari ke Gili Iyang.
0: Iya.
1: Di situ di Gili Iyang ada Siska sama Sutron, sama Faruk ya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya ke semuanya aja. Buat Mbak Ririnnya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pro Dangdut
1: adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Lanjut lagi perjalanan Pro Dangdut hari ini. Saya terima yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
2: Ya, dengan?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Dari Mandalaru Baru, Pak Ririn.
2: Abah Suni.
3: Iya, mulai tadi sampai tidur lagi, sampai bangun lagi yang bisa masuk gitu.
2: Akhirnya ya, akhirnya. Wah, dari orang sabar.
3: Iya, meskipun dibudi kandeng matur pokok bisa.
2: Tak masalah, gitu. Saya penting masuk.
3: Iya, bahkan yang dibudi sebanyak gitu.
2: Iya, kesempatannya ya.
3: Iya.
2: Iya. Yeah. Sehat, Abah?
3: Ya, saya sehat sambian, sebahagia sambian itu. Ya, kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Hyang Arupi gitu.
2: Amin.
3: Soal lagu terasa sambian itu kan aja gitu.
2: Siap.
3: Salamnya ya.
2: Untuk siapa, Abah?
3: Yang perdana bersambian selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Nah, ada Jiki Asmara bersama Winda Sukron.
2: Yeah.
3: Ada Rizky. Mama Susana membuat ada Pak Jembaka, ada Irma, Mama Susana, Ii, ada Dewi, ada Evi, ada siapa lagi ya? Ada Maisa Jenar, Abah Hari. Pak Ketua ditunggu gabungannya bersama yang akrab baik itu Dewa Selangin gitu.
2: Yeah.
3: Ada Pak Adi Pertama dan semuanya aja gitu.
2: Baik.
3: Nah, ada Supriyadi lupa buat Neng Ririnnya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sami-sami, Abah Suni. Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut yang ingin bergabung. Saya baca WA dulu. Ini Bang Rendra ya. Dangdut adalah kita. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Bang Rendra Priyatna di Jember. Cuaca siang ini juga cukup panas. Di Jember suasananya hari ini lagi panas katanya seperti itu. Soal lagu mantap lah, kita pilihkan yang enak ya. Salamnya buat Mas Roni Sanjaya ke semuanya menggunakan Pro Dangdut. Selamat siang Mbak Ririnnya, selamat bertugas saja hingga sampai akhir acara nanti. Terima kasih Bang Rendra Priyatna di Jember. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana punya kabar bagi Mbak Ririn?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ivan di Pamekasan, Mbak Ririn.
2: Oh, sehat Pak Ivan?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Ririn.
2: Mantap.
4: Sudah hampir-hampir selesai ini, Mbak Ririn. Puncak-puncak ini sudah. Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
2: Ini lagu terakhir nanti ya. Dari kita,
4: gitu,
2: Pak.
4: Iya, terserah Pak Ririnnya aja.
2: Siap.
4: Itu penting ikutan aja. Salamnya dulu, Pak Ririn.
2: Untuk siapa?
4: Oke, yang pertama buat Pak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat sampai di rumah.
2: Amin.
4: Barusan ada Abah Suni di Mandala sama Iki, Mbak Dewi. Dewa Suraying, saya kerbaik. Selamat siang, sore. Juga Mbak Irma, ada Devi sama Gusti Aryonya, Sukron dan Jackie sama Rimbinya itu. Juga ya. Mama Susana. Pokok ke semuanya aja tanpa terkecuali Mbak Ririn.
2: Boleh.
4: Untuk Mbak Ririnnya, terima kasih.
2: Sami-sami.
4: Matur nuwun.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ivan, kompak juga untuk semua keluarga di Pamekasan ya. Sehat-sehat semuanya. Yuk lanjut berikutnya. Ini terputus, bisa geser ke nomor yang lain. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah?
5: Dengan J.K. Asmara ini, Pak.
2: Oh, Bang J.A.
5: Iya. Gimana kabarnya? Masih sehat ya?
2: Ih, iyalah.
5: Alhamdulillah.
2: Sehat, Bang J.K. juga ya?
5: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya terus bersama keluarga ya.
2: Amin, terima kasih.
5: Ya, lagunya ikutan, Pak.
2: Siap.
5: karena udah detik-detik ini ya.
2: Iya, di penghujung waktu ya. Oke.
5: Yang penting bisa masuk gitu.
2: Siap.
5: Langsung jalannya yang pertama untuk Mbak Tuan Bergas. Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
2: Amin.
5: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan gitu Mbak ya.
2: Insya Allah.
5: Salamnya barusan ada Mas Ivan, ada Baru Karisma bersama Siska, ada Lek Sukron bersama Wanda. Kemudian juga ada Iim, Mbak Irma. Mbak Irma gak masuk ya, Pak?
2: Gak ada, belum.
5: Oh. Terus ada Farid Adelia, Syahdan di Sampang. Ada Mas Putra Setia, Mbak Suni, Mas Riki Anggara, Mas Dewa Suraing.
2: Iya. Yeah.
5: Semuanya Mbak ya, dalam kompakan selalu di udara.
2: Siap.
5: Lagunya ikutan dan lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana, Mbak.
2: Ya.
5: Terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuntas sudah jumpa kita di kesempatan Pro Dangdut hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali berjumpa di Indonesia Cerdas untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama. Ya, sore ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama di Indonesia Cerdas, dan saya akan hadirkan topik tentang Ayo Kembali Baca Buku Menumbuhkan Minat Literasi Keluarga. Ya, pendengar, memang di tengah derasnya arus informasi digital, buku tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan keluarga. Jadi membaca buku itu bukan sekedar kegiatan untuk menambah pengetahuan, tapi juga menjadi cara membangun kebiasaan belajar secara konsisten.

0: Aduh, motornya kok mogok begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegetedung katanya itu sudah mulai linu-linu, encok. Sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.
1: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ayo kembali baca buku, menumbuhkan minat literasi keluarga. Pendengar, kemudahan mengakses informasi melalui telepon pintar membuat masyarakat semakin jarang membuka buku secara fisik. Informasi dapat diperoleh hanya dengan beberapa sentuhan layar, mulai dari berita hingga hiburan. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu membuat seseorang memiliki kebiasaan membaca yang baik, ya. Dan membaca melalui layar dan membaca buku ini memiliki pengalaman yang berbeda, pendengar. Jadi buku mendorong pembaca mengikuti gagasan secara lebih runtut, sementara informasi digital sering dikonsumsi secara cepat dan terpotong-potong. Karena itu, keluarga perlu kembali memberikan ruang bagi kegiatan membaca dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pro 1.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah, atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci kepada waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Sumenep sore ini. Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, rumah menjadi tempat pertama untuk mengenalkan anak pada buku dan kegiatan membaca. Ketika anak melihat orang tua membaca, maka mereka memperoleh contoh bahwa membaca merupakan aktivitas yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Kebiasaan tersebut tidak harus dimulai dengan membaca dalam waktu lama, ya. Orang tua dapat mengajak anak membaca selama 10 hingga 15 menit setiap harinya. Konsistensi jauh lebih penting dibandingkan durasi membaca yang panjang, tetapi hanya dilakukan sekali saja. Membacakan buku kepada anak juga dapat menjadi kegiatan sederhana sebelum tidur. Jadi orang tua bisa memilih cerita sesuai usia anak, kemudian mengajak mereka berdiskusi mengenai tokoh dan juga pesan di dalam cerita. Dan kegiatan membaca bersama ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perkembangan anak. Selain memperkaya kosakata, juga membantu membaca ini membantu anak memahami berbagai sudut pandang dan juga melatih kemampuan untuk menyampaikan pendapat.
2: Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, pendengar, literasi keluarga juga tidak sebatas kemampuan membaca teks, di mana literasi ini mencakup kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, berpikir kritis, serta menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Dan di era digital, kemampuan tersebut menjadi semakin penting. Anak berhadapan dengan berbagai informasi dari media sosial, dari mesin pencari, video, dan aplikasi percakapan. Mereka perlu dibekali kemampuan membedakan informasi yang benar, keliru, atau menyesatkan. Dan buku, pendengar, dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kemampuan tersebut. Melalui buku yang kredibel dan sesuai usia, anak memperoleh kesempatan mengenal informasi secara lebih terstruktur. Jadi orang tua juga tidak harus memiliki koleksi buku yang banyak untuk membangun budaya membaca. Beberapa buku yang sesuai dengan kebutuhan keluarga sudah dapat menjadi awal yang baik, ya. Dan buku juga dapat diperoleh melalui perpustakaan, taman bacaan, atau layanan perpustakaan digital. Dan yang lebih penting adalah menciptakan suasana membaca yang nyaman. Buku memang sebaiknya tidak selalu dikaitkan dengan kewajiban sekolah atau tugas akademik, ya, karena membaca juga perlu dikenalkan dengan kegiatan untuk memperoleh pengalaman, hiburan, dan pengetahuan baru. Nah, pendengar, sudah saatnya keluarga kembali menyediakan waktu untuk membaca. Bukan untuk meninggalkan teknologi, ya, tetapi untuk memastikan setiap anggota keluarga memiliki kemampuan memahami dunia dengan baik.

0: Chamber. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Kota Probolinggo siap bahas raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Jelang hari jadi ke-81, Pemprov Jatim gelar berbagai macam kegiatan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya Diana Riza. Kita buka kabar pertama sore ini, rancang regulasi baru DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Kita ikuti laporan Hoirul Umam Masduki berikut ini.
2: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau FASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan raperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo, Mulas Kurniawan, mengatakan persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah FASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi.
3: Dan sebagainya, secara otomatis ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga, gitu loh.
4: Apakah
3: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana.
4: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
3: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan. Dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama, kita sempurnakan dengan perda yang baru.
2: Mulas menambahkan, site plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan FASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan, terhubung dengan kawasan sekitar, serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air.
5: Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Firman Masduki melaporkan. DPRD.
0: Reporter Rizky Darmawan melaporkan, Kanwil DJP Jatim 3 menilai otoritas pajak perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi, salah satunya melalui Cortex. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
7: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini sudah tercover di sama Cortex. Ini ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kan yang sekarang lagi viral, kejahatan pricing, ada invoicing.
6: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Satya Westi. Silakan Satya.
8: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
10: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD, karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini, nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini. Makanya kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sini.
9: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni menjelaskan, dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
11: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
9: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
12: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja nggak berani. Maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat.
9: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
13: Baik. Terima kasih Satya. Reporter Gia Debora melaporkan siswa tunanetra SLBN Beranjangan belajar coding dan bermimpi ciptakan video game inklusif. Berikut informasi selengkapnya.
14: Rasa penasaran terhadap teknologi mengantarkan Ahmad Fauzan, siswa kelas 2 tingkat SMP di SLBN Beranjangan Jember, mengenal dunia pemrograman. Berawal dari ketertarikannya pada aplikasi pembaca layar, Ahmad kini mulai belajar coding secara mandiri dan bercita-cita menciptakan video game yang dapat dimainkan bersama oleh penyandang tunanetra maupun orang awas.
15: Awal mulanya itu saya tertarik, saya kan ada aplikasi pembaca layar untuk netra yang dinamakan Jeswo Screen Reader. Nah, Jeswo Screen Reader ini memiliki banyak fitur kayak fitur pemanggilan, dan salah satunya itu yang dibutuhkan fitur pemanggilan buat coding. Gak lama sih, masih 2 bulan kira-kira. Saya gak bisa maksimal karena gak ada laptop. Soalnya kan kalau Java sama Python itu maksimalnya ke laptop. Kalau Lua kan bisa masih pakai HP jalaninnya.
14: Sementara itu, guru dan juga humas SLBN Beranjangan Jember, Khairul Anwar, mengatakan sejumlah siswa tunanetra di sekolah tersebut sebelumnya juga telah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat digital secara mandiri. Beberapa siswa bahkan mampu mengoperasikan laptop sendiri, mengetik hingga menginstal aplikasi yang dibutuhkan, termasuk perangkat lunak pembaca layar.
16: Sebetulnya untuk anak-anak tunanetra itu sebelumnya sudah banyak yang menguasai kegiatan digital. Baik yang sebelum tahun ini juga ada yang bisa nginstal sendiri karena anaknya sudah beli laptop sendiri gitu loh, jadi ada terbantu untuk kegiatan sarana prasarana.
14: Langkah Ahmad Fauzan mungkin baru dimulai dari beberapa baris kode, namun dari situlah muncul sebuah cita-cita menghadirkan permainan digital yang tidak membatasi siapa yang bermain, tetapi justru mempertemukan tunanetra dan orang awas dalam ruang bermain yang sama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
13: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Ya, terima kasih, Haryo. Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur menggelar prosesi ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Gubernur Raden Panji Muhammad Nur di Sampang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa almarhum dalam membangun Jawa Timur. Ima Fadilah melaporkan.
18: Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar kegiatan lapak tilas dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur, di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Prosesi ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz beserta jajaran Pemprov Jatim dan Forkopimda Sampang. Kehadiran lintas pejabat ini menjadi bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan dedikasi almarhum yang telah meletakkan pondasi kemajuan bagi Jawa Timur dan Pulau Madura. Selain doa dan tabur bunga, dalam kesempatan ini disampaikan biografi dan kiprah Raden Panji Muhammad Nur dalam pemerintahan.
19: Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan Cer Basuki Mawobeo, Akawe Wong Cilik Melu Kemuyu.
18: Perjalanan karir RP Muhammad Nur terukir panjang, dimulai sebagai calon pangreh praja di Sumenep pada 1939, mantri di Bangkalan, asisten wedana di Arosbaya, hingga menjabat Bupati Bangkalan dan Residen Madura. Puncak pengabdiannya terukir saat dipercaya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur pada periode 1971 hingga 1976. Selama memimpin, Muhammad Nur memegang teguh filosofi Cer Basuki Mawobeo, Akawe Wong Cilik Melu Kemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus bisa membuat rakyat kecil tersenyum bahagia. Salah satu gagasan monumental yang dirintisnya adalah ide pembangunan jembatan Suramadu untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sebelum akhirnya melanjutkan pengabdian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Rangkaian ziarah diakhiri dengan bersilaturahmi dengan keluarga Raden Panji Muhammad Nur dan santunan pada warga sekitar.
17: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
20: Terima kasih pendengar. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai macam kegiatan menjelang perayaan hari jadi yang ke-81 pada 12 Oktober mendatang. Ikuti laporan Anik Hasana.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan selama Oktober ini, mulai dari ziarah hingga bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jatim. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, tema HUT ke-81 Jatim tahun ini, Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan. Adapun beragam kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut, lanjut Lili, merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Awal Oktober telah dilaksanakan ziarah ke Proklamator dan Gubernur Jatim pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2026, serentak digelar pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Masyarakat bisa mendatangi 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota.
22: Artinya dengan kita memiliki potensi yang kita sudah tahu unggul ini untuk maju dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat. Dan keunggulan dan kemajuannya tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi juga terus-menerus untuk generasi mendatang. Sedangkan kegiatan yang mendukung dengan tema-tema tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakat. Karena memang untuk ngomong unggul, maju dan masyarakat.
21: Selanjutnya, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026, digelar upacara peringatan hari jadi di Gerahadi pada pagi hari. Sedangkan siang harinya dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Acara ditutup pada tanggal 13 Oktober dengan bakti sosial di Slopeng dengan sapa bansos dan cek kesehatan bagi lansia. Ani Hasana melaporkan.
20: Mendengar kabar dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam daging ayam goreng. Laporan selengkapnya.
23: Petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan penyelundupan narkotika diduga sabu seberat 17,11 gram yang disembunyikan dalam daging ayam goreng. Paket itu dibawa pengunjung berinisial AM warga Surabaya. Kepala KPLP Agung Gede Joni menegaskan petugas menemukan 4 klip diduga sabu dalam paket makanan yang ditujukan kepada WBP berinisial BSN 21 tahun.
24: Kami langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Satreskoba Polres Sidoarjo untuk melaksanakan serah terima barang bukti terduga pelaku dan tiga orang warga kami, warga binaan kami yang terindikasi terlibat saat melakukan pelayanan kunjungan dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkotika disembunyikan di dalam ayam gorengnya.
23: Dari pemeriksaan, BSN mengaku paket tersebut titipan untuk WBP berinisial MAB 28 tahun. MAB kemudian menyebut WBP DD 28 tahun yang diduga mengordinasikan pihak luar untuk menyiapkan narkotika dan menyerahkannya kepada AM. Lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Sidoarjo. Barang bukti dan WBP yang diduga terlibat diserahkan kepada polisi untuk proses hukum dan pendalaman jaringan penyelundupan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
20: Pendengar bergeser ke Lamongan, jemput bola pasar perumahan warga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis. Kita ikuti laporan Farin Regi.
25: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Nakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
1: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat untuk atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling tidak kuotanya ada 20 kalau di rumah. Tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini dan semua kita terima. Pemilik anak pun bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
25: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
2: Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular soalnya kan.
25: Dengan pula pelayanan jemput bola tersebut, di Senakes One Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Farin Raki melaporkan.
20: Informasi dari Kediri, pendengar, bantuan disalurkan BLT dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Kota Kediri 2026, jangkauan ribuan pekerja pabrik rokok. Berikut laporan Ana Kusuma.
3: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DPHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa program BLT DPHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
4: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Dengan tahun kemarin tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa atau mungkin sudah di cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima BLT.
3: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
5: Ya, bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
3: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerjasama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalisir dampak gempa yang terjadi. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
7: Potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalkan dampak gempa yang terjadi. Hal ini disampaikan manajer pengembangan produk PT Citycon Nusantara Industries, Dini Sari, saat memberikan pelatihan material tahan gempa dalam kegiatan industri mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
26: Solusinya semua masyarakat harus paham pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Yang termudah adalah cara untuk evakuasi dari sebuah bangunan. Kemudian kalau kayak seperti adik-adik ini yang ada di jurusan teknik sipil, kita juga memberikan pengetahuan bahwa ada material-material yang bisa menahan gerakan gempa, seperti itu.
7: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin, menanggapi nilai material tahan gempa saat ini.
0: Mahal itu relatif sebetulnya. Mahal itu relatif. Kalau saya bicara mahal, mungkin pada saat awal mungkin investasi akan tinggi. Tapi pada saat penggunaan secara sustainability atau secara berkepanjangan, dia jauh lebih murah. Jadi kalau mahal atau tidak itu tergantung dari sisi mana atau POV mana yang akan kita lihat ya. Jadi mana yang akan kita lihat, objek mana yang akan dilihat, menurut saya seperti itu.
7: Puluhan mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar gempa dalam kuliah tamu, tetapi juga praktek memasang material tahan gempa. Farida Husnia melaporkan.
20: Mendengar informasi selanjutnya, Universitas Hang Tuah resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional International Conference Marine Teknologi atau disebut MARTEK 2026. Faiz Putra melaporkan.
6: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar konferensi internasional yaitu International Conference Marine Technology atau MARTEK 2026 pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menegaskan komitmen UHT sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman baik di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari saat diwawancara awak media di sela acara mengatakan gelaran MARTEK 2026 kali ini menjadi wadah strategis bagi para dosen dan peneliti kampus untuk berkolaborasi langsung dengan ilmuwan internasional. Melalui kolaborasi ini, riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki standar kualitas global serta memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
8: Dengan adanya kegiatan MARTEK ini, kami memberikan kesempatan kepada para dosen-dosen kami, terutama yang meneliti khususnya di bidang kelautan kemaritiman, ini bisa langsung bisa berkolaborasi dengan para ilmuwan internasional sekaligus juga hasil penelitiannya bisa digunakan langsung menyentuh kepada masyarakat.
6: Sementara Ketua Panitia MARTEK 2026 Profesor Dr. Bagio Suwasono mengungkapkan bahwa melalui ajang ini para mahasiswa dan peneliti dari S1, S2 hingga S3 juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung blue economy atau ekonomi biru melalui skripsi dan disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan.
8: Blue economy artinya goal terakhirnya pasti ekonomi. Nah, ini baik dari sisi masyarakat pantai, masyarakat industri itu utamanya. Nah, itu salah satu kontribusi mahasiswa kita mendukung apa-apa dari kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari industri, maupun istilahnya kelompok masyarakat khususnya.
6: Lebih lanjut, pihak UHT mendorong agar pendanaan riset di lingkungan kampus dapat diarahkan pada pengembangan teknologi terapan. Langkah ini didukung melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, hingga komunitas masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
20: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, reporter Oni Arianto mengabarkan prediksi bisnis perbankan Surabaya menekankan kekayaan perlu dipahami secara holistik dan masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kekayaan perlu dipahami secara holistik, tidak sekedar diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Menurut Direktur Consumer and Branch Banking Permata Bank, Edi Sayoga, Rabu siang, masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan kekayaan perlu dimulai dari cara seseorang menggunakan dan membelanjakan uang. Selain itu, menurut Edi, pengelolaan kekayaan juga perlu mempertimbangkan tujuan hidup setiap individu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kebutuhan bisnis dan ekonomi.
10: Bahwa kekayaan yang holistik itu seperti apa sih? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Salah satunya ada tentang frugality. Frugality itu bagaimana caranya kita menggunakan uang, bagaimana kita spending secara cermat. Selain itu kita ada purpose, jadi sebetulnya tujuan daripada hidup kita apa sih? Baik secara pribadi ataupun juga di secara bisnis ataupun juga di perekonomian ini.
9: Pendekatan tersebut menjadi bagian dari konsep World Wisdom yang mengusung 6 pilar, yakni frugality, purpose, health, relation, giving, dan Moments. Edi menjelaskan 6 pilar tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan aset, tujuan hidup, kesehatan, hubungan sosial, kontribusi kepada masyarakat, dan pengalaman kehidupan. Oni Arianto melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Riza.
11: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam kondisi yang sehat, terus semangat ya, dan juga tetap menjaga kesehatan di musim kemarau yang lumayan panjang ini. Baik, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.
1: Sumenap sore ini, sebuah informasi saya hadirkan untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, air putih sering dianggap sebagai bagian sederhana ya dari rutinitas kita sehari-hari. Banyak orang baru mengingat pentingnya minum ketika merasa sangat haus. Padahal tubuh terus menggunakan cairan untuk mengatur suhu, membantu pencernaan, menjaga sirkulasi darah, dan mendukung kerja berbagai organ. Ketika asupan air tidak mencukupi, maka tubuh perlahan mulai memberikan tanda yang seringkali ini dianggap sebagai kelelahan biasa. Nah, salah satu tanda awal dari kurang minum itu adalah rasa haus, mulut kering, kemudian warna urin yang menjadi lebih pekat. Frekuensi buang air kecil yang berkurang juga dapat menjadi petunjuk bahwa tubuh sedang menghemat cairan. Nah, pendengar, meski tanda-tanda tersebut tidak selalu menunjukkan dehidrasi secara pasti, maka perubahan ini patut diperhatikan, terutama setelah beraktivitas di cuaca panas ataupun saat setelah mengeluarkan banyak keringat.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman lainnya bahwa klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Kesultanan Ternate mulai menganut Islam sejak Raja ke-18, Kolano Marhum, yang bertahta sekitar 1465 sampai 1486 Masehi. Pengganti Kolano Marhum adalah putranya, Zainal Abidin, yang berkuasa dari 1486 sampai 1500, yang makin memantapkan Ternate sebagai Kesultanan Islam dengan mengganti gelar Kolano menjadi Sultan, menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, memberlakukan syariat Islam, serta membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Masjid Sultan Ternate atau oleh masyarakat setempat biasa disebut sebagai Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo bermakna besar. Masjid Sultan Ternate memang masjid pertama di Ternate dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Masjid Sultan Ternate atau Sigi Lamo sendiri berada di kawasan Jalan Sultan Khairun, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di bagian belakang masjid, terdapat benteng oranye yang dibangun Belanda antara 1606 sampai 1607 Masehi. Belum ada angka valid tentang kapan Masjid Sultan Ternate ini pertama kali dibangun. Sejauh ini, ada dua pendapat tentang sejarahnya. Diperkirakan pendirian masjid ini telah dirintis sejak masa Sultan Zainal Abidin. Namun Direktori Masjid Bersejarah Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan, pendirian Masjid Sultan Ternate baru dilakukan pada awal abad ke-17, yaitu sekitar 1606 saat berkuasanya Sultan Saidi Barakati. Pembangunan masjid dilanjutkan oleh Sultan Mudhafar dan diselesaikan oleh Sultan Hamzah pada 1648 Masehi. Pada tahun 1679, dilakukan renovasi oleh Sultan Sibori Amsterdam, putra Sultan Mandarsyah, dengan bentuk atap tumpang tiga dan berbahan kayu. Pada 1705 Masehi, masjid ini mengalami kebakaran dan dibangun kembali oleh Sultan Said Fatullah atau Kaicil Toluki atau Pangeran Rotterdam. Renovasi kembali dilakukan pada 1818 Masehi oleh Sultan Muhammad Zain. Pemugaran terakhir dilakukan pada 1983 dengan melakukan perombakan total tanpa merubah bentuk aslinya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Luqman dibacakan Qori'ah Nur Hasmin. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

setiap sekolah biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan para siswa. Pentingkah keberadaan organisasi itu mengingat aktivitas belajar saja sudah terasa melelahkan? Nah, yang jelas sangat perlu. Kenapa? Karena banyak manfaat berorganisasi, seperti sebagai penyaluran minat dan bakat, ajang bersosialisasi, belajar menjadi pemimpin, bekerja sama dan tanggung jawab, perangsang kreativitas, serta belajar memiliki visi, misi, dan perencanaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedi Ngaturaki berkabar dalam besamatura are samangken are Rebu tanggal petok bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asareng dan kaula anipurnama se Bedi Ngaturaki kabar se langkung parlo saat mangken engki kak dinto kabar se sapesan. Badan Pembentuk Peraturan Daerah Otabe Bapemperda DPRD Kabupaten Sumenep terus usaha keangkui engkel matontas raperda se masuk dalam propemperda 2006 lekor. Dari telopolo situng raperda se etep-tep aki kacatat bede sables raperda se ampon lastare kantos bulan September dimen. Setong raperda ki dalam proses fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur sabetara petok lain epon ki dalam pembahasan tor sisa epon ki belum musyawarah aki. Ketua Bapemperda DPRD Sumenep Hosnan Adebu kantos samangken pembahasan terus lampa aki sareng langkong utama aki kabutuhan tor skala prioritas daerah. Namung pihak epon tetep optimis sateje raperda bisa epatuntas kantos akhir tahun samangken. Satros epon menurut Hosnan saat mangken DPRD sareng Pemkab Sumenep nyepakati sangak raperda keangkui esah aki anglebeti rapat paripurna. Menurut epon bensapen raperda tetep proses sarojuk sareng katentuan dang ondang sebede sareng ada saraki bekto tor kaputuan regulasi daerah. Kabar satros epon. Program makan bergizi gratis otak BMBG Kabupaten Sampang terus tartep aki saat mangken jumlah epon dap depor MBG sesalaki status suspend otak tunda sabetara bekto akare 6 kenengan. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto Adebu kabenyaan depor semasuk dalam daftar ampon muka pole saroju sareng standar epon. Penertiban administrasi tor operasional terus elampa aki sareng atahap. Selain 6 depor, seki dalam suspend, setong unit layanan cuken ayam buaki kangkui muka amarke bede masalah administrasi. Seka dima usaha kadinto kangkui masteaki kualitas higienitas tor akuntabilitas program MBG tep-tep tajege. Kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Bengkalan tak ngajuaki formasi CPNS dalam pengadaan ASN tahun 2006 lekor samangken. Kepala BKPSDM Bengkalan Ari Murfinato Adebu, keputusan kasebut tetep nyarojuaki sareng kemampuan belence pegawai daerah. Pemkab Bengkalan parlo ajege persentase belence pegawai sarojuk sareng katantuan sebede. Satros epon ari acer beaki kabedean kasebut teti setong hal selangkong parlo musyawarah aki dalam nantowaki kebijakan dalam pengadaan ASN tahun samangken. Mila dari Kak Dinto, Pemkab Bengkalan langkong mile kaangkui tak mabede panarimaan CASN tahun 2006 lekor samangken. Pemirsa Sakadinto berkapur dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya,
0: tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas, dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan, dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya, bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita di Sumenep sore ini masih bersama saya Ani Purnama. Iya pendengar, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan melalui kebiasaan hidup sehat dan juga pengelolaan faktor resiko secara rutin. Dilansir dari rri.co.id dan juga dari laman Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, bahwa pola hidup sehat ini dapat membantu menjaga tekanan darah, menjaga kadar kolesterol dan gula darah, sekaligus menurunkan resiko penyakit jantung. Dan salah satu langkah yang dianjurkan ini adalah menerapkan pola makan sehat, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, serta mengurangi makanan olahan. Makanan yang rendah lemak jenuh, lemak trans dan kolesterol, serta tinggi serat ini dapat membantu menjaga kadar kolesterol. Sementara pembatasan asupan garam dapat membantu menjaga tekanan darah.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, aktivitas fisik juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga berat badan serta menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan juga kadar gula darah. Di mana orang dewasa ini direkomendasikan melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggunya, seperti jalan cepat atau bersepeda. Sementara itu, merokok meningkatkan resiko penyakit jantung, sehingga orang yang tidak merokok dianjurkan untuk tidak memulainya. Sementara itu, bagi perokok, berhenti merokok dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Tapi apa bisa ya? Baik, selain pola hidup, pemeriksaan kesehatan secara berkala juga diperlukan. Di mana pemeriksaan kadar kolesterol secara rutin, ya pendengar, terutama bagi orang yang memiliki kolesterol tinggi atau riwayat keluarga dengan kondisi tersebut. Tekanan darah juga perlu diperiksa karena tekanan darah tinggi dapat terjadi tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Nah, bagi orang dengan resiko diabetes ya, atau bagi mereka yang sedang menderita diabetes, menjaga kadar gula darah tetap terkendali juga penting di dalam mengurangi resiko penyakit jantung. Masyarakat yang mendapatkan obat untuk kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi atau diabetes agar mengkonsumsinya sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan dan tidak menghentikan pengobatan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Dan pendengar, menjaga kesehatan jantung ini bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Ada pola makan sehat, aktivitas fisik yang rutin, tidak merokok, menjaga kondisi kesehatan, dan melakukan pemeriksaan secara berkala merupakan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan resiko penyakit jantung.

Pendengar khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.30 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi, membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ngomongin judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Sumenep sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat gitu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kalian selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup
8: lama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merhemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Meda Rita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami drri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, mimbar keagamaan segera hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik ilmu pengetahuan sebagai modal kebangkitan umat Islam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hari ini Rabu 18 Desember 2024. Saya Gita Ayu menemani Anda di FM 101,3 MHz atau RRI Sumenep.net melalui kanal YouTube kami. Kita sudah ditemani oleh Ustaz Ahmad Said Samsuria. Assalamualaikum Ustaz Said.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita di studio.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Gita. Mudah-mudahan Mbak Gita dan seluruh kru di RRI dan para pemirsa tentunya sehat walafiat juga.
1: Insyaallah, insyaallah. Baik, pada pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan ilmu pengetahuan sebagai modal kebangkitan umat Islam. Nah, kalau bicara sejarah Islam Ustaz ya, dari kenabian begitu, dari nabi satu ke nabi yang lainnya, memang kalau saya baca sejarah Islam itu tidak ada beberapa begitu ya, diberikan satu nabi atau rasul, kemudian berapa ribu tahun setelahnya baru ada lagi begitu, dan seterusnya. Memang tidak langsung setiap tahun ada atau langsung ilmu itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Memang Allah mendesain bumi itu gitu pada waktu berapa ribu tahun setelahnya baru ada nabi selanjutnya, dan bumi sempat dilanda kegelapan jahiliyah begitu. Ini seperti itu. Nah, ini menarik sekali ketika kita berbicara ilmu pengetahuan yang memang menjadi umat kebangkitan Islam sampai Al-Qur'an begitu ya, sampai Rasulullah diturunkan Al-Qur'an, dan itu yang menjadi penerang kita sampai sekarang. Nah, barangkali sebelum kita berdiskusi, Ustaz Said menjadi mukadimah pagi hari ini, penghantar, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik dari kajian kita, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana membangun budaya, bagaimana Islam menjadi sebuah budaya dan mampu merubah tatanan budaya dari sebelumnya, sehingga dengan kehadiran Islam benar-benar menjadi sesuatu yang merubah secara total dari peradaban-peradaban sebelumnya yang sudah berakar di masyarakat. Ini yang menjadi pembahasan menariknya. Ternyata kunci utamanya, selain memang ini hidayah dari Allah, kunci utamanya adalah innama buistu mualliman, begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya buistu, aku diutus, kata Rasulullah, mualliman, sebagai muallim, sebagai pendidik. Dari sini sudah menjadi pemahaman kita bersama, dan kita sadar bersama bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan itu diawali dan dikonsep serta didorong. Ini didrive, disetir oleh ilmu pengetahuan. Disambung lagi dengan ayat pertama yang turun kepada Rasul adalah Iqra, baca. Baca, belajar. Iqra adalah manifestasi dari kita harus belajar. Ketika belajar, maka otomatis pendidikan,

Tapi peradaban-peradaban mereka berbeda sekali dengan apa yang dibangun oleh Islam. Ini yang menjadi perhatian dari para para ulama pada saat itu. Apa perbedaannya? Kalau kita lihat semua peradabannya adalah peradaban yang tidak, peradaban yang belum belum membawa nilai-nilai Islami dan kemanusiaan, tetapi yang dibawa oleh Islam pada saat Rasul atau di risalah Rasulullah SAW adalah makna kemanusiaan dan implementasi makna dan nilai kemanusiaan serta meningkatkan dan meninggikan harkat dan martabat setiap manusia. Satu nyawa sangat bermakna bagi Islam. Satu kemajuan sangat bermakna bagi Islam. Dan satu peradaban yang membawa kepada kemaslahatan serta kebersamaan dan keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta ini merupakan perhatian khusus dalam Islam. Ini perbedaan peradaban yang dibangun oleh orang-orang, mohon maaf, notabene tanpa agama Islam, dan peradaban yang dibangun oleh Rasulullah dan umat Islam sesudah. Sehingga di masa-masa setelah Rasulullah yang dibangun oleh para sahabat, yang dibangun oleh para generasi pasca Rasulullah adalah peradaban yang bernilai budaya tinggi, bukan bernilai hanya sebatas kemajuan. Islam membawa, yang dibangun pertama kali adalah ilmu pengetahuannya, konsep kemanusiaan, dan bagaimana berakhlakul karimah terhadap semua dan semesta. Ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ilmu pengetahuanlah yang bisa merubah semua itu. Ilmu pengetahuanlah yang harus dibangun pertama kali. Sehingga mohon maaf, kita melihat pada masa Abbasiyah misalnya, pada dinasti Abbasiyah, bagaimana Islam menjadi rujukan utama. Bagaimana negara-negara barat masih dalam masa kegelapan pada masa itu, tetapi Islam sudah menunjukkan taring ilmu pengetahuan yang sangat, atau kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, dan kemajuan dari nilai-nilai budaya Islam itu dibangun dengan bentuk ilmu pengetahuan. Jadi pada masa sekarang, kenapa umat Islam terbelakang dalam kancah internasional? Tentu jawabannya karena mereka belum menguasai atau belum mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita lihat dalam kitab fenomenanya Imam Al-Ghazali, bab pertama Al-Ghazali itu mengarang dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab pertama ia menaruh babul ilm, bab tentang ilmu atau pengetahuan. Dan di situ Imam Al-Ghazali benar-benar menggugah kita semua untuk aktif di semua lini dan disiplin ilmu. Harus kita kuasai, harus benar-benar bermakna Islami. Ini yang dibangun oleh para ulama sebenarnya sehingga Islam maju dan berkembang. Dari mana semua itu? Tentunya dari ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan pendidikan di masa pasca Rasulullah SAW, perkembangan ilmu pengetahuan pasti dimulai dari masjid-masjid. Masjid-masjid pada masa Bani Abbasiyah, setiap masjid pasti ada lembaga pendidikan. Ada orang-orang yang mengaji. Bahkan pertama kali sistem perkuliahan, sistem perguruan tinggi, dibangun pertama kali dari empar masjid, dari serambi masjid semuanya. Masjid ada lembaga pendidikannya. Itu yang dibangun pertama kali oleh para tabi'in tabi'in untuk memajukan umat Islam. Sehingga ketika zaman sekarang anak-anak kita mau maju, satu yang harus kita rebut, apa? Pendidikannya. Pendidikannya. Jadi saya dan kita semua merasa prihatin ketika pemerintah, ketika orang tua, ketika masyarakat sudah mulai tidak peduli lagi dengan pendidikan. Dalam artian, pendidikan sudah dinomorduakan. Yang pertama adalah

0: yang didahulukan yang lain, misalnya tentang kemajuan teknologi, tentang kemajuan arsitektur dan seterusnya. Itu nomor di dalam kancah Islam, di dalam ilmu peradaban yang dibangun oleh para sahabat dan para tabi'in. Kemajuan berbentuk fisik itu adalah merupakan kemajuan yang terakhir. Tapi yang dibangun pertama kali oleh beliau-beliau itu adalah, oleh mereka-mereka itu adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Ini harus kita rebut sebenarnya. Bagaimana pendidikan kita mengacu kepada nilai-nilai dan makna-makna budaya Islam? Bagaimana pendidikan kita benar-benar mengacu bagaimana dulu umat Islam itu berjaya dengan ilmu pengetahuannya. Dengan demikian, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak, para ibu-ibu sekalian kita, mari anak-anak kita arahkan untuk merebut kembali, kemajuan umat Islam dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana yang pernah diraih pada masa-masa, yakni pada masa Abbasiyah, kemudian pasca itu terakhir umat Islam mengalami kemajuan pada masa Utsmani di Turki. Ini merupakan sejarah yang tidak boleh kita lupakan, harus kita berjuang bersama-sama. Kita selaku orang tua, kita selaku pendidik, kita selaku orang yang simpati terhadap pendidikan dan ingin generasi Islam maju, rebut pendidikannya. Rebut, majukan pendidikan. Jangan nomor duakan ilmu pengetahuan. Kita tidak akan pernah maju tanpa kemajuan ilmu pengetahuan. Mungkin ini sebagai pengantar, Mbak Ririn, di studio dan para pemirsa yang dihormati oleh Allah. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan bersama-sama bagaimana bentuk dan konsep kemajuan umat Islam dalam merebut peradaban di masa-masa yang akan datang. Saya kembalikan ke Mbak Dayu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Said dan pendengar. Saya undang Anda ya di 665396, 662317, kode area 0328, atau 0811334 5101 pada pagi hari ini. Pendengar, tadi Ustadz saya sudah menjelaskan bagaimana kita para orang tua dituntut lebih aware begitu ya, lebih peduli tentang pendidikan, karena ini berbicara mengenai sustainability, kesinambungan begitu ya Ustadz ya, generasi ke generasi. Ketika kita mulai mendidik putra-putri kita sekarang untuk ilmu pendidikan, maka generasi selanjutnya Islam harapannya akan berjaya lagi begitu Ustaz Said, insyaallah. Baik, saya undang Anda, silakan pendengar 665396 662317.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

berjuang berbagi rindu memori lewat lagu. Mana?

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya, iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya. Jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak loh kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah?
1: Sama-sama, dia sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu nggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain, tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya.
0: Oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, dia lari ada yang namanya Mon apa?
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke. Okay. Satunya nah, udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh iya. penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, okay, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke. Okay.
1: Lebih besar ya. Aha, begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga. Mm-hmm. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini.
0: Mm-hmm.
1: Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, nah dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya, nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaannya. Jangan.
2: Kesel, aku jadi keselak.
1: Jangan buka.
0: Iya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya,
1: selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan. Mm-hmm.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana ya, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar. Oh, okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku
1: sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kok sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, gak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
3: diputerin. Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam dong.
2: Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Ya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Silakan Pak Ahmad. Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh Tuhan. Iya, orang Sunda. Iya, oh, iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: Ahmad. Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi kalau masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: okay, siap. Kalau dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau CD semua udah nggak ada.
4: Apa itu? CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buah Mas Dewiki-nya
2: ya. Oke. Salam disampaikan.
4: kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
2: kebetulan dia dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari kan?
2: Betul, betul. Ya, Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia,
5: selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin, terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
1: Itu single terbaru, nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja, oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan, disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Oh, Nabire.
5: Nabire.
0: Ya. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya, asli Jakarta. Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: Jurang
0: iya. Tapi besar di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Muba. Oh, di Muba. Itu. Tapi ya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Oke, Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak. Iya,
1: boleh dilihat di YouTube kasih juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih ya, Senja.
5: Ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri,
0: sehat
5: selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana ya? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek
1: mas. Nggak capek.
0: Gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, tek langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya di Farok kita.
0: Di Farok kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: Oh, pernah, ya, pernah,
2: berapa
1: pernah,
2: kali berapa dong? Kali, pernah.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TPI kita sering juga.
1: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zaman
0: dulu
1: TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih, senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Ya, aduh, saya nggak bisa jawab. Sekali. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya,
0: gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah
0: di
1: Male Voice. Dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak.
1: Udah.
2: Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu. Oke. Okay.

0: Tabe.
1: Emang Tabe bahasa.
0: Tabe Farida.
2: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ica?
1: Oke.
3: Oke, nanti akan dijawab.
1: Pernahkah?
2: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
1: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya baik. Bu.
3: Dilaksanakan Bu Farida.
2: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
1: Boleh, silahkan, tiga orang aja ya Bu Farida.
2: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Aha. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
3: Sudah kan?
1: Kapan?
3: Lah, tadi kan sudah.
1: Tadi udah ya.
3: Selamat dan sukses.
1: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
0: Dan penciptanya dong.
1: Dan penciptanya ya. Oke.
3: Okay. Adalah Krisinyal ya.
1: Krisinyal.
3: Oh ya.
1: Kenapa kok senyum-senyum sih?
3: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
1: Oh, ya kan kemarin.
3: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
1: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
3: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
0: Video klip
3: ya?
0: Itu sebenarnya
3: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: dulu, ya,
1: di grup vokal Milvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
2: Kok iso parah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Benny Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Ya. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
2: Oke. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Hanya
0: siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siap. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngunduk keneh. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau kerjanya tiap hari mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumurnya.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya ya. Di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Musik juga. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Maklum kau Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: cinta dua kali
3: kesungguhan sama. Untukmu Sahabat dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah. Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari lari. Nyata. Yang penting lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging
1: sama renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinya, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinya, ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Tunggu yang undang.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya.
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek kakek. Bener kan Teteh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh Pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: udah,
1: Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar? Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh aduh, mantap nanti malam
1: ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Ya, apa sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
1: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu
3: Yudi
7: Ismail. Siap. Salamnya itu dan Bapak Rahmat Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Selamat
7: malam.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin tekwan ya. Ada yang punya tekwan di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ita Purnama Sari,
1: iya,
8: cintaku
1: Oma
8: padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail ada suko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua iya, dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam, malam. Dekrit presiden ya, oke.
8: Iya, Dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Karena tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manager saya.
8: Yudi Ismail. Mudah-mudahan lah. mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
9: Iya.
3: Pacar lah itu kita.
8: Lama mana Pak Ajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap ya.
3: Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ita yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Teon-teon.
8: Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, wow. Ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far, alhamdulillah bisa dirasakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ngitungin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa.
3: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal
1: dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan?
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dua ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request. Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh?
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga di bulan Oktober 2026, kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam,
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya aduh, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa, ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, siap.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh nggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati
1: cinta yang tulus ini.
2: Pasti. Terima kasih Elsa. Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Selamat malam Bu Fatmawati.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
5: Iya.
4: Silakan
5: juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
6: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
5: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya, saya dinas pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara. Saya penasaran kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
5: Ya. Mas Yuri, salam dong.
4: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
5: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Lehman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa? Waktu itu.
6: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
6: Manggung. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
4: ya.
2: Iyalah
4: pasti.
2: Tahun 90 ya.
4: 90-an.
2: Oke.
4: Oke, okay. Apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
2: Album perdana.
6: Album perdana.
2: Album perdananya.
6: Iya, album perdananya
4: itu, sama Melvis ya, atau solo?
6: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
4: itu tahun berapa, Mas?
6: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
4: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin, karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
4: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
4: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
4: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
4: Bidadari.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3 di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Kita sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Rida, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya. Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Siap. Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di video di ini yang

0: di kaca apinya ini.
1: Itu aja.
0: Dan yang kedua, apakah Bang Juan juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
2: lagu daerah asalnya.
0: Ya, gitu, okay. Bang Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
0: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
1: Terima kasih.
0: Salam balik tadi. Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia de Krita. Okay.
3: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
1: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Jadi di panggung ya.
2: Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
2: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri
1: ya.
2: Kediri.
1: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini. Singkatan.
2: Salam kenal lah. Kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy ya Rininya.
2: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah. Ini
2: sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian de Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya jadi dari tadi
1: kan
3: ini.
1: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
3: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
3: Sama
2: Sarwana.
1: Aras
2: itu dengan Rita dan Sarwana.
3: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Lanjutan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman?
3: Belum nanti. Pokoknya
1: surprise ya.
3: Surprise.
1: Jangan-jangan kita pun nama Sari, pura-pura nggak tahu.
2: Ya lo, jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Okay. Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
1: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Juliano.
3: Okay. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
2: seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada.
2: Kemudian di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform
2: ya. Sukses terus ya Julia.
3: Sudah ada.
2: Ya,
3: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
2: Enggak berasa Mas.
1: Berasa.
2: Udah capek,
1: udah ngantuk.
2: Maklum Mas.
1: Apa?
2: Lah kan sampai nu situ tuwir Mas. Tak bales yo.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Ramadan. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Pramasari.
3: Saya Julian Dekrita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Ternyata ntar pola pabiarsa, ting-ting batura mpon kapiarsa malam bangkit dayengki. Alhamdulillah setong genting pangkor, sampon kapiarsa dia panggil ada pon strategi ini malam bangkit. Termalar muka manggil pura datin apa biarsa. Saya salah kisah saya pak, sekebiarsa akhir dalam acara ting-ting batura yang libatin yang 100 itu ngomotlah FM RRI Sumeneb juga yang libatin aplikasi RRI Digital dayengki. Tertakat tinggalan juga neng AM. Ya malam angkain sarang buatan golah lili sebab dengan cara panjang dengan satu kejirah tayang gini dengan yang matura tantara buatan kuno macam makin selamat malam terus selamat biar saki ya telok telepon seperti biasa buatan golah badinya apa penelpon saya berada ada ya malam angkain buatan pasir assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: ding kending matura
1: pelakar mantap om keluasa diri
0: Aneka,
1: ambo
0: sidri lenteng.
1: Oke, tepat.
0: Ambo.
1: Mau neng dia.
0: Oh, neng. Oh, neng ke tas meletas saya ini ke bila benta.
1: Nah, apa aneh sih meletas?
0: Ambo pun, benta, nah tas meletas.
1: Oh, enggak jenis, kaki.
0: Asik. Asik, asik, asik.
1: Kendingan apa? Apa?
0: Kendingan, Aneka, beda kending.
1: Kenapa?
0: Oh, kir cukiran. Terus bede angling.
1: Kir cukiran gini ke sini.
0: Oh, kibon.
1: Ki langsung.
0: Langsung gas.
1: Salam sepertama. Terakhir ya terakhir ada ke panjenengan ya terakhir.
0: Di kelah terakhir dek gitu tanah apa bi?
1: Selamat bertugas. Jadi pada sehat ki. Juga bede Mbak Yuni. Bede Abah Halim, bede Pak Kasmono, bede Pak Siti Aisyah, bukan bede Ivan, bukan bede Mama Susana, bede Mas Wawan, bukan bede Parit, bede Pak Nur Kumala, bukan bede saya lagi. Bede Paruk sekarang Siska, bukan bede Bintara yang terus gabung nah Bu Pathor, Cempaka Ayu, terus satu aja lagi, Mister saya Budi, kita nih seran kerja kancah.
0: Mungkin, muntah nih seram pon, tekun berarti.
1: Oke, kencing jenis kekir cukiran, ah, apa cukir?
0: Oke, cukir cukiran.
1: Okay.
0: Ini nama cukir di kalenteng.
1: Cukir-cukiran sini, Kak. Ya, Tora, kini ada orang yang sebutan dengan HP ini, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kipon. Pelangkong, tak sebut tuna.
0: Saya boleh kipon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bingkai nggak berapa sirah? Assalamualaikum.
2: Berada kau dah.
0: Pak Sirah.
2: Ndin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ting-ting mantu dah. Mantap aku.
0: Mantap ke?
2: Nyarap sep kabun buanan.
0: Masa lah.
2: Ye. Eh, fikir selek naik fikir ni aku.
0: Selek om, ku bakal tua.
2: Selek. Kau ni kasi nyaman soro mancing ni sungai lintang ni. Terang lakuk ni ni ya.
0: Entah-entah soro mancing ni sungai pancingan ke ni ya.
2: Neka Ci Hamid. Bang Haji Hamid terang Mas Ayub, datang ke negara muk ni, boleh kantor.
0: Oh, kita boleh kumpul lagi bagai tu lagi.
2: Kiri lentang. Ikan pokok pada saya, men, sehat ki.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Muka tetap kepada dengan kesihatan, sebarokah umur, ibadah, keluarga, sebarokah. Paling mana tengah-tengah, muka tetap kejar selamat ki. Tentu boleh dah jumpok, kalau pun kemudian selamat tuan lebiat. Sehat tuan lebiat. Nika, ternyata pendengar RRI yang isi tumun tu nika. Banyak nika. Bada saya hanya mak anak melas. Daripada ia sembagus nika. Pun malam setia je pun biar sakit. Keng agak bunga sulit je pun.
0: Nanti.
2: Bada Pak Eko. Nenang isi tumun tu nika. Malam agak bunga nika.
0: Nanti.
2: Lore Ongke Pak Eko.
0: Pak Eko, Ongke Pak Eko.
2: Anak melas.
0: Anak melas.
2: Pak Asmullah.
0: Si Cucu
2: Torel. Raden Sahid kamu mana ya? Raden Sahid kamu muncul juga.
0: Si Cucu Torel.
2: Ini pada Irma, pada Dewa Suraing, Ustaz Mustar, Abah Suni, Supriyadi, malam tak kesempat nih kah. Nona Sabora Pas, Bufator, Pangeran Bukabu, Ombo Ang, Cempaka. Faruk Kalisma, Abah Alim,
0: Faruk Kalisma,
2: Ketoeng, Mahesa Jenar, Jukan Anwar, terakhir Sekeng Bingkeng, Kento, Pak Nur Komala, sarang Pak Sepur, Pon Sada Jena, Kedingan Nabi Ngering Bini Saos, Ya Toraki ya kasih bude kantor ngaji Hamid sama Mas Ayuki.
0: Engki.
2: Motor sekarang kok Mas Adili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalengkong thank you dek Pak Ketua Hendra Cipta sakalengkone pendiri kawasan Pandian tar takatingkelen jugan tamu-tamu panjenengan jugan boten kula sakin matur sakalengkong atas pangestu lagi binggeng seluler berbahasa Inggris. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pinggeding Madura. Lah kar mantuk ong kudretan.
0: Pemekasan.
3: Kalau lupa.
0: Hah?
3: Lopan dia.
0: Nasir nih kah?
3: Nah.
0: Nizar.
3: Bang, saya lanceng ke Pak.
0: Engki kan Pamekasan.
3: Bang,
0: ambo.
3: Ki gan? Ki gan?
0: Genteng. Sering golong ngocak dari Pamekasan, loh pot. Sembian re. Enten golong mun kau mun kasuara na panjenengan pekun engak maski abit tak alengki.
3: Bapa ni sini kacau kan mulai kelihatan lemas. So dahili.
0: Sering pun sana apa bulan tak alengki pot.
3: Ngakan bakunenga ke Pro 1.
0: Ya, terus.
3: Nginom bakunenga ke Pro 1.
0: Siap, om gua.
3: Mungkin orang ini lengket. Lengket.
0: Musa pegelum tak Roni Sanjaya. Selanceng ke Paceng, selanceng ke Genteng.
3: Pak.
0: Roni Sanjaya.
3: Habis-habis rompong gajah.
0: Terus.
3: Tepanisma ya, Pena. Abas-abas pong-pong ki beda. Mon laku ne ti nak ajah lili. Ki
0: kecil robu. Bakir cukiran ni kawan siap.
3: Okir cukiran.
0: Cukiran siap.
3: Tepak ni kak. Kulit rapan ngatil kopi ni kak.
0: Bawa saya enggak. Saya enggak panas kelu.
3: Ki baru apa ni kak. Gudang garam surya. Asal-asal du belas. Sampai ngede aki Pro 1 R is menep lagar mantep wongku.
0: Mantap. Mantap.
3: Ki salam ki. Bisa selain dah lili.
0: Thank you.
3: Salam ke pertama ketua kita gajah lili. Moga-moga bernama sehat bersama keluarga Ipon. Cukanan dega Pak Evi, Irma, Abah Suni, Dewa Surayin. Cukanan dega Mama Susana. Cukanan dega Pak Nur Komala. Abis tak gabungan Pak Nur Komala. Cukanan dega Jeki Asmara bersama Arendina. Cukanan dega Bang Nisir. Sebuah tuan Dukla As. Aduh kenan dekat Bang Rahman sepada neng sepada sunup. Dia kasih tu aja neng. Pan RRI Pro 1 moga-moga menit terus aja.
0: Amin.
3: Ada kaca halili si genteng. Motor sekelangko.
0: Telepon.
3: Selok seser pakai tolang kaca halili.
0: Saya.
3: Mama atau nama boleh obi.
0: Saya.
3: Lamoni sermata mailang. Rara sen atau mai putih.
0: Ki
3: Kelangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa dek pasir? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
4: Mantap ongku teretan.
0: Perinduan.
4: Alhamdulillah.
0: Syukron.
4: Atas mainan. Tengah labu cale tolia. Tak makin pas oh sama dengan gabungan.
0: Tarik selimut.
4: Tarik selimut.
0: Kimontro lekas saya, pun sampah mabeten panas tak pegun apa lukot. Jangan sering sepuh, malah cepat ojang penyakit malah keluar jangan sia. Malah ojang dikipas osap asia. Ruah. Morning. Sering pun gula pengalaman, morning cukur kesungkan nggak kiri.
4: Alhamdulillah, thank you.
0: Gabung-gabung boleh. Cepun sih. Bukan tempat nbiyan ngian.
4: Malam pak, beda seram.
0: Beda Evi, beda Pak Ketua Hendra Cipta. Beda Roni.
4: Beda Roni. Lalu bunya nih kebun.
0: Bunya kan. Bisa kena beda waktu boleh. Mungkin ngangga areng belasan beda deki.
4: Okey, waktu boleh. Ini gambar.
0: Nanti kalau toiletel koce leku malam boleh.
4: Buka ku. Salam ga hari, ano kahili.
0: Kingereng.
4: Sabun petelok. Ini teman sekuten dari aran lah ya.
0: Nki.
4: Salam ki.
0: Ngereng.
4: Sambian. Semoga terus paringi sehat, semoga setinggi keluarga.
0: Amin, sami-sami.
4: Chicken salama, sedje sedje chicken cairer ini. Sepon sakit miasa kia ada nadi nadi di bisa
0: ber.
4: Beda Pak Rindi, beda Pak Irma, beda Pak Susana Kencing Doso, beda Roni Sanjaya, juga beda Abah Suni, beda Supriyadi, juga beda Bang. Saya rasa kasa Pangeran Bukabu. Pembagian juga beda Wanda. Jukan bede karu karisma sarang Siska bende sete jenatan padar ketua. Angkui sampean motor sekelang kau enggak Lili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngabar basara assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
5: Waduh. Lah kartek mantap wong ku jali.
0: Jeki.
5: Engki.
0: Saya.
5: Alhamdulillah, ibarang sehat tersayang ni kejali.
0: Alhamdulillah.
5: Kabar balik ke sini apa?
0: Alhamdulillah, saya juga.
5: Keluarga juga ke sini apa?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
5: Semoga ibarang sehat terus ni.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Ya, mana bi teng, kenceng jan. Mana bi? Mana bi? Ting-ting wan biasa, wan orang-orang tak kejali.
0: Mika boleh kerjukiran ni enggak?
5: Jadi penting buat saya mantap sana ni kadang. Ia langsung dengan isapan ibu bang Jali.
0: Okey, leres.
5: Yang pertama, kantor kang Kuindian bertugas. Jadi mana lebih peleman tengah teh. Semoga ibarat yang selamat sampai ada pada kacang
0: putih. Amin, ya rabbal alamin.
5: Kalau ki buru pada lek sukran, lek sukran jadi lek sukran ki.
0: Sukran jangan.
5: Iya, kalau pai jadi.
0: Krono. Ada krono buka kran.
5: Ada kena nunaing.
0: Ada sukran yang kelean doh.
5: Tak kira apa kelum ke belakang lah.
0: Ada kelean wah kau se wah aduh. Tiada masker lah kelek lawanan keron.
5: Paling Wanda aku ramai semang kian
0: tu. Mesem believes.
5: Kita pun dah sukar nak kelek kan Wanda kat sini semang
0: kau. Asyik. Saya kini.
5: Kita lanjut ke pada Pak Nurkumala. Ibu tu pada Bapak Ketua.
0: Leres.
5: Pada seram. Mas Roni.
0: Mas Roni.
5: Mas Dewa, Mas Rizya Basuni, Mas Putra Setia. Beda Bupat Hor, sering Mbak Cempaka, Mbak Irma. Serengan Iin, Farid Adelia, Syah dan Tiba di Sampang. Terus juga pada Mas Bintara. Beda Mas Jekrianto, sering Mbak Yuni. Kelega, Jali.
0: Kelega.
5: Beda Mas Parok. Ano, Mas Parok.
0: Tahu, boleh. Ma, buka perot,
5: Parok, dan Parok.
0: Oh, Parok.
5: Yang terus agak bungkak lagi. Ini bola bisa, terbisa.
0: Insyaallah.
5: Mohon selamat lagi pada bang korang kita. Ibadah bang Asep. Kuan ke satu aja lagi.
0: Ini satu bingkeng jalan. Thank you.
5: Bola na berkenal sakuan ini. Tapi
0: sakuan ini sakuan ini. Leras.
5: Ipan pentingnya. Ipan ini paling ngaji dengan orang biasa jalan. Selamat mereka ngaji. Bola amin monitor. Di salam apa kuan tak apa salam.
0: Asik.
5: Kalangkong jali.
0: Saya boleh gapan.
5: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong juga thank you datang-datang JG Asmara sekalangkong nepon dari kawasan Gending. Atau buat datang syukran sekalangkong nepon dari kawasan Parinduan. Tarta ketinggalan juga Roni Sanjaya Pamekasan. Bapak Ketua Hendra Cipta Pandian. Tarta juga datang Evi sekalangkong nepon dari kawasan Lentang. Gending sisa terasa pun nega pada kir jikiran seperti manglepor atau apa biasa ngiring nega biasa kirimin arang sarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 1.
1: Ternyata antara pola biasa kir cukiran nampun kapi arasa gending si kaping 2 tengki sampun mang lepor Aten Evi Hendra Cipta Abang Roni Sukron Jeki tengki tarta ketinggalan juga selain tengki selagi saya pak si kaping biasa lagi dalam acara ding-ding matur malam mangken langsung dimin ebing kengen tretan Jeki betan gola badinya apa boleh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura. Leres. Leres gak dinta? Nah, ini kasarang pasirah.
2: Dari Pakong Lele.
1: Pakong. Pasirah Pakong.
2: Halo.
1: Engki asarang pasirah nang Pakong.
2: Bintara.
1: Oh, Bintara.
2: Lopang lo,
1: Lopang. Jaring sebulan sekalian pancelingan masuk.
2: Bener pun malam bulan mas.
1: Siapa masuk kau sih rasa pun malam.
2: Malam kau masuk hari.
1: Kita kau bulan ini kak buru mangken.
2: Kita sabun yang kita boleh.
1: Kita sabun abit pun sebulan tak bongkor.
2: Cik tak bisa masuk masih lebih. Ini kancing bisa ya.
1: Asyik malah cik kancing.
2: Kancing lah.
1: Jaring pasti buka kapi ini kak telok. Ibi gula. Lah cuy kanjeng ah ibi gula.
2: Oke, kata nampak kabar dan.
1: Mungkin alhamdulillah. Kabar betul gula, kabar dan sehat walafiat. Mana bi panjenengan ketiba nama saya juga. Alhamdulillah.
2: Salam mas Rilki.
1: Salam ya pun ngireng.
2: Kendeng ya bondrok norok. Si pertama kelak pada Mbak Eci di Lentang. Salam hormat untuk Mbak Eci. Si buru ada berjaki asmara. Beda juga Sukron Gulet. Beda Faruk, Soleng Wanda.
1: Thank you, Laras.
2: Beda Mbak Siska. Pemekasan beda Pak Nur Kumala.
1: Laras.
2: Gulet beda Pak Ketua. Si Pak Ketua beda Dewa Surazi. Beda Bupat Horsisen. Pun kita aja nama Seliliki.
1: Kibar. Dan
2: pembakan untuk teman-teman. Tikel pala suami jenguk
1: tengki tengki.
2: Terakhir untuk Pak Selamat Pak.
1: Tengki
2: tengki sebagai setiap nikah. Tangkong Mas Lele.
1: Siapa lagi pon?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ancet langkah rezeki kena panci dengan malam mangkain masuk apa kun masuk. Saya.
1: Ketua yang ini, aduh kalian kumpahan.
0: Ki, sebeda berak ni kok pun aleng ki. Dek berak dari kending sih. Berak de jena luk kulu. Bada setang ku raja. Pacut dan se asma epos. Amin. King ereng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Boang. Sekalian kau nelfon dari kawasan Marengan. Eh bingung apa di masyarakat? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding matura.
2: Lakar mantep onggu jalili.
0: Ini kasih dari seberang.
2: Enggi.
0: Kiliang.
2: Enggi.
0: Aziska. Enggi. Katipun apa saya?
2: Alhamdulillah.
0: Ki, alhamdulillah keadaan saya juga. Sami sarang pancingan malam makan.
2: Thank you. Salam Pak Aki Duga. Seburu pada Bintara.
0: Ras.
2: Bung Haji Burhan. Juga Narindi, Jeki, Wanda Sukron.
0: Ki, Ras.
2: Bunda Fatawar, Mama Kana, Bunda Yuni. Kendingnya bodoh napa?
0: Kendingannya bodoh kending angling nih enggak?
2: Enggi, kendingnya Norok Bunda ya Tora Jika. Mas Faruk, selamatnya harus lagi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tanggui Mas Halili.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eming kangga deretan Siska. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Lakar mantap Mas Lili.
0: Lakar mantap.
3: Singan tos Mas Lili mulai di mana Mas Lili?
0: Musliman nah.
3: Kisingan tos enggak telepon nah.
0: Ambo.
3: Dan gaula.
0: Ini enggak buru aleng ki panjenengan.
3: Buru jiludu teng Mas Lili.
0: Ini enggak saya dari Freci.
3: Thank you Mas Lili.
0: Suara-suara apa pun seger nih kak. Katipun apa? Sayan, Wan.
3: Kunci 50% ruang, Mas Lili. Jangan sih jauh-jauhan. Kuna suaranya sih seger, tapi Wan. Bukan dong kiko orang, gitu. Ya, mau mana bisa suara kasih, Pak. Anu, artinya, kalau kiko orang apa orang, tak songkan.
0: Cuma bukan. Mungkin. Oke, semoga cepat saya nah ngene kae.
3: Amin Mas Lili.
0: Kita antar depan jenengan enten tak kun coba neng-neng ngene kata yang kita kun usaha. Sop usaha Kakak Lisa, Kakak Dimang, sesop aja cepat saya ngene ka.
3: Thank you Mas Lili Ardena. Mana di pon di lorong bisa kapur jadi kita saking.
0: Thank you. Termalar muka usaha na panjenengan thank you malar muka terijab. Amin.
3: Te lebih kapuluh to. Bu ana para cangcang.
0: Hengking.
3: Ara pro satu gak bisa kan.
0: Hengki laras.
3: Artena. Walaupun tak nyep sudah ka jempuk ya te. Cak maturna gak bisa. Lebet duk abis awas pun nampun saya.
0: Hengki alhamdulillah.
3: Thank you, Mas Lili. K kenting ngarok-ngarok bisa.
0: Engki ini kak pada kenting angling segeng bingkeng.
3: Iya, jalan jenengan.

0: Semoga dengan kesehatan.
1: Bu. Amin, sami-sami, amin.
0: Terus selamat pada Kak Jeki, pada Lek Winda, pada Lek Sukron, juga pada Lek Siska, pada Lek Farof, juga pada Pak Hendra Jita, ke pon nyalami tenggula, juga Mama Susana, Mbak Zeni, Pak Iim, satu jenis Nathan Petra kecuali ini. Mas Rili, Mas Rili,
1: Mas Rili, Mas Rili, Mas Rili, Mas Rili, Mas
0: Rili,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong, thank you. Dr. Tan Supriyadi, sekolong konepon dari kawasan Buraji, juga Siska Kiliang, tertekat yang kelanjukan Om Boang, tertekat yang kelanjukan Gek Buru pada Bintara, thank you. Dr. Tan Supriyadi, ini gak kebaya apa, telepon saya geng binggang, atau masih terakhir malam mangken, thank you. Sebab menikah waktu ampun pokok 10 langkong Pak Polo sangat menit thank you. Nika kurang 11 menit lagi. Nika waktu nak kending nika. Bada waktu 13 nika. Tak nutut pun nika ki. Nyon sapora dak sate cina pamirsa seki ulun kapangkian malam mangken thank you. Insyaallah lakum malam bisa pangki pole. Dalam acara saya sami tantuna dalam acara ding kending matura. Kending se pongkasan malam mangken seperti kator seperti manglebor atina pamirsa sate cina. Nika seperti kapirsa kending angling. Ngereng nika pirsa kirimin areng sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami. Yang pastinya di Sumenep malam ini akan hadir juga menemani malam Anda. Yang pastinya akan nanti di titik 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara.

Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai?
agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halil mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi, saya Rirun Disganti kembali menjumpai Anda mendengar lewat Sumenep Pagi Ini. Dan tentunya menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara yang sudah saya siapkan untuk Anda ya. Dan pendengar, kadang kita merasa terlambat, padahal Allah tahu timing yang paling pas untuk kita. Dan apapun rencana kita, boleh banyak, tapi semuanya hanya bisa diwujudkan kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Semoga takdir baik selalu menyertai kita semua. Amin. Berbagai rangkaian acara pastinya hadir ke ruang dengar Anda mendengar. Kita awali dulu jumpa kita dengan tilawah Al-Quran. Pagi ini bersama Ustadz Harun Adianto akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 78 hingga 82.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Pada bagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Saya Riri Rindiskanti kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat Mutiara Pagi hari ini. Dan tentu saya tidak sendiri. Nanti juga akan ada narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda, bahas soal hukum wudhu perempuan yang sedang make up-an. Nah, berbicara soal hukum wudhu ya saat memakai make up, ini bergantung pada jenis make up dan kemampuan air wudhu untuk menyentuh kulit secara langsung. Ada make up yang non waterproof atau bukan tahan air. Ada juga make up yang waterproof atau tahan air. Di mana kondisi ini berbeda sehingga kita akan coba bahas bersama narasumber bagaimana solusi dan panduan aman terutama untuk perempuan yang sedang make up-an ya. Saya sudah bersama dengan narasumber kesempatan pagi ini ada Ustadzah Mutmainah SPD, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Mutmainah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik Ustadzah pagi ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Ririn.
0: Iya, saya tidak mendengar suara Ustadzah nih. Baik, barangkali Ustadzah bisa sedikit menggambarkan bagaimana hukum wudhu perempuan yang sedang make up-an ya. Sebagai jumpa kita ya, di awal pagi ini, silakan Ustadzah sambil menyapa pendengar yang juga baru saja bergabung.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa pendengar RRI Sumenep.net dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini, bagaimana kabar semuanya? Baik. Di kesempatan ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur yang barokah, dan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita doakan juga mudah-mudahan putra-putri kita semua Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solihah, menjadi tabungan akhirat kita, menjadi putra-putri yang terselamatkan, selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk tema kita pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tentang pembahasan yang ini sangat penting terutama kepada kita kaum perempuan. Dengan topik yang saya ambil pada kesempatan ini adalah hukum wudhu perempuan yang sedang make up-an. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh, mungkin perlu kita pahami dulu tentang syarat-syarat wudhu yang harus kita penuhi yang berkaitan dengan topik ini, yaitu salah satu di antaranya harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit. Kemudian syarat yang selanjutnya harus tidak ada sesuatu yang merubah kemutlakan nama air. Nah, melihat kasus yang terjadi di kalangan perempuan, di kalangan kita, kaum Hawa, walaupun ini bukan hanya penting kepada kita, tapi lebih-lebih penting kepada seorang perempuan, tapi juga kaum Adam juga tidak kalah pentingnya. Karena hal ini adalah merupakan termasuk dari ranah nafkah batin yang sudah menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya. Jadi manakala istri masih belum memahami tentang ini, maka seorang laki-laki, seorang suami itu harus meluruskan. Jadi topik ini sangat penting, lebih-lebih kepada seorang perempuan, juga kepada suami. Kalau kita lihat kasus yang terjadi di kalangan perempuan itu, bahwa make up atau skincare yang digunakan itu biasanya ada dua macam. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ririn, oleh sang presenter, bahwa ada waterproof, ada yang bukan waterproof. Nah, jadi yang akan kita bahas lebih dahulu adalah yang waterproof. Yang waterproof ini adalah yang tahan air. Jadi kalau yang termasuk waterproof, waterproof itu memang diformulasikan secara khusus agar riasan yang kita pakai itu menjadi stay seharian, artinya tidak mudah luntur oleh keringat ataupun minyak berlebih ataupun kelembaban tinggi yang ada dalam kulit, sehingga tetap akan glow selama seharian seperti itu. Tapi sebagai seorang perempuan, kita harus tahu skincare yang kita gunakan atau make up yang kita gunakan sudah termasuk di kategori yang mana, yang waterproof ataupun yang tidak. Kalau yang waterproof itu yang tahan air, ketika ketika kena air atau ketika cuci muka, kadang-kadang riasan ataupun make up yang dipakai itu kadang-kadang tidak cukup luntur hanya dengan air saja. Biasanya make up itu yang lumrah dipakai itu, apalagi yang dipakai emak-emak di pedesaan, itu biasanya digosok-gosok saja atau kadang belum menyentuh air saja sudah luntur, seperti kayak bedak tabur itu tidak termasuk waterproof. Nah, kalau kita berbicara tentang macam-macam make up, dari bedak saja ya Mbak Ririn, bedak saja itu sudah, ya Allah, macam-macam macam-macam, mulai dari yang terendah itu di bedak tabur, kemudian naik lagi ke bedak padat, yang mana di bedak padatnya itu ada tweaking, kemudian padat biasa, ada kemudian di atasnya lagi ada cushion, terus ada apa BB cream seperti itu. Pokoknya macam-macam dari variatif skincare yang dipakai oleh seorang perempuan itu. Pertanyaannya yang kadang-kadang timbul di benak seorang perempuan itu, apakah tidak boleh ketika perempuan itu merias diri, mempercantik diri? Maka hukumnya yang jelas tetap boleh-boleh saja, selama skincare yang kita gunakan atau make up yang kita gunakan tidak sampai di luar batas-batas kewajaran. Artinya tidak sampai over. Yang mana yang over itu sampai menimbulkan fitnah, akhirnya memaksa orang-orang yang melihatnya, memaksa tetangga, memaksa teman-teman kita yang melihatnya, yang memaksa bicara atau menilai terhadap apa yang kita pakai seperti itu. Maka selama tidak demikian, maka hukumnya sah-sah saja, dan tentunya juga berkaitan dengan niat. Kalau niatnya baik, yaitu salah satu di antaranya untuk merawat ciptaan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, dan juga niat lainnya yang dibolehkan, yaitu untuk menyenangkan suami kita. Dan tentunya tidak boleh ketika seorang perempuan merias diri atau bersolek, berdandan untuk tempat pesona. Nah, ini perlu kita luruskan niat dulu. Ketika kita berdandan, ketika kita bersolek, kita niatkan untuk menyenangkan suami kita dan untuk menjaga, merawat apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita kembali lagi kepada waterproof yang macam-macam tadi, yang dari bedak itu, kalau yang tweaking atau yang apalagi cushion itu sudah termasuk yang waterproof. Jadi seorang perempuan itu harus hati-hati. Setelah kita tahu yang kita pakai itu waterproof, maka sebelum kita wudhu, kalau kita sedang make up-an, maka tentunya wajah kita disterilkan dulu dari hal-hal yang, kalau dalam kitab fikih itu para ulama menyebutnya dengan ha'il. Nah, ha'il adalah sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit kita. Jadi kalau ada semacam bedak yang waterproof tersebut atau macam-macam selain bedak, ada lipstick, yang mana lipstick juga sudah ada banyak varian. Termasuk lip apaan itu Mbak Ririn? Termasuk lip cream, lip gloss, kemudian lip balm seperti itu, kemudian lip liner dan macam-macam yang lainnya. Jadi kalau misalnya itu termasuk ha'il, maka semuanya yang ada dalam wajah kita sebelum kita wudhu, sebelum kita nih.
0: Terputus ya Ustadzah, tidak terjeda nih. Mungkin jaringan di Ustadzah kurang bagus ya. Tadi ada beberapa hal yang diingatkan oleh Ustadzah Mutmainah soal wudhu ya, terutama untuk kaum perempuan yang menggunakan make up atau bedak yang waterproof seperti itu. Memang harus dihapus dulu karena dikhawatirkan ha'il katanya. Sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit sehingga ini membuat wudhu tidak sah. Nah, saya coba kembali untuk bisa terhubung dengan Ustadzah Mutmainah. Ustadzah kembali bisa bersama saya.
1: Ya, Mbak Ririn,
0: Baik.
1: ini kebetulan lampunya sedang padam, Mbak Ririn. Jadi
0: Oh.
1: masih balik. Iya.
0: Baik, baik.
1: Baik, terima kasih, Mbak Ririn. Iya,
0: Ya,
1: bisa
0: bisa
1: saya lanjut.
0: silakan.
1: Baik. Setelah tadi disampaikan bahwa sebelum kita wudhu harus disterilkan dulu.
0: Ya.
1: Karena apa? Khawatir bahwa yang kita pakai itu adalah termasuk ha'il, yang mana ha'il itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air kepada
0: Kulit,
1: pori-pori
0: ya.
1: kulit kita. Nah, maka kalau misalnya ada seorang perempuan yang wudhu tapi masih artinya make up-nya masih tidak luntur, itu maka wudhunya tidak sah. Seperti itu.
0: Ya.
1: Nah, itu yang waterproof. Kemudian, apakah yang tidak waterproof itu kemudian aman untuk kita gunakan? Tidak juga, Mbak Ririn. Karena yang tidak waterproof seperti bedak
0: Bedak tabur.
1: bedak apa bedak tabur ya. Bedak tabur kalau kita gunakan juga apalagi dalam keadaan yang agak-agak tebal ya Mbak Ririn. Maka ketika kita mau wudhu juga, maka itu memang bukan waterproof, bukan termasuk ha'il, karena ha'il itu adalah ketika diangkat atau dikelopekin itu ada sesuatu yang terangkat, ada sesuatu yang bisa dikuliti seperti itu. Tapi kalau yang bukan ha'il ini juga bisa merusak kepada keabsahan wudhu kita. Kalau misalnya hal tersebut merubah ke apa namanya kemutlakan air, kemutlakan nama air. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa media yang kita gunakan untuk wudhu itu atau untuk mandi besar ataupun menghilangkan najis itu yang dipakai adalah air mutlak. Yang mana air mutlak itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Artinya air tersebut tidak tidak kemudian berganti nama. Misalnya air mutlak tersebut kita taruh di gayung misalnya, maka menjadi air gayung. Kalau kita taruh di bak mandi, maka menjadi air bak mandi. Jadi itu tetap air mutlak. Tapi kemudian ketika bedak tabur tadi bisa merubah kemutlakan air, artinya air yang sudah kita pakai itu biasanya biasanya cening ya, jernih biasanya. Maka kemudian air tersebut bisa keruh karena adanya bedak tabur dari wajah kita, maka itu juga termasuk dari sesuatu yang bisa merubah kemutlakan nama air. Maka ketika bedak tabur masih belum dibersihkan, kemudian kita nawaitul wudhu, niat pada waktu itu yang bersamaan dengan lumeran bedak tabur itu, maka juga hukumnya tidak sah.
0: Ya.
1: Jadi untuk basuhan pertama untuk menghilangkan bedak tabur tersebut, kemudian basuhan yang kedua baru kemudian bisa diniatkan untuk wudhu. Sama juga halnya seperti seperti walaupun bukan waterproof, seperti skin, seperti apa itu, seperti apa,
0: Day cream.
1: sunscreen ya, sunscreen ataupun hand body, body lotion, itu kan tidak masuk air, bukan waterproof, itu sudah meresap dalam
0: Kulit.
1: dalam pori-pori kulit kita. Tapi kemudian bisa jadi skincare ataupun body lotion yang kita pakai itu bisa juga merubah kemutlakan air tersebut. Misalnya kita memakai body lotion yang agak-agak tebal seperti itu, dan body lotionnya harum sekali. Ketika terkena air wudhu, maka kemudian bisa saja air wudhu kita itu sudah tercemari dengan wangi dari body lotion yang kita pakai. Maka itu bukan termasuk sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, akan tetapi merubah
0: Kemutlakan
1: kemutlakan nama
0: air.
1: air. Sehingga air tersebut bukan menjadi air mutlak lagi, akan tetapi menjadi air body lotion. Karena wanginya sudah wangi body lotion. Nah, juga ini berlaku ketika kita mungkin apa itu pakai sabun wajah. Nah, sabun wajah itu kan berbusa. Nah, kita pakai ketika busanya masih ada di basuhan pertama, ketika kita pakai pakai sabun wajah itu kan masih ada busa, maka juga hindari untuk diniatkan niat wudhu pada saat wajah masih masih ada atau masih ada busa tersebut. Jadi seperti yang tadi, hilangkan dulu busanya, setelah steril baru kemudian kita niatkan untuk basuhan yang kedua untuk wudhu. Jadi seorang perempuan itu harus benar-benar bisa memilah dan memilih skincare yang kita pakai. Jangan-jangan karena gara-gara pengen tampil cantik, maka kemudian sampai mengganggu keabsahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sebuah hadis Nabi itu, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, bagaimana cara engkau menandai umatmu kelak?" Pada saat di padang mahsyar, semua umat berkumpul di sana, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu berkumpul dalam satu tempat yang artinya di situ ada jutaan ribu umat yang berkumpul di sana. Nah, bagaimana cara engkau menandai umatmu untuk bisa kau berikan syafaat? Ada seorang sahabat bertanya seperti itu. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah kepada sahabat? Rasulullah menjawab, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Bahwa umatku pada hari kiamat akan datang kepadaku dengan muka yang bersinar min atharil wudu, dari bekas-bekas basuhan wudu. Oleh sebab itu, kalau misalnya wudu kita masih belum benar ataupun masih belum sempurna karena adanya make up yang kita pakai itu, maka yang tentunya bukan wudhu yang seperti itu yang nanti akan menjadi kartu pengenal kepada Rasul. Tapi tentunya wudhu-wudhu yang sudah betul-betul memenuhi aturan yang sudah disyariatkan. Seperti itu, Mbak Riri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya cara ini kita bisa tercerahkan. Jadi kita intinya di sini belajar bersama seperti itu.
0: Baik, artinya demi
1: Intinya Mbak Riri.
0: kehati-hatian, ya, demi kehati-hatian sebaiknya sebelum wudhu itu kayak dibersihkan dulu dengan pembersih
1: Ya,
0: ya atau
1: betul.
0: micellar water gitulah ya
1: Ya,
0: Ustazah,
1: betul.
0: sehingga tidak ada yang ha'il begitu terhadap kulit kita. Nah, termasuk yang non waterproof pun kita juga harus hati-hati ya, seperti hand body kata Ustazah tadi, karena sudah menyerap berarti di awal sebelum niat wudhu. Lengannya dibersihkan dulu semuanya ya,
1: Ya, betul.
0: khawatir
1: Betul.
0: ada yang terhalang seperti itu.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana kemudian, bagaimana biar biar caranya cantik tapi tetap bisa jaga wudhu nih Ustadzah?
1: Ya, cantik kalau perempuan itu kan memang memang identik dengan keindahan ya Mbak Riri. Memang perempuan itu tidak sesederhana laki-laki. Kalau laki-laki itu kan nggak ribet mau
0: Jangan
1: ke
0: salah,
1: undangan.
0: sekarang laki-laki banyak yang pakai skincare, Ustadzah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi itu Mungkin di perkotaan saja yang laki-laki pakai skincare seperti itu baru.
0: Iya.
1: Tapi kalau di tempat saya, ya pedesaan, kampungan seperti itu, enggak. Jadi kalau laki-laki itu memang nggak ribet seperti
0: Iya.
1: perempuan, kopiahnya dipakai sambil mau berangkat itu. Tapi kalau perempuan kan enggak seperti itu. Jadi kembali kepada sebuah makalah itu, Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Karena Allah itu indah, maka Allah juga menyukai keindahan. Nah, tidak ada larangan kepada perempuan untuk mempercantik diri, Mbak Rini. Jadi kita boleh tampil cantik asalkan kita tidak mengubah mengubah sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita.
0: Ya.
1: Jadi tidak sampai operasi oplas itu. Kalau oplas itu merubah. Jadi syariat itu menjelaskan sudah menghukumi bahwa kalau oplas itu hukumnya haram atau mengurangi seperti itu. Misalnya itu mengurangi bulu alis gitu karena
0: Mencukur
1: jarang
0: ya.
1: lagi harus iya itu juga kalau mengurangi tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu ketika kita menyempurnakan menyempurnakan ada yang kurang sempurna yang Allah berikan kepada kita, kita benahi itu, kita perbaiki itu.
0: Ya.
1: Atau seperti oplas kantung mata itu juga kan tidak diperbolehkan karena itu termasuk dari mengubah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita cuman merawat menyempurnakan itu boleh-boleh saja. Boleh
0: Baik.
1: saja. Jadi dengan catatan yang seperti yang tadi, kita harus paham bagaimana cara-cara atau bagaimana ilmu yang sudah mengatur tentang skincare atau make up yang kita gunakan
0: Ya.
1: agar kita tampil cantik tapi tentunya tidak merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu
0: Berarti
1: wa Ta'ala.
0: sebelum berangkat kantor ambil wudhu dulu, baru bedaan. Jadi wudhunya tetap terjaga ya, Ustada.
1: Itu Mbak Ririn.
0: Baik.
1: Itu mungkin untuk sholat duhanya bisa enggak usah kalau sampai duhur itu kan enggak mungkin kita. Iya.
0: Iya, baik. Ini kita kasih kesempatan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung ya, Ustada. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan
2: Situ Bondo.
0: Silakan Pak Taufik.
2: Yang saya Assalamualaikum Ustadzah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: Pak,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan di sini, kalau sekarang katakanlah skincare. Kalau dulu di zamannya, mungkin di zamannya Ustadzah atau saya sendiri, jadi itu ada Citra Body Lotion, Citra and Body, dan kadang itu Emeron ya, Revlon kan gitu. Ya, apakah itu termasuk juga menghalangi wudhu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang bertato? Itu kan jelas tidak sah semua. Terus mandinya, terus mandinya yang mandinya juga kan sudah tidak sah kalau bertato itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya seperti itu, Ustaz? Mohon
0: Baik.
2: penjelasan. Assalamualaikum
0: Ya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Sebut
1: Terima
0: merek tadi
1: kasih.
0: ya. Baik. Bagaimana nih yang demikian Ustaz bisa ditanggapi?
1: Yang ditanyakan Bapak Taufik itu seperti Emeron. Kalau Emeron itu artinya tingkat kelembabannya kan kalau hand body atau body lotion itu untuk melindungi kulit dari kekeringan seperti itu. Sehingga bahan yang dipakai dalam body lotion biasanya memang lembab-lembab seperti itu atau ada yang berminyak. Tapi kalau Emeron atau seperti sekarang Citra ataupun itu yang biasa saya pakai Nivea itu jadi tidak terlalu ngelemis seperti itu. Dan juga kalau kita gunakan dalam batas-batas wajar artinya tidak terlalu tebal maka itu tidak termasuk artinya tidak membahayakan. Jadi wanginya tidak akan sampai merubah kemutlakan nama air dan juga tidak termasuk air. Kecuali dipakai dalam jumlah yang banyak, tapi tentunya jarang yang pakai sampai seperti itu. Jadi kita
0: Ya.
1: pakainya dalam batas-batas kewajaran. Jadi itu masih aman kalau hand body merek-merek seperti itu.
0: Baik.
1: Kemudian pertanyaan yang kedua, hukum orang bertato.
0: Ya.
1: Tato itu kan masuk itu, masuk masuk ke dalam kulit. Jadi kalau yang masuk ke dalam kulit, walaupun kalau kita berbicara tentang tentang hukum bertato, itu tetap haram hukumnya. Haram karena itu juga termasuk mengubah ciptaan Allah seperti itu. Yang sudah cantik-cantik diberikannya, sudah ganteng-ganteng diberikan kulit yang mulus, tapi kemudian dirusak, kemudian digambari dengan pakai tato seperti itu. Kalau hukumnya tetap tetap hukumnya haram, tapi tentang wudhunya dan mandinya, kalau tato itu tidak menempel di atas kulit, tapi itu sudah masuk ke dalam, itu berarti tidak tidak sampai merusak ataupun tidak sampai menjadikan wudhu atau mandinya itu tidak sah. Kecuali tato yang tempelan itu. Nah, kalau tato yang tempelan mungkin ada kan ya, bukan disuntikkan, itu kan katanya disuntikkan ke dalam kulit itu tato itu. Pakai pakai warna-warni. Kalau misalnya tato tersebut menempel, artinya seperti tadi hail, ketika dikuliti ada sesuatu yang terangkat, ketika dikelopekin ada sesuatu yang terangkat, ada wujud dari tato tersebut yang terangkat atau berupa ditempelkan seperti stiker itu, maka juga itu yang membahayakan, tidak sah terhadap wudhu ataupun mandinya, karena menempel di kulit itu sama halnya seperti kita pakai pacar kuku seperti itu. Ketika kita pakai pacar kuku itu ada yang berupa cat kan, ada yang berupa cat ketika di harus dikelopekin, bukan asarnya, tapi kalau seperti henna, henna itu kan

0: Agung bakal pakai tato seperti itu. Lalu bagaimana? Ya enggak apa-apa. Menghilangkan tato itu tidak kemudian mempunyai hukum wajib kepada orang-orang preman yang sudah insyaf misalnya, sudah kembali ke jalan yang benar. Karena kadang-kadang ada sebagian pendapat yang tidak berdasarkan ilmu di masyarakat itu katanya harus disetrika untuk menghilangkan tato tersebut. Tidak. Jangan kita kemudian menghakimi sendiri, membuat ruwet, membebani orang-orang yang sudah nyata-nyata pengen insyaf. Jadi mereka bisa-bisa berpikir Islam ini kok seperti ini, padahal Islam adalah rahmatan lil alamin seperti itu. Kok seperti ini? Saya semakin berat, semakin kalang kabut yang namanya pikiran. Enggak. Jadi satu, kalau sudah kadung itu tidak wajib untuk dihilang. Kalau yang sudah
1: Baik.
0: masuk ke dalam kulit seperti itu.
1: Ya.
0: Seperti itu, wallahualam, yang sependek dari pengetahuan saya.
1: Baik. Ada pendengar yang lain, Ustazah? Kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan Ivan Pamekasan,
1: Ya,
2: Mbak.
1: silakan Pak Ivan.
2: Ya, Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mohon maaf sebelumnya, Kanda. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadzah bahwa orang yang bermi'af, yang anti air, itu otomatis wudhunya tidak sah sebelum dibersihkan terlebih dahulu. Berarti kan sholatnya juga tidak sah. Yang saya pertanyakan, yang sudah terjadi itu gimana? Dan yang kedua, sekarang kan kekurangan air. Otomatis air yang ada itu buat wudhu saja. Otomatis kalau masih membersihkan muka dengan mi'ab yang bersih-bersihnya, saya minta solusinya. Gimana untuk solusinya itu, Ustazah?
1: Yeah.
2: Mohon maaf, Ustazah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan di Pamekasan. Ya, silakan ditanggapi, Ustazah.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ivan yang sudah bergabung di acara Mutiara Pagi kali ini. Terkait dengan sesuatu yang sudah kadung terjadi. Jadi kita dari kemarin itu masih belum
1: Tahu ya.
0: begitu, iya, masih belum begitu paham dengan ilmu yang berkenaan dengan hal ini. Jadi mudah-mudahan ada makfu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita untuk kedepannya seperti itu. Jadi benahi diri, perbaiki diri, yang mana ya wudhu itu sangat satu satu paket dengan sholat seperti itu. Kalau wudhunya sudah tidak sah, maka jangan harap sholatnya akan sah seperti itu. Kita ekstra hati-hati seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kekurangan air, air yang ada hanya untuk wudhu seperti itu. Sementara untuk membersihkan muka itu tidak ada. Nah, caranya kan untuk membersihkan muka itu sebenarnya tidak terlalu butuh banyak air seperti itu, Mbak Ririn. Ya, kan bisa pakai cleansing cleansing oil ataupun pakai apa ya
1: Pembersih.
0: untuk membersihkan seperti itu, micellar water seperti itu kan ya, Mbak Ririn. Pakai seperti itu, setelah sudah dibersihkan, diusap dengan yang demikian itu. Kalau cuman ada minyak, tapi kalau cuman berminyak sedikit juga itu tidak membahayakan. Kalau cuman minyaknya itu sedikit, tapi kalau sampai tebel minyak berminyak sampai kayak lemak-lemaknya Marina akan ngedel dan mencukup. Cukup yang banyak lemaknya itu, maka itu juga termasuk sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit. Maka solusinya untuk air yang pas-pasan seperti itu, ketika sudah membersihkan, artinya kalau misalnya untuk membersihkan ini memang harus pakai air, tapi sedikit, tidak butuh yang banyak. Nah, setelah digunakan mensucikan diri misalnya, mensucikan diri akela seperti itu, mensucikan najis seperti itu, kemudian dipakai untuk membersihkan sesuatu yang hail ataupun yang bisa mengubah kemutlakan air. Sisa daya air tersebut tidak cukup untuk digunakan untuk wudhu. Maka solusi

0: adalah dengan tayamum.
1: Hmm.
0: Tayamum itu kan dengan pakai abu, dengan pakai tanah, tanah yang kering seperti itu, untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, yang mana tayamum itu dengan dua pukulan. Pukulan yang pertama, pengambilan tanah yang pertama itu untuk muka, kemudian pengambilan yang kedua, kalau dalam kitab itu disebut dengan pokolan seperti itu. Nah, untuk pokolan kedua itu untuk tangan dengan siku seperti itu. Jadi caranya dengan tayamum.
1: Baik.
0: Tayamum itu kan syaratnya ya harus orang itu bisa bertayamum ketika tidak ada air, ketika syaratnya tubuh itu harus suci dari semua najis. Jadi kalau tubuhnya tidak suci, Maria kemih, tadi saya kakek laa seperti itu, maka juga tidak cukup untuk tayamum. Kakinya masih masih mutanajis, tayamum tidak boleh. Jadi syarat-syarat tayamum harus suci semuanya dari najis, baru kemudian bisa tayamum.
1: Ya, baik. Nah, bagaimana kemudian Ustazah hukum wudhu bagi pengantin nih, kan, atau pengiring pengantin yang sering kadang kita lalai atau lupa di hari pernikahan itu makeupnya kan cukup tebal nih. Sayang juga kalau dihapus katanya karena sehari benteng ya, seharian gitu among tamu. Nah, ini apakah juga ada keringanan atau cara khusus Ustazah?
0: Ya, betul Mbak Rini. Itu juga sudah ada rukhsah ya bagi pengantin ataupun walaupun bukan pengantin, kepada orang-orang yang mempunyai keinginan untuk bermake up. Tapi ini para alim ulama itu mengatakan ini bukan sebuah kebiasaan. Jadi bukan dijadikan kebiasaan. Kalau untuk pengantinnya, ini kan pengantin adalah momen yang sangat berharga, yang bisa-bisa itu hanya sekali seumur hidup. Nah, pernikahan itu ketika kita pengantin satu kali seumur hidup, misalnya ditakdirkan oleh Allah hanya menikah satu kali. Jadi itu adalah momentum penting sekali, sehingga pada saat tersebut untuk pengantinnya ini ada kemurahan-kemurahan hukum, ada rukhsah. Bagaimana? Kalau misalnya sudah tidak bisa, kalau acaranya habis zuhur misalnya, jam habis zuhur, kita dandannya, pengantin itu dandannya sudah dari jam 10. Jadi bisa jadi cucu kemih ataupun tabuna sembeng sehingga kemudian kentut seperti itu, melakukan hal-hal yang sudah membatalkan kepada wudhunya. Jadi gimana cara sholatnya? Bisa, sholat pengantin itu bisa di jamak takhir. Artinya, ketika acara tersebut sudah selesai, kalau acaranya sesudah zuhur, maka asal itu pasti sudah kacapo itu. Pokoknya cek kok saya mereka itu. Walaupun cuman foto bersama itu kan sudah tak kira pas sampai ke
1: Maghrib.
0: maghrib. Iya,
1: Ya.
0: jadi bisa di jamak takhir. Artinya zuhurnya itu bisa dikumpulkan dengan
1: Asal.
0: asar. Tapi harus ada niat. Ketika duhur itu bukan bukan kemudian dikumpulkan sembarang dikumpulkan, karena dalam sholat jama itu yang biasanya sholat jama itu hanya kepada orang-orang yang sedang bepergian, tapi kemudian juga berlaku kepada pengantin, maka tentunya butuh butuh niat ketika masih dalam waktu sholat duhur.
1: Ya.
0: Jam 2 misalnya, jam atau jam 1, kita sudah tidak memungkinkan, karena waktu duhur lewat, kita masih hajat kita atau acara kita masih belum kelar seperti itu. Maka bisa itu di jamak takhir, artinya niat niat jamak takhir ketika ada dalam waktu sholat duhur. Jam 2 kita niat bahwa sholat duhur akan di jamak takhir ke asar.
1: Baik. Nah, dari ini semua soal hukum untuk perempuan yang sedang make up-an, Ustadzah, apa yang paling ingin diingatkan nih untuk pendengar di luar sana?
0: Betul, Mari. Terima kasih. Hanya satu yang saya ingatkan kepada kita, kepada saya pribadi, kita jangan sampai bosan untuk selalu menuntut ilmu, apalagi yang berkenaan dengan hukum Islam yang ada hubungannya dengan fardu ain. Fardu ain seperti sholat, seperti wudhu, seperti najis, kemudian seperti darah haid, itu adalah hukum fardu ain. Jadi semua orang baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, mempunyai kewajiban untuk senantiasa menambah dan terus mencari tentang ilmu fardhu ain tersebut. Karena kita ketika hanya mencukupkan waktu mondok dulu ataupun waktu sekolah dulu, kadang-kadang itu kan tidak optimal, tidak maksimal, apalagi ditambah dengan kita lupa, karena sebagai seorang perempuan yang terlalu banyak beban, beban rumah tangga seperti itu. Sehingga ilmu yang kita dapat dulu itu sudah banyak yang lupa. Makanya dalam aturan itu, dalam banyak hadis Nabi yang menegaskan, yang selalu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu itu bukan hanya sampai alake, bukan hanya sampai punya anak, tapi utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat. Jadi tidak ada alasan kepada perempuan, walaupun caranya tentunya dengan cara yang memungkinkan kepada kita. Kalau seperti kita sudah berkeluarga, punya anak, bahkan ada yang punya cucu, kita tidak mungkin kita mondok, tidak mungkin. Atau kita nyolok kepada seorang nyai, kepada seorang kiai, tiap hari kan tidak mungkin. Jadi bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu seperti itu? Bisa dengan cara yang seperti ini, mengikuti
1: Ya.
0: acara-acara kajian-kajian seperti ini. Sehingga kita akan menjadi melek terhadap ilmu-ilmu agama.
1: Baik. Terima kasih Ustazah Mutmainah kebersamaannya di Mutiara Pagi Pro 1 RRI hari ini ya. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi di lain kesempatan Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitas. Bahagia untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi bersama Ustadzah Mutmainah SPD, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga yang kita perbincangkan menambah pengetahuan dan juga keislaman kita, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Riren Deskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan atau mau melemah, tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya.
2: Untuk poli layanan jiwa di RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur, ini merupakan layanan yang baru kami kembangkan di tahun 2026.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pengembangan desa wisata agar tidak berhenti hanya pada pembukaan destinasi. Pendampingan masyarakat diperkuat mulai dari penyusunan konsep, pengelolaan potensi, hingga peningkatan pelayanan kepada wisatawan. Khairul Umam melaporkan.
3: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Putpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Putpar Sampang Enda Nur Siskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan dan memberikan pelayanan yang baik.
1: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community-based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana cara desa itu bertahan, itu tergantung.
3: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Enda berharap pendampingan tersebut mampu membuat desa wisata di Sampang tidak hanya ramai saat pertama dibuka, tetapi dapat bertahan dan berkembang bersama masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan desa-desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memetakan sejumlah desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata unggulan. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan, pemetaan dilakukan untuk menentukan desa yang memiliki keunggulan dan nilai jual bagi wisatawan. Ia menegaskan, tidak semua desa dapat menjadi desa wisata karena harus memenuhi sejumlah indikator seperti potensi, daya tarik, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, data sementara desa potensial telah disiapkan dan akan disinergikan dengan program pemerintah pusat.
5: Sampai detik ini memang kami sedang memberikan tolak ukur terhadap beberapa desa yang bisa dijadikan. Kalau cuma kita bidik semua desa bisa, tetapi apakah desa itu mempunyai nilai jual, itu yang harus kita perhatikan kan ya, tidak semua desa mempunyai nilai jual, ada hal-hal yang harus dipenuhi dan yang penting memiliki nilai jual itu dan melibatkan masyarakat desa.
4: Ia berharap pengembangan desa wisata didukung infrastruktur dan berbagai pihak sehingga mampu memperkenalkan tradisi serta budaya Sumenep sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan masa depan desa wisata.
6: Saya Eko Dika Liang, pariwisata atau tempat-tempat wisata jangan hanya dibangun asal-asalan, asal jadi. Tapi menurut saya namanya pariwisata pasti ada daya tarik. Tanpa ada daya tarik, maka mustahil dilirik oleh pengunjung. Karena para wisatawan yang pertama dilihat adanya daya tarik. Kalau sudah ada daya tarik, maka tempat-tempat itu selalu jadi tujuan wisata.
7: Saya Ibu Arini di Sumeneb. Menurut saya, untuk meningkatkan kunjungan para wisata, strateginya harus satu paket, yaitu infrastruktur, promosi-promosi, adanya edukasi, SDM, kewirausahaan, dan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

0: Pendengar dan pemirsa, desa wisata, sumber kekuatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Pendengar, tak hanya sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan serta pertaniannya, Madura dianugerahi bentang alam yang memesona dan kekayaan budaya yang khas. Dari gugusan kepulauan hingga daratan utama, potensi wisata tersebar di banyak desa dan bisa tumbuh menjadi kekuatan baru pembangunan berbasis masyarakat jika dikelola dengan baik. Pantai Sembilan misalnya yang menghadirkan pasir putih dan laut biru jernih yang memikat wisatawan, Gili Labek yang dikenal dengan panorama bawah lautnya yang memukau, menjadikannya surga snorkeling di Madura. Sementara itu, Pantai Matahari Lobuk menawarkan keindahan matahari terbenam yang romantis dan akses yang relatif mudah dari pusat kota. Tidak kalah menarik, pemandian Pagar Batu menghadirkan wisata alam yang menyegarkan, serta Pasar Minggu Kebun Dadap Salongki yang memadukan wisata kuliner, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat. Deretan destinasi wisata tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki daya cipta dan daya kelola yang terus berkembang. Melalui badan usaha milik desa BUMDES, kelompok sadar wisata Pok Darwis, dan partisipasi aktif masyarakat, desa mampu mengelola potensi lokal yang berpeluang besar menjadi sumber pendapatan yang nyata. Desa wisata dapat kita pandang menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Apalagi di tengah keterbatasan kekuatan fiskal desa sekarang ini. Di banyak desa kita lihat, pariwisata desa terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES yang dapat dikelola untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga. Lebih dari itu, sektor ini menjadi penggerak ekonomi lokal. Kehadiran wisatawan mendorong tumbuhnya usaha lain seperti penginapan, warung makan, kerajinan tangan, jasa transportasi hingga pemandu wisata. Rantai ekonomi ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di desa. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan penguatan kemandirian desa. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Akses transportasi khususnya ke wilayah kepulauan, kualitas infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, promosi digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu diperkuat. Disinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Dukungan berupa kebijakan yang berpihak pada desa wisata, pelatihan manajemen dan pemasaran, perbaikan sarana prasarana, serta integrasi promosi dalam kalender pariwisata daerah akan sangat menentukan keberlanjutan sektor ini. Jika dikelola profesional dan didukung kebijakan yang visioner, desa wisata bukan hanya akan menambah PADES, tetapi juga menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh. Saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius agar potensi besar ini benar-benar menjadi kekuatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumena berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Polresta Sumenap mengamankan daftar pencarian orang DPO penipuan dan penggelapan yang sebelumnya masuk DPO. Tersangka diduga merugikan korban hingga 200 juta rupiah melalui penyertaan modal usaha. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Polresta Sumenap mengamankan tersangka penipuan dan atau penggelapan yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang DPO. Tersangka berinisial MF, 35 tahun, warga Kecamatan Ganding, diamankan di Desa Guluk Bancung, Kecamatan Beluto. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, kasus tersebut bermula pada 2023 saat tersangka menawarkan usaha toko sembako kepada korban AH, warga Kecamatan Lenteng, melalui penyertaan modal. Korban menyerahkan modal secara bertahap hingga total 200 juta rupiah. Korban sempat menerima keuntungan sebesar 30 juta rupiah. Namun setelah itu, tersangka tidak lagi memberikan keuntungan maupun mengembalikan modal hingga korban mengalami kerugian 200 juta rupiah dan melapor ke polisi. Penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21. Namun saat akan dilakukan pelimpahan kepada jaksa, tersangka tidak hadir sehingga ditetapkan sebagai DPO. Menurut Ibda Ardan, tersangka kemudian terdeteksi dari wilayah perbatasan Sumeneb Pamekasan dan dibuntuti tim Resmob hingga akhirnya diamankan di Kecamatan Bluto. Tersangka selanjutnya diproses untuk tahap 2 bersama jaksa penuntut umum.
3: Hasil ungkap kasus tindak pidana penggelapan atau penipuan yang sempat menjadi daftar pencarian orang, alhamdulillah Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Sumeneb berhasil mengamankan tersangka tindak pidana penipuan atau penggelapan yang berinisial MF, umur 35 tahun, laki-laki, warga Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Diamankan setelah sebelumnya tidak hadir saat proses pelaksanaan tahap 2 sehingga yang bersangkutan diterbitkan daftar pencarian orang.
2: Tersangka dijerat pasal 492, subsidiar pasal 486, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polresta Sumeneb mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam penyertaan modal dan memastikan legalitas serta perjanjian usaha sebelum menyerahkan dana.
0: Bencana kekeringan di Kabupaten Sampang diprediksi hingga bulan Desember. Alvin Wari melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang meningkatkan status kesiapsiagaan menyusul perakiraan musim kemarau panjang yang diprediksi masih akan terus bertahan hingga bulan Desember. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Husin menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah taktis. Salah satunya adalah mematangkan skema distribusi bantuan air bersih bagi kawasan di Kabupaten Sampang yang paling rentan terdampak kekeringan ekstrim. Pihaknya secara tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan kekeringan, agar senantiasa menggunakan air secara bijak dan hemat.
5: Dan sekali itu lah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa, hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
4: Bisa diantisipasi oleh BPBD ya, Kak?
5: Insya Allah aman.
4: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
5: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
4: Sebagai upaya mitigasi secara berkala, BPBD Sampang juga mengintensifkan pemantauan di 14 kecamatan untuk memetakan titik yang membutuhkan suplai air bersih. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air serta mencegah dampak kekeringan yang semakin meluas.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Nur Pamekasan mulai membuka layanan poli jiwa karena disadari sebagai kebutuhan masyarakat setelah dilakukan survei. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Nur menggelar forum konsultasi publik dengan mengusung tema Sehat Mental Tanpa Stigma Selasa 6 Oktober 2026. FKP yang digelar di ruang Cakraningrat RSUD Muhammad Nur itu dihadiri perwakilan dari instansi terkait, akademisi, hingga tokoh agama dan masyarakat. PLT Direktur RSUD Muhammad Nur, Waritsa Sukarjia, mengatakan FKP ini untuk mengenalkan layanan poli jiwa yang baru dilaksanakan sekaligus meminta masukan dari peserta untuk pengembangan ke depan.
7: Untuk poli layanan jiwa di RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur, ini merupakan layanan yang baru kami kembangkan di tahun 2026. Tapi fokus layanannya adalah fokus untuk layanan kunjungan rawat jalan dulu. Karena secara sarana-prasarana kami belum bisa memadai begitu ya. Apalagi juga terkait SDM. Ini SDM yang kami punya, dokter spesialis kejiwaannya itu masih SDM dari mitra, seperti itu.
6: Menurut Waritsa, pembukaan layanan poli jiwa kini disadari sebagai kebutuhan masyarakat setelah pihaknya melakukan survei. Selain itu, untuk menghilangkan stigma negatif, mengedukasi masyarakat, normalisasi perawatan, dan pencegahan dini. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, program matrikulasi sekolah rakyat terintegrasi Satu Sampang menemukan beragam kemampuan siswa. Untuk itu disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran agar tiap siswa mampu mengejar ketertinggalan. Ima Fadilah melaporkan.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
9: Produk matrikulasi ini adalah rapot profiling ke siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa, apa yang perlu masih perlu dikuatkan, apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapot matrikulasi.
8: Lebih lanjut, Deno menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik seperti seni melukis. Selain itu, pihak sekolah mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar serta penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelas saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan tantangan yang sesuai. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan, yaitu psikotes dari psikolog dan TSD. Tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Topeng Patengteng bukan sekadar pertunjukan, tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat Bangkalan. Kini upaya revitalisasi dilakukan agar kesenian ini tetap hidup, mudah dipelajari, tanpa kehilangan akar tradisinya. Miftal Umar melaporkan.
10: Sebagai revitalisasi tari Topeng Patengteng.
11: Gerak tari topeng patengteng kini mulai memiliki pola yang lebih baku setelah melalui proses revitalisasi yang dilakukan Universitas Trunojoyo Madura. Upaya tersebut ditampilkan dalam pagelaran topeng patengteng di Gerbang Baru kampus setempat. Ketua Tim Peneliti Program Inovasi Seni Nusantara UTM, Pariska Indra Perdana mengatakan, proses revitalisasi dilakukan dengan merekonstruksi dan menata kembali gerakan tari yang sebelumnya berkembang secara bebas. Hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk video tutorial dan modul agar lebih mudah dipelajari masyarakat. Ia menjelaskan proses pembelajaran dilakukan melalui dua workshop yang melibatkan mahasiswa komunitas Topeng Patengteng dan masyarakat desa Patengteng. Sekitar 125 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, termasuk generasi muda dan orang dewasa.
10: Melakukan proses rekonstruksi gerak yang dimana dalam hal ini sebagai revitalisasi tari topeng petenteng, dimana topeng petenteng di tahun 2025 mendapatkan predikat warisan budaya tak benda nasional.
11: Di kesempatan yang sama, Ketua Sanggar Tarara Sudarsono mengatakan, pembakuan gerak dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter khas Bangkalan. Setiap tokoh memiliki gerakan yang berbeda, tidak terlalu dibuat kontemporer karena untuk menjaga ranah tradisi khas.
12: Dalam hal ini, kami selaku mitra daripada kegiatan ini, saya yang bertanggung jawab di situ, berusaha bagaimana setiap topeng yang dikenakan, kita sentuh dengan gerakan-gerakan yang dibakukan, gerak khas Bangkalan.
11: Ketua Komunitas Tari Topeng Patengteng Ahmad Farhan Dwi Septiawan menyambut baik revitalisasi tersebut. Ia menilai penyusunan gerak membuat topeng patengteng lebih mudah dipelajari berbagai kalangan dan berharap revitalisasi tersebut menjadi awal dari pelestarian yang berkelanjutan.
13: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, tim bola voli putra Universitas Widyaraja Unija Sumenep akan menghadapi UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
14: Tim bola voli putra Universitas Widyaraja Unija Sumenep dipastikan tergabung di Pool B pada ajang Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Gor Unesa, Surabaya. Berdasarkan hasil pengundian drawing, Unija Sumenep akan bersaing ketat melawan UNP Kediri dan STKIP Pacitan pada fase penyisihan grup. Guna memantapkan kedalaman tim, skuad Unija juga terus menggelar pemusatan latihan hingga laga uji coba, salah satunya saat menghadapi PBV Bongkar Bluto pada 30 September lalu. Pembina UKM Olahraga Unija Sumeneb, Isyanto, menyampaikan bahwa uji tanding tersebut menjadi sarana evaluasi krusial untuk mengukur kekompakan pertahanan serta kebugaran fisik para pemain.
15: Kita satu grup dengan UNP Kediri, sama STKIP PGRI Pacitan juga. Di Unija itu satu grup dengan Kediri dan Pacitan. Tanggal 14, Bu. Harus optimis, Bu. Walaupun pemainnya ya masih junior semua ini, Bu. Senior-senior sudah lulus semua.
16: Ya, kami memang terus menyemangati teman-teman untuk selalu optimis. Karena kita kan sudah berlatih, jadi istilahnya kalau kita sudah berlatih tekun, berlatih keras, hasil itu akan mengikuti apa kita perjuangkan dari awal.
14: Isyanto menambahkan, jajaran pelatih terus membenahi sejumlah catatan kelemahan tim agar para pemain dapat tampil solid dan meraih hasil maksimal selama kompetisi bergulir. Namun, jika melihat perkembangan tim sejak awal pemusatan latihan, pihaknya yakin bisa lolos ke babak selanjutnya.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP seperti itu. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui ketentuan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sari dan Desyati juga terus menemani Anda mendengar. Untuk selanjutnya kita akan ikuti, dengarkan bersama feature dengan judul Lumbung Baru di Ujung Timur, produksi bersama antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komdigi. Baik, pendengar, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terser masuk sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Supaya kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai Gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah bubur kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
5: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor. Karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
6: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu. Jonder 1, entraktornya 3. Jadi jonder 1 untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar. Setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan, mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah, itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
8: Harapan saya harus besok tambah lagi. Tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi. Sumedap Pagi Ini terus hadir ke ruang dengar Anda, pendengar. Saya Ririn Rizkyanti menemani, tentu juga dengan berbagai informasi yang akan tersaji ke ruang dengar Anda ya. Ini juga kesempatan bagi Anda mendengar bisa saling sharing info. Anda bisa sampaikan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dari tadi malam ya sampai pagi ini, boleh. Kemudian juga hal-hal yang bisa memotivasi bisa Anda sampaikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Dan sebelumnya mendengar, saya juga perlu update dulu untuk informasi perakiraan cuaca ya di beberapa wilayah di Madura untuk hari ini di Kamis 8 Oktober 2026. Untuk wilayah Sumenep disampaikan langsung oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Setio.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Untuk gelombang laut, kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat baik yang beraktivitas di darat maupun di laut, selalu pantau info cuaca terbaru dari BMKG. Cuaca bisa berubah cepat, jadi pastikan keselamatan tetap jadi prioritas utama. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi situs resmi kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Setio, observer BMKG Trunojoyo, untuk perakiraan cuaca harian ya di Kamis 8 Oktober 2026 wilayah Sumenep pendengar. Dan untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, saya update dari bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan pendengar, ini diperkirakan akan berawan di beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 42 hingga 85%. Di Sampang juga diperkirakan akan berawan hari ini. Kemudian di Bangkalan, perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terpantau akan cerah untuk hari ini dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 46 hingga 90%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Bagi sebagian orang, kuliah di universitas ternama itu adalah sebuah prestis. Sebaiknya kita tahu beberapa kampus ternama yang merupakan kampus tertua di dunia, bahkan pertama kali didirikan di dunia. Seperti Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Universitas ini awalnya adalah masjid yang didirikan oleh muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masehi. Dan pada tahun 1998 oleh Guinness Book of World Records disahkan sebagai universitas di dunia. Kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, sebuah universitas yang menjadi impian bagi para penuntut ilmu Islam yang didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Bani Fatimiyah. Universitas yang banyak melahirkan para ulama ternama ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan modern.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Kesempatan pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok. Mendengar pantauan di harga pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Untuk beras per kilogramnya di harga Rp15.400, untuk gula pasir Rp18.000 per kilogram, minyak goreng yang curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan minyak goreng yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Masih pantauan di harga di pasar Anom Baru ya, untuk harga daging sapi Rp140.000, sedangkan daging ayam ras Rp45.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Kemudian untuk harga telur ayam ras Rp25.000 mendengar per kilogram, untuk ayam kampung Rp48.000. Sedangkan harga cabai, untuk cabai merah besar hari ini Rp40.000, rawit merahnya Rp55.000 masing-masing per kilogram. Bawang merah di harga Rp26.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp27.000 per kilogram. Masih pantauan di pasar Anom Baru Sumenep, pendengar, untuk harga sayur mayur hari ini kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok ya untuk pasar Anom Baru tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KPR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota